Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera turun atas saudara-saudari dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, kita memuji Tuhan. Nyanyian rohani 127 ayat yang pertama, benar dan baik semuanya.

Kita datang kepada pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa sungguh-sungguh kepada-Nya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan, karena Tuhan berkenan mengaruniakan yang terbaik, yang olehnya kami ada hidup sampai detik ini. Di atas segalanya kami mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa terkadang kami susah sekali membalas kebaikan Tuhan dengan melakukan kehendak-Mu, firman-Mu dalam hidup kami, sehingga dosa menguasai pikiran kami. Kami duduk dan membayangkan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dosa menguasai tutur kata kami, sehingga kata-kata ini keluar, orang lain merasa tersinggung, sakit hati, marah, benci. Dosa menguasai seluruh sikap kami, sehingga sedikit kami lakukan, orang lain merasa dirugikan. Tuhan, ampuni kami pagi ini. Suci kuduskan kami. Layakkan kami ada dalam rahmat-Mu. Terpujilah Kristus. Amin. Di depan mata Yesus.

Dengarkanlah jemaat sabda Tuhan Yesus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat yang keempat.

Jemaat Tuhan, hari ini kita bersyukur sebab Tuhan mengampuni kita. Karena itu marilah kita bertekad untuk mengarahkan hidup kita menurut hukum dan jalan-jalan Tuhan. Untuk mendengarkannya, saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22, 37 sampai 40. Roh Tuhan mampukan kita melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.

Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berilah oleh Roh Kudus telinga kami mendengar dan hati kami rindu akan firman-Mu. Berilah firman-Mu menjadi kesukaan kami, agar kami bertumbuh dalam kasih-Mu dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan untuk kita, Nehemia pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-20. Nehemia pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-20.

Saya membaca, Bapak Ibu Saudara mengikuti lewat Alkitab masing-masing. Tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Lalu aku tiba di Yerusalem. Sesudah 3 hari di sana, aku bangun pada malam hari bersama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak memberitahukan kepada siapapun rencana yang diberikan Allahku dalam hatiku untuk kulakukan bagi Yerusalem. Bahkan tidak seekor binatang pun bersamaku selain yang kutunggangi. Pada malam hari itu aku keluar melalui pintu gerbang lembah ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja. Karena binatang yang kutunggangi tidak dapat melewati tempat itu, aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali dan masuk melalui pintu gerbang lembah. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku pergi dan apa yang telah kulakukan. Karena sampai kini aku belum memberitahukan apapun kepada orang Yahudi, baik kepada para imam, para pemuka, para penguasa, maupun para petugas lainnya. Lalu aku berkata kepada mereka, kamu melihat kemalangan yang kita alami. Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika kuberitahukan kepada mereka betapa baiknya tangan Allahku yang melindungi aku dan apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Lalu dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Mendengar hal itu, Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan raja serta Gerskim orang Arab mengolok-olok dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Demikian sabda Tuhan untuk kita. Berbahagialah semua kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara di dalam hati. Haleluya.

0: Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat berjumpa. Terima kasih hari ini saya pimpin ibadah untuk pertama kali di Sorong. Hari ini kita masih tetap dalam kerangka pergumulan GKI sepanjang 2026. Kita ada pada tahun kepedulian. Ini sudah September dan Oktober, November, Desember, minimal Desember itu kita sudah menikmati hasil dari sebuah keputusan gereja di berbagai bidang pengembangan. Itu rasa kepedulian itu sudah dinikmati. Sebuah aktivitas kepedulian itu harus sudah bisa dinikmati sampai di Desember. Tetapi kalau sampai Desember kita masih tetap ada kelompok-kelompok yang terabaikan, tersisi, tidak terperhatikan di tengah-tengah kebersamaan, maka patut kita renungkan perjalanan pergumulan setahun terkait kepedulian gereja ini. Ini menjadi penting. Tinggal 3 bulan, kita sudah pedulikah menetapkan tema dengan nama Tuhan di Waropen? Dan hari ini secara khusus pertanyaan itu ke aspek pengembangan pendidikan GKI di Tanah Papua. Sampai detik ini, sudahkah gereja ini peduli dengan pendidikan yang katanya kita mengklaimnya sebagai satu mata uang dengan dua sisi yang tak terpisahkan? Satu pelayanan gereja, satu pendidikan. Betulkah? Tinggal 3 bulan, bagian ini akan terlewatkan. Memperlihatkan kepedulian. Pembacaan kita hari ini, saya kemarin tadi malam lagi masih duduk, sungguh Tuhan baik dan memberi bacaan ini untuk Papua Barat Daya dan semua PSP, semua jemaat-jemaat yang hari ini diajak untuk bergumul tentang kepedulian kita bagi pendidikan GKI di Tanah Papua yang kita sepakat dipercayakan kepada YPK. Pembacaan kita ini bagi saya luar biasa menarik sekali, karena terjadi ada yang mau, ada yang tidak mau, ada yang kontra. Tetapi suasana itu sedang menyertai kita sampai kemarin. Dulu itu ada pelantikan di Manokwari untuk Papua Barat, dan hari ini Papua Barat Daya. Kita masih ada dalam kontra itu, kontradiksi terkait dengan YPK. Tapi kemudian Tuhan menetapkan pembacaan ini jauh sebelum tahun ini, atau di 2025 kerangka bacaan ini telah ditetapkan. Siapa yang sangka bahwa hari ini pembacaan itu menjadi bagian dari Papua Barat Daya? Tidak ada orang menerkahnya, karena tidak pernah tahun lalu kita pikir bahwa hari ini akan terjadi di Papua Barat Daya. Tidak ada orang yang pikir itu. Kemarin di Papua Barat kita bicara ayat 1 sampai 10 dan hari ini ayat 11 sampai 20. Beberapa hal menjadi catatan penting dari pembacaan kita adalah bahwa kita menerima fakta kenyataan di ayat 11 dan 12 bahwa Nehemia itu diutus oleh Tuhan ke Yerusalem. Sekalipun itu pergumulannya, perjuangannya, harapannya, tapi kita sampai pada kesimpulan bahwa dia diutus oleh Tuhan. Tetapi kita juga memperhatikan Tuhan mengutusnya melalui kekuatan Tuhan yang
1: Demam, cold fever. Gelnya tebal, banyak kandungan air. Cold fever. Kuman, pakai SOS antiseptic liquid dengan triple active protection.
0: Akibat dari sebuah doa dan pergumulan dan keberanian yang dikerjakan membuahkan dia diperkenankan Tuhan melalui keputusan raja. Tetapi menarik juga bahwa Rasul Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 1 itu memberitahukan kepada kita sesuatu yang perlu menjadi catatan kita sepanjang kita hidup sebagai persekutuan orang-orang percaya, bahwa orang-orang yang ditunjuk Tuhan, orang-orang yang diperkenankan Tuhan, orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan selalu kontra dunia. Dunia tidak menerima mereka. Dunia menolak mereka. Itu Alkitab yang bilang, bukan tak itu. Itu fakta. Orang menolak. Satu Yohanes 3. Anak-anak Allah, orang-orang yang ditunjuk Tuhan, tidak disambut oleh dunia, diabaikan. Ayat 13 untuk bahas kita bertemu bahwa kekuatan Tuhan yang mendorong Nehemia untuk segera ke Yerusalem. Mengakibatkan dia sungguh-sungguh peduli kepada Yerusalem dan penyelamatannya. Kepeduliannya yang sungguh-sungguh itu membuahkan tekadnya untuk memperhatikan dengan seksama, dengan pasti, dengan benar apa yang sesungguhnya terjadi di Yerusalem. Hanya memang sedikit aneh karena dia perhatikan orang sampai sudut-sudut titik, perhatikan dari malam orang tidur dia perhatikan orang, tapi Tuhan tidak perhatikan dia. Orang mengabaikannya. Dia memberikan seluruh perhatiannya untuk memperhatikan, melihat dengan saksama apa sesungguhnya yang terjadi di Yerusalem. Nehemia juga memperhatikan apa sesungguhnya yang hancur, apa sesungguhnya yang rusak, apa yang harus diperbaiki. Saudara bisa bayangkan dalam ketenangan itu, dia berusaha menemukan dari kehancuran tembok itu masih adakah sisa yang bisa dipakai untuk sebuah perubahan, untuk sebuah pembangunan baru. Memperbaikinya dengan cara apa? Apakah yang lama masih bisa dipakai? Atau ganti semua, bangun baru. Itu yang diperhatikan oleh Nehemia. Apakah bangunan ini masih bisa dipakai? Kalau cara perhatikan Nehemia seperti itu, untuk apa? Untuk apa dia harus perhatikan itu? Yang lama masih ada nih, masih bisa pakai kah? Tapi benar juga, kalau mau buat sesuatu yang sukses, yang baik, memang membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang baik, pertimbangan-pertimbangan yang benar. Kalau tidak juga, semangat tinggi kan tetap patah juga. Ternyata Nehemia memberitahukan kepada kita bahwa mengerjakan sesuatu yang baru, atau tema kita hari ini bilang memulai sebuah pekerjaan dari Tuhan. Memulai sebuah pekerjaan dari Tuhan itu membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang memadai, pertimbangan-pertimbangan yang baik, sehingga kita mendapatkan hasil. Apa yang salah? Apa yang harus diperbaiki? Kita melantik YPK, merombaknya. YPK hari ini itu dirombak hancur-hancuran. Bapak, ibu, saudara, YPK yang bapak, ibu alami itu lain dengan hari ini. Berbeda. Karena tanggung jawabnya, jangkauannya semakin luas dan semakin berat. Apa yang salah? Apa yang harus diperbaharui? Apa yang masih bisa digunakan? Menarik bahwa dalam pantauannya yang serius, dalam kajiannya yang serius, begitu rupa, dan kemudian dia setelah 3 hari harus menyampaikannya kepada para pemuka dan masyarakat Yerusalem tentang apa yang ditemukannya dan apa yang harus disarankannya untuk sebuah perubahan, sebagai bukti dari kepeduliannya untuk sebuah perubahan. Nehemia kemudian menyampaikan rencana Tuhan kepada mereka. Nehemia memberitahukan apa yang Tuhan taruh di dalam hatinya. Apa yang Tuhan berikan di dalam hatinya. Hanya satu, bangun kembali tembok Yerusalem. Bangun kembali tembok Yerusalem. Bangun kembali ini, apakah rombak kembali, bersihkan, ataukah bangun di atas puing-puing yang sedang retak? Tetapi penyampaian Nehemia jelas, bangun kembali tembok Yerusalem. Mengapa harus bangun kembali? Tembok itu simbol dari perlindungan, keamanan, harga diri. Yerusalem semua menjadi telanjang. Kamu lihat kemalangan yang kita alami. Kita tidak terlindung. Pantas gampang saja orang mencelah kita, bahkan sedikit menghina, dasar bodoh. Malu. Dasar bodoh. Orang mencelah kita karena harga diri, tempat pertahanan, benteng perlindungan hancur. Orang menghina kita, orang jahat bisa kapan saja datang. Saya tulis kata orang jahat itu karena ada 91.932 91.932 siswa-siswi YPK di seluruh pelosok negeri ini yang terabaikan. Orang jahat dapat datang dan menghancurkan mereka. Bukan bunuh, merusak pikiran, merusak karakter. Generasi gereja, generasi Papua ke depan, 91.932 siswa-siswi YPK di tanah Papua. 792 sekolah. Kas tinggal dong hancurkah? Atau bangun kembali? Dulu YPK punya masa jaya luar biasa ketika banyak orang bersekutu memperhatikannya, peduli kepadanya. Dia menjadi luar biasa tenar, namanya tinggi. Setelah semua dicopot darinya, dia betul-betul terpuruk. Dia betul-betul terlemahkan. Generasi Papua terlemahkan, dilemahkan secara masif

0: Aduh.
1: Biayai seluruhnya, termasuk guru-guru honor, dibiayai. Baru itu gratis beneran. Kalau tidak, tidak. Tidak ada yang gratis. Gratis itu tidak berkualitas. Saudara perhatikan Kalam Kudus, berapa SPP-nya? Gila. Tapi dampaknya apa? Kualitasnya luar biasa. Pelita Harapan, SPP-nya berapa? 300-an, 500-an. Kualitasnya tidak gampang. Berabur. Semua. Semua di atas 500. Ini siapa yang bisa kasih keputusan itu? Kita ini 50 ribu, bakal lain lagi. Susah. Harus berubah. Tidak ada kata gratis. Kalau pemerintah mau, Bapak Ibu yang Tuhan panggil di pemerintahan, saya bilang begitu, kalau kamu bilang gratis, kamu biayai semua, termasuk bayar guru honor. Kalau tidak, kasih mereka hikmat untuk mengaturnya. Minta Tuhan mendapat hikmat untuk mengaturnya. Kalau tidak, kita terlibat dalam proses pelemahan generasi Papua ke depan. Ini di depan kota, di dalam kota ini, yang di kampung tidak tahu. Katakan 6 ribuan di kampung, siung, hancur. Kita terpanggil untuk peduli. Yeremia, Nehemia memberitahukan kepada mereka dan para pemuka dan masyarakat Yerusalem menyatakan, kami bersedia membangun. Kami siap membangun. Dan mereka bekerja bersama-sama. Mereka bersedia bekerja bersama-sama untuk membangun tembok itu. Dan memang karena pekerjaan ini adalah rencana Tuhan untuk menyelamatkan Yerusalem, maka apapun alangan yang kita temui di ayat 10, dong baru datang, saya orang sebicara dorang, dong ada datang itu gaya-gaya hebat. Ayat 10 dia ulang lagi di ayat 20, dong ada datang. BP yang ini tuh dong bicara sampai padahal dilantik dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Stop. Hari ini PSP akan dilantik juga dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini kita ucap kata ini macam subiasa kan sidang. Paulus 3 kali jatuh dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi tidak jalan. Terus tidak ada yang mengaku dosa bahwa aduh barang itu tidak jalan. Habis saja begitu. Lama-lama nama itu kehilangan kekuasaan, kuasanya. Di persidangan-persidangan nama itu kehilangan kuasanya. Jadi kalau ada badan, sinode, klasis, majelis jemaat, sampai akhir pekerjaan tidak melakukan, minta ampun. Karena barang itu dipalu dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jangan coba-coba pura-pura tertawa. Dan mereka bekerja bersama-sama untuk membangunnya. Dan mereka berhasil. Sekalipun ada tantangan. Ayat 10 dan ayat 20 itu tantangan yang datang. Tantangannya itu menarik. Adu domba. Kamu mau berontak sama pemerintah ya? Mau lawan pemerintah ya? Sungguh mati. Adu domba yang luar biasa. Coba-coba lawan pemerintah ya? Tuh, akhirnya orang menyerah.

Sudah karena nama pemerintah, tapi ini ayat 20 bilang begitu. Kamu mau memberitahu pemerintah, apapun juga tidak bisa melawan apa yang menjadi rencana Tuhan. Ya dan amin itu pasti dilaksanakan. Karena itu mereka bekerja bersama-sama Nehemia, para pemuka, masyarakat Yerusalem sepakat untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Hari ini di gereja ini kita ada orang tua, gereja, dan sekolah. Ini tiga pilar pendidikan yang menentukan pendidikan itu jalan. Bekerja bersama-sama penting untuk tiga pilar ini. Orang tua, gereja, dan sekolah. Orang tua ini yang paling pertama mendapatkan mandat untuk mendidik anak-anak. Keluaran 6, ayat 6-9. Ajarlah mereka perintah-perintah, peraturan-peraturan dimanapun, kapanpun, dalam bentuk apapun, hajar. Jadi orang tua mendapat mandat yang paling pertama dan utama dan punya waktu yang paling banyak untuk pendidikan anak tentang kebenaran. Kemudian gereja. Jadi gereja dengan orang tua itu pemilik anak-anak. Ini bermitra dengan sekolah, memanfaatkan sekolah. Bagaimana kita manfaatkan sekolah baru setelah dukung dong buat kerja. Yang punya tanggung jawab itu gereja dengan orang tua. Dia lempar ke sekolah. Sekolah bukan diberi mandat untuk itu. Sekolah kita bermitra dengan sekolah untuk melakukan mandat yang Tuhan beri kepada kita. Mandat yang Tuhan beri kepada kita, gereja dan orang tua. Kita lalu bermitra dengan sekolah karena ada hal-hal yang kita tidak bisa kerjakan. Tetapi waktu full tanggung jawab kita. Jangan abaikan itu. Mari kita peduli dengan pendidikan tiga pilar ini. Nehemia punya pengalaman untuk kerja bersama-sama bergandengan tangan, maka tembok itu dibangun kembali. Saya yakin di EPK ini, kalau orang tua, gereja, sekolah, jemaat-jemaat di Sorong, di Kalsi Sorong, mari tentukan robah EPK, bangun kembali. Sebajang orang olok-olok kita, yang orang ina kita, yang orang oyok kita, yang orang bilang kita bodoh, bangun. Terima kasih untuk bendahara dan sekretaris PSP yang menyerahkan diri hari ini untuk dilantik. Ada tanggung jawab 5 tahun ke depan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kita akan lihat perubahan. Demi perubahan yang Tuhan sediakan. Bangunlah kerjasama dengan semua. Itu ada kerjasama. Gereja ini mewakili Nehemia, mewakili. Ada pemuka-pemuka di Yerusalem, pemerintah mewakili. Ada masyarakat Yerusalem. Orang tua. Kerjasama baru bisa sukses. Tidak, tidak bisa juga. Tuhan memberkati firman-Nya jadi berkat untuk kita membangun rasa peduli untuk selamatkan tembok-tembok yang runtuh terbakar. Pulihkan GPK. Seperti orang-orang di Yerusalem bilang, kami siap bangun. Mari semua siap bangun. Tidak ada jalan lain mau bangun Papua. Kamu bangun gereja, tidak bangun manusia. Bangun pendidikan. Gereja tidak siapkan masa depan generasi penerus gereja. Itu disiapkan di sekolah. Karena itu selamatkan sekolah untuk generasi Papua ke depan.

diberikan kesempatan kepada puji-pujian dari pengurus GPK di Tanah Papua. Nanti sebentar aja setelah pelantikan, siapkan diri. Diberikan kesempatan kepada Majelis Jemaat dan pengurus GPK mengatur pelantikan. Dipersilakan.

0: Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, izinkan saya akan membacakan SK Yayasan Pendidikan Kristen Tanah Papua. Yayasan Pendidikan Kristen Tanah Papua, pengurus. Surat keputusan nomor 007/C/2/SK/Romawi 7/2026 tentang pengangkatan struktur pengelola satuan pendidikan Yayasan Pendidikan Kristen Tanah Papua periode 2026-2031.
1: Di rumah kastil ini di lantai 2-nya tuh ada mezanin buat ruang bersantai dan di sebelahnya ada kamar yang
0: dipandang perlu mengangkat dan menetapkan struktur pengelola satuan pendidikan pada kabupaten kota setanah Papua. B. Bahwa saudara-saudari yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dianggap layak menjabat sebagai sekretaris dan bendahara pengelola satuan pendidikan. C. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf A dan huruf B perlu ditetapkan dengan surat keputusan pengurus Yayasan Pendidikan Kristen Tanah Papua. Mengingat 1 dan seterusnya 6 keputusan sidang sinode ke-18 GKI di Tanah Papua tentang kajian akademik pendidikan. 7 keputusan pengurus YPK Tanah Papua nomor 001/C/12/SK/7/Romawi/2026 tanggal 23 Juli 2026 tentang pemberhentian struktur pengelola sekolah wilayah atau PSW Yayasan Pendidikan Kristen Tanah Papua. 8 keputusan Badan Pekerja Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua nomor 024/G/14.C/Romawi 4/2026 tanggal 1 April 2026 tentang pengangkatan dan pengesahan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen Tanah Papua periode 2026-2031. 9. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga YPK Tanah Papua memperhatikan 1. Hasil rakor pendidikan GKI di Tanah Papua tanggal 19 sampai dengan 20 Maret 2025. 2. Hasil rapat badan pengurus YPK Tanah Papua tanggal 20 Juli 2026 tentang pengisian struktur pada pengelola satuan pendidikan di masing-masing kabupaten kota setanah Papua periode 2026-2031. Memutuskan menetapkan pertama, terhitung mulai tanggal 23 Juli 2026, nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini ditetapkan dalam struktur pengelola satuan pendidikan di masing-masing kabupaten kota setanah Papua periode 2026-2031. Kedua, mengamanatkan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsi pengelola satuan pendidikan. Ketiga, segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja YPK Tanah Papua dan sumber lain yang sah. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 23 Juli 2026. Ketua Pendeta Abraham I. Ungirwalu STH MM, Sekretaris Pendeta Absalom D. Takayito MSI Teol. Tembusan 1 Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua dan seterusnya 8 Pimpinan Satuan Pendidikan Setanah Papua. Kepada Bapak Ibu yang disebut namanya, silakan mengambil tempat. Nomor lampiran surat keputusan pengurus Yayasan Pendidikan Kristen Tanah Papua nomor 007/C/2/Romawi 7/2026 tanggal 23 Juli 2026 tentang pengangkatan struktur pengelola satuan pendidikan pada Kabupaten Kota Setanah Papua periode 2026-2031. Nomor Provinsi PSP Kabupaten Kota, nama jabatan keterangan. 23 Papua Barat, Kota Sorong, Dr. Andes Yusak Tuakora MPD, Sekretaris. Insinyur Yolanda TW Riupasa STMAP, Bendahara. 24 Kabupaten Sorong, Agustina Debora Mobalen ST, Sekretaris. Aneta L. Suabra, SPD, Bendahara. 25 Kabupaten Maibrat, Herman Wafom Tubur MSC, Sekretaris. Yohana Ngiliaubun, SPD, Bendahara. 26 Kabupaten Sorong Selatan, Rudolf Aroy, SPD, Sekretaris. Florence Ludia De Pretes, SPD, Bendahara. 27 Kabupaten Raja Ampat, Rikman Budiman, SPD, Sekretaris. Samuel Sauyai, SEMM, Bendahara. 28 Kabupaten Tambrau, Philip Marbuan, Sekretaris. Hana Angel M. Mayor, SE, Bendahara. Ketua Pendeta Abraham I. Ungirwalu, STHMM, Sekretaris Pendeta Absalom D. Takayeto, MSI Teo. Kepada Bapak Ketua Pengurus IPK Tanah Papua mengambil tempat.

0: Sebelum saya melakukan pelantikan untuk Bapak Ibu Saudara sebagai Sekretaris Pengelola Satuan Pendidikan dan Bendahara Pengelola Satuan Pendidikan, saya akan bertanya dengan beberapa pertanyaan. Pertama, adakah saudara-saudari mengaku berjanji percaya untuk Tuhan yang disaksikan oleh jemaatnya pada saat ini, bahwa jabatan ini adalah bagian dari panggilan dan utusan yang dilakukan oleh Tuhan sendiri melalui pekerjaan pendidikan Yayasan Pendidikan Kristen Tanah Papua, secara khusus dalam pengelola satuan pendidikan? Yang kedua, apakah saudara bersedia untuk mentaati dan melakukan tugas dan tanggung jawab ini sejalan dengan firman Allah? Anggaran dasar anggaran rumah tangga Yayasan Pendidikan Kristen Tanah Papua bersama dengan sejumlah petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Apakah saudara bersedia untuk menjadi bagian dari sebuah pengakuan untuk saudara di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh jemaatnya pada saat ini? Saya memohon kepada saudara untuk menyampaikan pengakuan secara terbuka di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh jemaatnya pada saat ini. Oke, mulai satu-satu mengaku. Pada hari ini saya akan melakukan pelantikan. Saya undang jemaat untuk berdiri. Pada hari ini Minggu tanggal 13 September tahun 2026, saya Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Kristen Tanah Papua melantik Bapak Ibu Saudara dalam jabatan sebagai Sekretaris dan Bendahara PSP pada Kabupaten Kota Provinsi Papua Barat Daya, dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus. Kiranya Tuhan Yesus yang memilih, mengutus, dan melibatkan saudara dalam pekerjaan ini akan terus menyertai dan memberkati dalam pengabdian dan pelayanan ini. Kita satu hati dalam doa. Tuhan yang memilih, Tuhan yang memanggil atas misi, tugas, dan pelayananmu, di mana Engkau memulai penginjilan dengan mengajar, sehingga Tuhan Yesus menjadikan dirimu dan pengakuan umatmu bahwa Engkau adalah seorang rabi dan guru. Gereja Kristen Injili di Tanah Papua dalam melaksanakan pendidikan Yayasan Pendidikan Kristen Tanah Papua, mereka yang telah Tuhan pilih dan Tuhan utus ini.
1: Iklannya emang gak bisa di-skip, tapi yang ini gulanya bisa di-skip. Chimori Milk No Added Sugar. Panasonic Beauty,

0: gerejamu, mencerdaskan gerejamu, dan mencerdaskan Papua sebagai bagian dari masa depan negeri ini. Berkatilah mereka, mampukanlah mereka, sehatkan mereka, supaya pekerjaan ini semakin memuliakan namamu, memajukan yayasan ini menjadi buah kesaksian bagi nama Tuhan Yesus di atas tanah Papua, di Indonesia, dan di dunia. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kiranya pengakuan ini menjadi nasar kami di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, disilakan duduk.
1: Bapak Ibu PSP menyanyikan bersama lagu nyanyian rohani 153, Ya Tuhan Rajaku.

Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 8:12. Tuhan, betapa baiknya berkat yang kau beri.

0: Jemaat Tuhan, melalui doa penyerahan persembahan kita, kita juga akan berdoa bersama dengan beberapa keluarga. Keluarga Tiweri, Rayon 14, 16 tahun, Ibu Yohana Sekewail, 63 tahun, 17 September 2026. Dari keluarga Pariyama, Rayon 14, 16 tahun, anak Nyong Stevi Pariyama, 25 tahun, 7 September 2026. Dari keluarga di Rayon 14, 16 tahun, Ibu Melanoi ST Tumbelaka, 37 tahun, 11 September 2026. Mengucapkan syukur atas berkat Tuhan dari Ibu Emma Ronsumbre, Rayon 1. Mengucapkan syukur dari Pemudi Rayon 2, 16 tahun, 28 tahun, 11 September 2026. Pengucapan syukur dari seorang anak dari Rayon 12, 16 tahun, 13 tahun, 11 September 2026. Dari seorang ibu di Rayon 13 atas berkat Tuhan. Dari keluarga Penatua Abraham Ulim atas ulang tahun anak Ronaldino Mapula Ulim yang ke-17 tahun, 13 September 2026. Dari keluarga Pariyama di Rayon 14, ulang tahun anak Stevi Pariyama, 25 tahun, tanggal 7 September 2026. Dari seorang ibu di Rayon 5 atas berkat Tuhan dalam hidup hari lepas hari. Perpuluhan dari Ibu Emma Ronsumbre, Rayon 1, dari anak Sadak Watem, gaji bulan September 2026. Kita berdoa. Pujian, syukur, dan hormat kami persembahkan kehadirat-Mu Allah Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, kami masih bernafas. Ada orang lain susah sekali bernafas. Tuhan, terima kasih kami masih hidup. Terima kasih Tuhan jaga kami sepanjang sepekan. Dalam kerja, dalam tanggung jawab, dalam perjalanan, kemana saja, dari mana saja, dengan apa saja, Tuhan tahu. Terima kasih untuk berkat perlindungan-Mu. Terima kasih untuk hikmat yang memungkinkan kami bekerja. Pekerjaan apapun, tanggung jawab apapun. Di kantor, di tengah masyarakat, di gereja, di rumah. Terima kasih Tuhan. Atas semuanya, terima kasih untuk semua berkat yang Tuhan beri. Ini tanda syukur jemaat-Mu atas semua yang Tuhan perkenankan terjadi dalam hidup, pergumulan, tanggung jawab, dan kehadiran kami, siapapun kami, di mana saja.
1: Formula disempurnakan, Kispray Kasturi, kini tahan.
0: Kotak persembahan. Terimalah, urapilah, berkatilah untuk kerajaan-Mu melalui jemaat Fransis Sinode, gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Semua yang memberi, Tuhan memberkati. Perbaharui berkat-berkat-Mu, karuniakan berkat-berkat terbaru-Mu dalam kehidupan setiap keluarga, setiap saudara. Semua yang berulang tahun, Tuhan beri umur panjang, sehat, seiring dengan tahun yang bertambah, sejahtera dan sukses, mengiringi tahun-tahun yang disyukuri pada hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Berdoa juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan semua yang mempersembahkan dua keluarga, saudara yang mempersembahkan persembahan perpuluhannya, segala janji Tuhan untuk semua orang yang setia mengatur dan mempersembahkannya. Jadilah berkat dalam hidup mereka. Ini kami Tuhan, semua yang beribadah di jam 9 di Eklesia Kosaman. Urapi berkati kami, supaya di mana kami ada, kami jadi berkat. Orang senang, orang puji Tuhan, karena kami bukan memaki-maki, dan puji Tuhan karena kami. Buat kami menjadi begitu rupa, menjadi berkat. Majelis yang mengatur dan mempersembahkan, mengatur dan mengelolanya, Tuhan berkati. Dalam nama Yesus. Amin.

Saya mengundang jemaat bangkit berdiri, kita mengucapkan pengakuan iman. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita sesuai pengakuan iman Nisea Konstantinopel. 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan dan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak dara Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa, menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Jemaat dipersilakan duduk. Sambil menyangkalkan diri, tetaplah percaya.

0: Kita berdoa. Pujian, syukur, dan hormat kami persembahkan kehadirat-Mu, ya Allah. Tuhan telah memperkenankan kami beribadah, memberi keputusan dan pilihan, mengucap syukur pada-Mu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terimalah ibadah yang kami persembahkan hari ini di hadapan Tuhan menjadi ibadah yang berkenan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat untuk setiap kami yang beribadah pada saat ini. Berkati juga ibadah-ibadah yang berlangsung di mana-mana tempat, supaya jadi berkat hari ini dari mimbar-mimbar GKI Setanah Papua. Tuhan memberkati warta kehidupan, kekuatan Allah yang ditaburkan, supaya ada kerinduan, kepedulian untuk membangun, untuk memperbaiki, untuk mempersembahkan yang terbaik. Secara khusus pada hari ini, Tuhan memberkati firman-Mu yang diberitakan di seluruh jemaat-jemaat menjadi berkat untuk pembangunan kembali Yayasan Pendidikan Kristen Tanah Papua dan panggilan pelayanannya di Tanah Papua. Tuhan memberkati pengurus YPK, pengawas YPK, semua orang yang terpanggil untuk mempersembahkan hidup untuk membangun kembali Yayasan Pendidikan Kristen. Tuhan beri hikmat supaya kami mampu melihat apa yang sesungguhnya harus diperbaiki, apa yang sesungguhnya harus diperbaiki, siapa yang harus dilibatkan. Tuhan tolong kami dengan hikmat-Mu. Hamba berdoa untuk Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, jemaat-jemaat dari mimbar Eklesia kelas Saman. Terima kasih untuk jemaat-jemaat GKI yang telah memberikan 10% untuk pendidikan. Tuhan memberkati jemaat-jemaat, bentuk kepedulian dan dukungan untuk pendidikan. Kami berdoa supaya oleh hikmat Allah, seluruh jemaat-jemaat memanfaatkan 10% sebagai tempat mempersembahkan kepeduliannya untuk perubahan pendidikan di Tanah Papua. Terima kasih Bapa di sorga, berkat Tuhan turun bagi semua jemaat-jemaat yang peduli mempersembahkan 10%-nya untuk pendidikan. Hamba berdoa menyerahkan jemaat-jemaat ke dalam tangan Tuhan yang berkorelasi langsung dengan penjemaatan sekolah-sekolah. Tuhan beri hikmat untuk ketua majelis jemaat, majelis jemaat urusan SDM dan kebudayaan. Satukan untuk membangun manusia Papua, peduli dengan manusia Papua melalui lingkungan satuan pendidikan yang ada di seputar jemaat-jemaat. Beri semua mata mampu melihat seperti Nehemia melihat. Nehemia melihat dengan mata mereka, bukan mata Nehemia, tapi mata orang-orang Yerusalem, sehingga sungguh itu memberi perubahan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba merindukan perubahan satuan pendidikan sebagai bukti kepedulian jemaat-jemaat GKI. Tidak ada cara lain untuk bangun Papua selain bangun anak-anak ini, bangun sekolah-sekolah. Itu generasi yang akan meneruskan gereja. Jangan mereka kosong Jangan mereka hampa, jangan mereka kehilangan arah, jangan penjahat datang merusak mereka. Beri gereja peduli untuk menolong anak-anak generasi Papua. Dong banyak sekali, 91 ribu lebih di pelosok tanah ini. Tuhan selamatkan, Tuhan sayang. Dorang juga adalah generasi gereja masa depan. Tidak ada generasi gereja masa depan tanpa belajar, tanpa sekolah. Dong harus sekolah. Berkati BPPK, berkati ketua PSP yang sudah dilantik di Jayapura, dan hari ini ada sekretaris dan bendahara dilantik. Satukan mereka untuk mengerjakan tanggung jawab di kabupaten kota masing-masing, mengkoordinir seluruh satuan pendidikan. Tuhan kasih hikmat, mereka mampu mengembangkan dengan potensi yang ada. Beri mereka mampu bekerja sama dengan koordinator wilayah dan pemerintah kabupaten kota dan provinsi. Tuhan memberkati. Roh hikmat turun dan satukan mereka untuk perubahan pendidikan.
1: Kebas, kesemutan, atau nyeri seperti ditusuk bisa jadi tanda

orang ini baikkah, tidakkah, jemaat yang tahu. Kasih suara sudah, pilih orang-orang pilihan Tuhan. Seluruh pekerjaan pelayanan dalam jemaat ini kami taruh dalam tangan Tuhan, pendeta jemaat, PAMJ dan seluruh majelis jemaat, Tuhan memberkati. Juga di penghujung periodisasi ini, Tuhan beri mereka kompak, supaya dong luar biasa memperlihatkan kemuliaan Tuhan dalam jemaat ini. Berkati semua keluarga di Eklesia Klasaman, Tuhan jaga pelihara, Tuhan berkati. Beri mereka kemampuan, seperti Tuhan mendengar dan memampukan Nehemia. Beri semua keluarga, terutama semua anggota sini jemaat, bapak, ibu, pemuda, punya kemampuan karena Tuhan memperkenankan. Mereka melakukan sebuah perubahan untuk hidupnya, rumah tangganya, pendidikannya, masa depannya, perjuangannya. Tuhan mungkinkan. Tuhan genapkan. Seperti Tuhan menggenapkan niat Nehemia. Memang banyak tantangan. Tuhan selamatkan dan perkenankan mereka menghadapinya seperti Nehemia. Berkati keluarga-keluarga, pemuda-pemudi, Tuhan memberkati dalam perjuangan kemudaannya, juga anak-anak sekolah, dari PAUD sampai di perguruan tinggi, di mana-mana tempat, anak-anak dari Eklesia, Klasaman, di mana dong sekolah, di Sorong, di Jayapura, di Papua, di mana-mana tempat, di dunia ini, Tuhan jaga lindungi mereka. Dunia mau dong hancur, Tuhan selamatkan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, seluruh kehidupan jemaat memasuki minggu baru, kami taruh dalam tangan kuasa kasih dan pemeliharaan Tuhan. Ampuni kami dari salah dan dosa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.

Bapak Ibu, kita dengar satu pujian terakhir PPYPK. Saya tadi mau kasih lewat, tapi dan semangat menyanyi, jadi silakan. Mari menyanyi. Semua yang YPK, Korwil, PSP, BP, BPS Wilayah, BPS Wilayah, Pak Guru, Ibu Guru, Ketua Klasis,

Terima kasih untuk puji-pujian. Tuhan merahmati dengan kekuatan untuk semangat bekerja bersama-sama. Saya ada lupa satu hal, saya ingin kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa untuk proses amandemen tata gereja yang sedang berlangsung. Di mana-mana orang bicara, di mana-mana orang berpikir, di mana-mana orang setuju tidak setuju, hamba berdoa dari mimbar ini, Tuhan, selamatkan GKI di tanah Papua. Beri hikmat Allah menyertai pergumulan ini. Hikmat Allah menuntun kami semua untuk melakukan maksud-Mu, untuk melakukan kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Supaya nama Tuhan dimuliakan dalam gereja ini. Terpujilah Kristus. Amin. Ayat 1 sampai 5 duduk, ayat 6 kita berdiri. Bergandengan tanganlah.

Arahkanlah hati, terimalah berkat Tuhan, dan pergilah dengan sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan dengan Roh Allah yang Kudus, menyertai saudara-saudari sekalian.

Demikian pendengar, di mana saja Anda berada, Anda sudah mengikuti ibadah Minggu pagi yang disiarkan langsung dari GKI Eklesia Klasaman Kota Sorong. Dan kami yang bertugas saat ini mengucapkan selamat hari Minggu, berkat penyertaan Tuhan luar biasa menyertai Anda semua dan kita semua ya, sampai selama-lamanya. Sudah pukul 10:54 waktu Indonesia Timur. Saya Lucy Arebo pamit. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Pendengar dimana saja Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan juga Dewo Box. Saya Prameswara menemani Anda di hari minggunya ya, sampai sore nanti. Angin lumayan kencang ya, tapi kemarin tuh angin baru panas. Mudah-mudahan jangan sepanas kemarin lah. Oke, pendengar, ini kalau hari minggu biasanya banyak yang plesiran ke tempat-tempat, bukannya maksudnya hiburan wisata alam kayak gitu ya. Tapi kondisi saat ini cuaca memang lebih baik cari yang aman-aman saja ya pendengar ya. Tapi anak saya tadi juga sama teman-temannya lagi ke ada sekarang mulai banyak trip-trip yang murah meriah begitu. Tadi udah bilang ke Matan kah kemana? Jadi mudah-mudahan tetap aman ya. Tetap kita waspadai kondisi cuaca yang kadang-kadang tidak bisa diprediksi, terkadang seperti itu. Oke, mendengar berbagai informasi seputar dunia wisata akan saya hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 12 siang nanti.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Sekarang aku sudah bahagia di sini. Ini karena hasil kerja kerasmu yang udah kamu tempuh sejauh ini. Terima kasih ya. Terus fokus dan jangan pernah lihat.

Mendengar cuaca buruk, kondisi alam, ya beberapa gunung di Indonesia kemarin tuh sampai sekitar 7 gunung yang aktif ya. Ada yang erupsi dan segala macam. Ini juga berpengaruh kalau bicara tentang wisata ya, terpengaruh sekali. Kebetulan kakak saya berangkat sudah seminggu lalu ya, itu pas sebelum erupsinya gunung apa namanya Krakatau, besoknya langsung ditutup penerbangan ataupun dialihkan. Dan salah satunya juga di pelayaran kapal wisata tujuan Pulau Komodo dan Pulau Padar di Taman Nasional Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, kembali ditutup selama 2 hari 13 sampai 15 September pendengar ya. Penutupan ini juga dilakukan karena cuaca buruk juga, dan pelayaran kapal wisata ke destinasi ini juga baru akan dibuka 2 hari setelah ditutup akibat cuaca buruk pendengar ya. Dari apa namanya Kepala Kantor Kesehbandaraan Otoritas Pelabuhan juga membenarkan ya. Dan larangan kapal wisata berlayar sendiri juga untuk dua pulau ini juga ditutup kembali. Kemarin sempat ditutup, dibuka, ditutup lagi karena potensi gelombang tinggi dan angin kencang. Nah, potensi cuaca buruk ini sesuai pengamatan laut, kemudian laporan dari kapal-kapal lain dan juga informasi BMKG setempat. Dan pelayaran kapal wisata TN Komodo sendiri hanya diizinkan untuk tujuan Pulau Rinca, dan pulau ini menjadi salah satu habitat komodo di kawasan Taman Nasional Komodo yang lokasinya relatif dekat ya, lebih dekat ke dari pelabuhan Marina Labuan Bajo gitu. Terus juga mereka juga sudah mengeluarkan maklumat pelayaran kepada nahkoda kapal, di mana nah, kalau udah diperintahkan untuk memastikan kelaikelautan ya kapal, juga berlindung kalau misalnya terjadi cuaca buruk, dan memberitahukan kepada kapal lainnya jika mengetahui adanya bahaya cuaca. Ya kita bersyukur ya sih zaman sekarang sudah lebih canggih, bisa komunikasi lebih-lebih mudah dan juga cepat pendengar, sehingga bisa meminimalisir terjadinya kecelakaan laut, apalagi kan berdampak dengan dunia wisata.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Pendengar, kalau dulu para traveler ataupun wisatawan membuat daftar kota yang ingin dituju begitu atau dikunjungi, tapi sekarang ini lagi tren, sebagian orang justru membuat daftar kota yang ingin mereka datangi untuk mengikuti Hyrox. Nah, ini fenomena ini dikenal sebagai racecation, itu berkembang pesat di berbagai negara, di mana termasuk wisatawan, traveler begitu ya, terbang ke kota-kota baru untuk berlomba, terus melanjutkan perjalanan dengan menjelajahi destinasinya. Dan perlahan yang namanya Hyrox ini tidak lagi sekedar ajang kebugaran, jadi bukan hanya jalan-jalan tapi juga sehat, olahraga ya gitu, jadi menjadi alasan orang bepergian untuk sehat. Nah, salah satunya seorang dokter bedah ortopedi Alan Cheng yang asal dari Singapura sudah mengikuti 9 lomba Hyrox, 6 diantaranya berlangsung di luar negeri seperti di Seoul, Sydney, Melbourne, Hong Kong, Taipei hingga Bangkok, sudah masuk dalam daftar kota yang pernah didatangi untuk berlomba ya. Jadi Hyrox ini menjadi cara untuk menggabungkan dua hal yang sama-sama disukai, olahraga tapi juga jalan-jalan begitu, seru ya. Nah, ini juga menjadi kesempatan untuk bisa ketemu dengan teman, misalnya keluarga, kerabat yang tinggal di berbagai negara gitu. Dan tren ini juga tidak hanya dilakukan oleh individu, tapi banyak yang mulai menjadikan Hyrox sebagai agenda liburan keluarga gitu. Jadi banyak yang merasa, oh ini ada yang tren baru nih dan bagus ya begitu. Biasanya mereka pokoknya kalau sudah selesai lomba berolahraga akan berlanjut dengan liburan biasa dengan misalnya berbelanja kah, berburu kuliner dan juga menjelajahi tempat-tempat yang baru begitu. Dan fenomena ini juga terlihat dari komunitas Hyrox yang mulai bepergian dengan rombongan besar ya begitu, bahkan sampai bisa hampir ratusan begitu serombongannya. Nah begitu, terus pokoknya lebih seru lah ketimbang dengan hanya sekedar jalan-jalan biasa, ada nilai plusnya begitu. Wah, seru ya pendengar ya.

0: Ayo, ah. Kok nggak mau sih, nak?
1: Kenapa, sayang? Nggak mau makan? Coba Oma incip. Kok tawar? Pantesan nggak mau dia.
0: Ma, saya kan searching parenting di internet. Katanya balita tidak boleh dikasih garam.
1: Lah, sesat itu. Anak kan juga butuh sodium. Dan kalau jangka panjang malah bisa bikin bahaya.
0: Oh, gitu ya, Ma.
1: Iya, kalian ini orang tua zaman sekarang ya. Semua-semua internetan, googling, sampai urusan parenting juga. Memang gak salah, tapi jangan salah kaprah, karena tidak semuanya benar. Sini sama Oma, coba. Aduh, pinter. Tuh kan, jadi lahap.

Pendengar, kebakaran hutan lahan atau karhutla di khususnya juga yang terjadi di beberapa titik di Indonesia, salah satunya di Bromo ya, semakin tidak terkendali ya, sehingga wisata Bromo pun ditutup total. Padahal sana tuh saya kalau ngelewatin baru, jangankan masuk, baru mau di pinggir jalan rayanya untuk masuk ke arah itu tuh dingin dia. Kalau di pinggir pantainya kan dekat situ, tidak jauh dari situ ada pantai juga tuh, kayak gersang tapi asik begitu. Ternyata bagaimana ada aura-aura yang pokoknya asik lah kalau di wilayah situ. Agak-agak sedikit berkabut kalau pas pagi atau sore, jelang ya sore-sore begitu. Dan sejak hari Sabtu kemarin, seluruh aktivitas wisata Bromo pun ditutup ya, dan dilakukan menyusul kebakaran hutan yang semakin meluas ya. Dan ini disampaikan dari Balai Besar TNBTS melalui pengumumannya juga tentang penutupan total kawasan wisata Gunung Bromo ya, yang sudah dikeluarkan di Malang sejak tanggal 12 September kemarin. Di mana pengumumannya itu menyebut kondisi musim kemarau membuat vegetasi khususnya rerumputan berada dalam kondisi kering, dan ini ditambah lagi potensi angin kencang yang bisa mempercepat penyebaran api. Dan asap di sekitar kawasan terdampak dilaporkan semakin tebal dan juga dinilai berpotensi mengganggu jarak pandang dan mobilitas serta membahayakan keamanan dan keselamatan pengunjung ya. Ini juga kemarin kan banyak yang ada ya, entah wartawan atau pengunjung yang menjadi korban ya di beberapa lokasi kejadian di beberapa wilayah di Indonesia. Jadi itu yang sebisa mungkin untuk bisa menghindari dan meminimalisir bila perlu tidak ada korban begitu. Api sebelumnya berada di bagian atas lembah Watangan dengan cepat merembet turun akibat tiupan angin ditambah ya, sehingga kobaran api membakar kawasan savana di bawahnya dan terus bergerak ke arah Cemplang, wilayah kabupaten udah arah-arah ke Malang. Dan angin juga memicu terbentuknya pusaran debu atau dust devil ya, tebal sekali itu dan terlihat berputar dan bergerak cepat mengikuti arah angin. Saya jadi ingat waktu 2000 berapa terakhir ya, 19 itu, di bulan-bulan gini sudah itu sampai angin kencang, habis itu ditambah angin puting beliung. Pas waktu itu saya ingat di arah-arah Batu, pendengar ya, itu yang selalu dikhawatirkan kalau wilayah di bagian barat itu sering kali terjadi angin puting beliung setelah musim kemarau.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan. 1, 2, 3.

0: mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Hai, kembali berjumpa bersama dengan saya Yuda dari RRI Sorong dalam obrolan budaya. Dan buat Anda penonton RRI Net tentunya, malam hari ini saya akan hadir dengan dua narasumber saya dan kita akan berbicara tentang inspirasi jejak sang penari dan juga pelukis alami. Tidak usah lama-lama lagi, langsung saja saya memperkenalkan dua tamu spesial saya dalam obrolan budaya kita untuk edisi kali ini. Baik, selamat datang di studio RRI Net RRI Sorong, kedua seniman andalan di Provinsi Papua Barat Daya. Oke, mungkin bisa perkenalkan dulu nama buat penonton-penonton saya.
1: Ya, baik. Selamat malam ya.
0: Ya.
1: Saya biasa dipanggil nama lengkap Sadrak Andreas Agaki. Biasa dipanggil Angga.
0: Angga Agaki. Bung.
2: Saya Neles Rumah Nasir. Biasa dipanggil Neles juga.
0: Oke, Bung Angga dan juga Bung Neles. Yang pelukis yang mana?
1: Siap saya.
0: Ya, Bung Angga kemudian penari tentunya. Oke, langsung saja. Mungkin bisa diceritakan dulu bagaimana proses sampai betul-betul menekuni baik sebagai pelukis. Ini pelukis yang memang pelukis hasil lukis yang dipajang di dalam ruangan atau lukis yang dinikmati oleh semua orang karena lukisan itu ada di alam terbuka misalnya.
1: Ya. Jadi kalau saya mungkin sedikit lihat referensi, kita bicara hari ini kan tentang inspirasi pelaku seni ya. Ya, apalagi saya dari sisi visual art melukis, terus ya ada sentuhan alam nih. Nah, ini yang paling menarik. Karena ada sentuhan alam, berarti tolong bicara sedikit. Apa yang orang bahasa-bahasa paling keren hari ini, spiritualitas kan gitu.
0: Oh,
1: gitu.
0: Okay.
1: Ya, sebenarnya hal-hal yang besar. Jadi, ini sebenarnya tolong bicara genetika juga mungkin dari orang tua. Karena di sana tuh lahir, muncul dari orang tua kelebihan-kelebihan itu ada, bapak sama mama. Nah, itu tersirat rasa itu sampai ke kita. Terus terbawa dengan lingkungan kondisi kota, bersama-sama bersinergi dari kecil sampai besar, sama-sama dengan adik laki-laki juga sama kita hampir orang tua geluti ruang seni ini, terus ya hasilnya sampai sekarang kita masih tetap ada.
0: Jadi bibit-bibit asmi itu memang sudah terbawa dari orang tua tuh ya.
1: Yeah.
0: Tapi ketika Angga bersama dengan Neles akhirnya fokus pada lukisan, tarian, itu mulai sadar kapan?
1: Kalau saya mulai sadar, ini saya dulu ya.
0: Iya,
1: iya. Ya, enjoy sedikit lah, makanya santai. Jadi kalau saya mulai sadar itu ketika pernah pas sekolah, mungkin SMA ada di luar Sorong, di Fak-Fak, terus sedikit diskusi dengan teman-teman yang beda suku. Beda suku, beda budaya dengan kita, terus mungkin latar belakang mereka, orang tua juga seniman, terus ada masukan-masukan sedikit berkaitan dengan mengenal seni itu. Saya mulai kenal, jadi ilmu tahu diri itu mulai muncul. Oh ternyata Tuhan titip saya apa ya. Nah itu juga mulai muncul ketika kehidupan sosial, ekonomi sosial mulai terdesak, mulai kuliah, terus mulai berpikir bahwa dapat uang kuliah, biar kuliah bagaimana nih. Nah di situ saya mulai lihat lagi kehidupan sosial di sekitar saya. Ini pernah tes pegawai tidak tembus, seberapa kali tes pegawai, banyak. Saya mulai dari SMA tes pegawai sampai kuliah juga tes, tidak pernah jadi-jadi. Nah ini cerita panjang. Jadi ketika saya mulai tiba di suatu titik, mulai berpikir bahwa ini kok ada orang pendatang di depan saya yang sebenarnya tidak kerja apa-apa, tapi kok dia bikin kios, dia bisa hidup. Terus tanpa disadari saya punya uang, belanja ke sana, belanja sebenarnya kasih uang ini sebenarnya. Terus saya mulai diskusi, coba, terus dia bilang, kok kan punya kelebihan. Nah disitulah saya mulai masuk ke toko buku, mulai baca-baca tentang pengembangan diri, akhirnya saya dapat. Oh ternyata saya punya potensi apa? Apa yang dikasih oleh Tuhan itu yang saya tekuni. Mulai cari-cari lagi, cari, oh lebih bisa dekor, sedikit nyanyi, bisa nari sama-sama, pernah main musik apa musik. Akhirnya lebih lagi lukis, sudah terpaksa saya tekuni.
0: Oke. Okay. Tapi akhirnya orang di sekitar tahu Angga bukan penari, bukan penyanyi, tapi karena karya lukisan itu.
1: Iya.
0: Lukisan itu yang betul-betul membawa Angga menjadi sosok yang lain.
1: Itu juga uniknya. Jadi sebenarnya banyak historis dengan ini. Saya panggil adik laki-laki. Ini adik sayang juga nih. Karena kita memang Labuana juga banyak. Ini spesial tari imajinasinya luar biasa. Saya di waktu itu kita sama-sama, saya main musik, kita sama-sama saling kontribusi. Cuma saya berpikir kita ini ada ruang yang kosong. Karena saya lihat ruang kosong, menari-menari kita semua, lukis-lukis kita semua. Kemudian ada ukir, tapi yang lukis ini sama dekornya hampir minim ya waktu itu. Kita pernah event keluar, apa kita kurang, maka saya berusaha untuk bagaimana menekuni itu. Sehingga ada terisi ruang-ruang kosong itu. Soalnya kalau kita mau menari, menyanyi, nanti kita semua sama nih. Makanya saya berpikir, jangan lah. Untuk saling bersinergi bersama ini, saling mengisi ruang kosong, saling melengkapi. Jadi akhirnya ketika pernah ke Jayapura ke sana, sudah saya bertugas itu lukis, terus pameran. Nanti kalau kurang di musisi atau apa, saya gabung lagi. Akhirnya lengkap, terang. Jadi kalau ke lukis ya terbentuk karena berusaha untuk keluar dari zona nyaman sebenarnya. Untuk pilih salah satu ini saya harus waktu sehingga terang bisa ada
0: terisi. Oke, itu bro Angga itu ya.
1: Siap.
0: Cerita sampai menekuni lukis itu. Kalau Bung Nelly sendiri seperti apa yang mulai selain tadi saya sudah katakan ternyata dari DNA orang tua sudah menanamkan seni yang begitu kuat di darah kalian berdua dan semakin kalian tekuni dan akhirnya semua orang jadi tahu memang kalian berdua punya talent khusus di seni di Papua Barat ya. Sadar bahwa saya pas di tarik itu sejak apa?
2: Itu sejak kecil ya SD lah. Biasa suka ikut bapak nonton tari di apa taman remaja. Ada pameran, suka nonton bapak jadi MC. Tarian dari Nani Billy tampil masih kecil, suka ikut, cuman belum fokus ke yang terlalu fokus ke menarinya. Cuma iseng-iseng saja untuk ikut. Sampai pada almarhum bapak meninggal, masih agak iseng-iseng juga karena belum bisa jadi pemimpin waktu itu. Karena bapak meninggal tahun 99, itu mau melanjutkan, aduh Nani Billy ini bagaimana ini sama si kecil nih. Terpaksa ada abang-abang yang tutupi itu, saya lebih pilih ke kontemporer waktu itu. Lebih suka menari dance, ikut-ikut. Sampai 2003-2004, 2005 sudah mulai dapat tradisinya. Mulai ikut yang langsung fokus ke tari, jadi penari. Sampai 2012 dipilih jadi ketua Nani Billy. Pertama kali antar apa? Iya. Antar teman-teman ke Amerika pertama kali itu. Jadi pertama kali jadi 2012.
0: Wow.
2: Jadi pas itu sudah mulai langsung mulai fokus ke tari. Sampai sekarang. Jadi selain dari bapak tapi suka sering ikut-ikut nonton di Gor kalau tidak di pameran di Taman Remaja tuh. Suka nonton banyak-banyak sangkar yang tampil. Cuman belum terlalu ini karena cuma nonton mau tiru-tiru di rumah. Besok tiru lagi tapi pas fokusnya tuh 2005 ke atas. Fokus ke tari. Sampai lahirkan banyak generasi tari di Sorong. Yang sekarang banyak yang zamannya anak-anak muda yang punya sanggar-sanggar itu bekas dari apa anak-anak didik saya sampai sekarang. Iya.
0: Oke, menarik sekali. Tapi kalian masih ingat pertama kali tampil karya kalian itu di momen apa itu? Tari misalnya di momen apa? Kemudian juga lukisan pertama kali ada dapat job lah gitu dulu. Ini lukisan ini harus dipajang di sini atau masih ingat momen itu? Atau sudah terlalu banyak dapat
1: banyak sih. Salah satu ya mungkin jadi kenangan saya waktu itu tuh pameran di lapangan hoki kalau tidak salah ya. Itu saya tantang itu lukis sama izin Mama Mary Sarobi izin Salosa Sarobi ya itu bos dan artisan punya Mama
0: ya.
1: Ini minta Andi ini kan pameran kosong pariwisata waktu itu. Kok bisa isi-isi lukis-lukis apa? Saya juga bingung. Belum pernah maju ke publik untuk kegiatan itu juga. Tapi minta-minta dulu. Coba-coba. Ketika sampai di sana, mulai lukis itu saya, misalnya lukis apa? Ortison sama Boas. Terus fotonya ada. Ambil foto itu dari Toko Yohan waktu itu. Nah itu pas tinggal satu ditempel di kaca.
2: Stiker
1: kan? Iya itu. Saya dari situ, itu paling berkesan sekali. Sampai sekarang masih ada di rumah di Klademak, rumah tua mereka itu di Pelangi. Nah itu salah satu sama Pak Almarhum Mata Rubi saya sudah pernah lukis, ya itu pesanan juga, ya.
0: Ya. Itu yang membekaskan. Walaupun ada banyak juga hal-hal yang buat kalian bangga, tapi dua momen itu yang tidak bisa dilupakan.
1: Karena itu dia di tahap pertama kali mulai coba langsung bisa lukis foto itu, potret bisa.
0: Wah. Kalau bunyi tarian?
2: Kalau tari yang berkesan tuh waktu di apa Sel Raja Ampat.
1: Sel Raja
2: Ampat. 2014.
0: Ya.
2: Karena harus latih 500 lebih orang. Hampir 600 lah. Dalam jangka waktu 5 bulan. Tapi sampai itu memang penuh dengan tantangan. Karena ide ceritanya dari langsung sejarahnya Raja Ampat. Jadi harus adaptasi dengan alam dulu. Ya. Kalau salah berarti ya sudah. Kemarin pas sempat pembukaan tuh hujan besar tuh karena mungkin ada yang bertentangan. Jadi kami ada hujan besar waktu SBY mulai sambutan, tarian penyambutan tuh langsung cocok mulai kacau. Artinya memang tantangan besar karena banyak tari yang harus kita apa pelajari maknanya dulu, jangan sampai nanti jadi pantangan dalam pentas atau segala macam. Memang ala-ala itu yang dalam kami memang agak susah.
0: Kalian punya ritual-ritual khusus kah sebelum satu karya kalian lahirkan, misalnya sebelum melukis untuk mendapatkan imajinasi, mungkin ada 3 hari berpuasa ya, atau tidak boleh makan ini atau ini.
1: Kalau saya yang melukis itu suka sendiri dulu.
2: Ya. Yeah.
1: Suka sendiri. Ya saya juga termasuk orang introvert. Jadi saya kalau berekspresi itu sendiri lebih nyaman sebenarnya. Sendiri lebih nyaman. Jadi suka tutup mata. Jadi kalau bagian dari berdoa atau semedi, ya saya rasa itu yang paling. Jadi makanya kalau itu bicara spiritualitas, menyatu dengan alam itu dikeluar semua itu. Akhirnya orang bisa apa berekspresi tanpa batas. Karena kekuatan imajinasi itu memang luar biasa sekali. Jadi memang saya percaya, saya sedikit-sedikit belajar tentang spiritualitas alam. Jadi makanya saya biasa punya kutipan. Kalau saya memang sekarang lukis itu lebih kuat ke apa ke realis, realis saya apa apa sih natural. Nah, saya lebih banyak ke natural ke alam. Jadi mungkin yang jadi motivasi ke saya itu selalu suka kena matahari karena saya punya prinsip saat itu setia seperti matahari terbit tepat waktu dan terbenam ya. Tepat waktu.
0: Orang seni ini ya. Saya benar-benar susah.
1: Itu yang pertama. Yang pertama Kak Yuda. Ada yang keduanya. Jadi yang kedua itu yang mungkin udara. Udara itu di alam ya. Dia gratis tanpa kenal suku, adat, budaya, yang agama. Dia gratis untuk siapa saja tanpa batas. Yang ketiga tanah. Yang keempat itu hujan, air. Jadi empat elemen ini jadi fondasi sekali. Ya, saya suka memaknai ini akhirnya. Dengan air mengucap syukur aja nih. Dengan kena matahari, empat elemen ini kita injak tanah mungkin tanpa pakai sendal, menyatukan diri dengan itu, sang pencipta itu mungkin berikan hal-hal yang di luar ekspektasi logika manusia sebenarnya.
0: Kawain, ya. Seni ini bisa menyatukan kita dengan alam seperti itu.
1: Ya.
0: Dan bukankah sudah sampai di taraf tingkat itu?
1: Iya, siap.
0: Bunda sendiri seperti apa? Adakah ritual khusus sebelum menghadirkan sebuah karya tari misalnya?
2: Kalau saya sih sampai hampir moyang-moyang antar ke rumah. Jadi waktu ngajar anak-anak sekolah minggu di Yevlio, lagi ajar pakai koba-koba, tiba-tiba Pak, ada orang lari di belakang banyak sekali. Tapi balik sudah tidak ada. Pas pulang sampai di Sorong dari Yevlio itu macam motor berat sekali. Sampai di rumah tiba-tiba orang-orangnya sudah ada di kamar. Sampai langsung bingung. Tapi itu sudah apa? Ada sesuatu yang ada tarian-tarian khusus yang tidak boleh kita sembarang bawa, terus harus pamit dulu. Dan kalau yang kemarin di video itu macam senang, mereka senang untuk karena saya didik anak-anak di situ, mereka antar sampai di rumah. Jadi orangnya banyak sekali, hitam-hitam pakai giwang-giwang. Rambut kribo, manik-manik dulu, pakai kain dada saja antar sambil di rumah. Dan itu memang nyata sekali. Dan hampir sering dapat kayak begitu. Jadi kalau macam tadi, macam Kak Andi juga, saya juga lebih pilih sendiri, tapi harus ke kampung-kampung, tidak bisa di kota. Yeah. Jadi suka di pantai, kalau tidak di pedalaman, tinggal-tinggal dengan orang di kampung sambil diskusi cerita, mulai nanti malam mulai menghayal apa sih yang harus saya buat.
1: Itu charger apa baterai itu begitu. Kita energi tubuh
2: jadi harus di kota, nanti kalau di kota kan macam-macam pusing. Lebih cari tempat yang ternyaman lalu mulai berimajinasi di situ.
0: Mbak sempat bilang sedikit punya karakter introvert kalau pada saat saya itu seperti itu ya. Tapi begitu karya ditampilkan dan semua orang terpukau karenanya, tepuk tangan, itu kan. Kalau dalam situasi seperti itu masih introvert kah atau sudah?
2: Ada juga gitu ya. Ada.
1: Jadi introvert ini kan dia tidak terbatas harus sendiri-sendiri terus sebenarnya. Jadi dalam momen tertentu untuk berkaitan dengan mungkin hasil karya. Tapi kalau yang lain-lain ya mungkin dalam bentuk apresiasi, nah itu sudah masuk ranah-ranah formal yang mungkin wajar lah. Misalnya dia ini.
0: Tepuk tangan. Penikmat karya kalian berdua, sempatkah menggoyahkan kalian atau mulai sedikit kepala besar, mulai sedikit siapa membuat orang suka merendahkan atau seperti apa?
2: Kalau saya lebih pilih jauh, pilih menjauh, karena macam sudah itu anak-anak yang kami, ya kita jauh saja. Nanti disebut siapa yang melatih, ya sudah anak-anak ini yang melatih diri sendiri. Soalnya kalau saya sih terharus begitu juga.
1: Iya.
2: Jadi harus mendidik untuk mereka bisa menjadi pelatih juga suatu saat. Jadi kalau sekarang saya lebih fokusnya ke musik akustik. Padahal saya gitu sanggar Nani Bili, tapi manajemen Nani Bili sekarang lagi urus anak-anak. Kalau ada yang kurang baru pakai tua izin. Kami kurangin ini. Oh iya sudah. Sepuluh waktu satu jam ya. Melatih terus harus balik. Jadi sekarang begitu. Dan puji Tuhan, kami gaji anak-anak di sanggar, digaji. Jadi sebulan macam 5 atau 6 kali pertunjukan, habis bulan baru mereka terima gaji. Jadi sudah macam tidak minta uang di orang tua, bayar sekolah lagi, uang ongkos apa taksi pergi sekolah, segala macam sudah sendiri. Nanti orang tua tanya ini uang dari mana nih, hasil menari. Jadi sekarang manajemennya yang kami harus perbaiki supaya biar anak-anak bisa merasakan hasil karya seni itu dihargai. Soalnya kalau sekarang nih kalau, tolong jemput tamunya, budgetnya berapa? 1 juta? Itu untuk apa tuh? Masa jemput kementerian, jemput presiden kok 1 juta? Coba hargai seni lah, mungkin budgetnya 5 juta kah, 10 juta. Kan akhirnya itu transportasinya latihan, makan minum selama latihan. Jadi tidak seenaknya harus kita bayar yang kayak gitu tuh. Serasa harga seninya agak rendah, agak murah.
0: Masih banyak yang menilai seperti itu.
2: Iya, masih banyak.
0: Oke, jadi kalian berdua juga pelan-pelan juga memberikan pelajaran bahwa sana bahwa seni itu mahal.
2: Iya.
0: Ya. Artinya ya wajar-wajar.
2: Wajar-wajar, gitu. Syarat.
0: Oke, iya. Oke. Bukan nggak sendiri?
1: Tadi tentang apa ini saya jadi
0: temasangan tadi
1: tepuk tangan, oke.
0: Yang membuat visi kalian yang betul-betul tadinya untuk ini mesti sedikit goyah karena
1: saya punya karena saya kalau biasa suka bisa tadi dengan temanya apa ekspresi ini biasa juga disalah sangka sebenarnya dari cap orang sombong sekali atau apa, tapi memang karena ekspresi itu dia keluar sebenarnya. Contoh saya biasa suka freestyle gambar langsung foto orang itu langsung di baju biasa airbrush. Jadi kalau saya lama airbrush ini biasa ada euforia, orang suka tepuk tangan bangga apa sih, itu sangat mempengaruhi itu. Ya saya berusaha melatih mental untuk ada di publik bersosialisasi berkomunikasi tapi tetap berkarya. Nah itu agak dilema di sini. Agak pusing sebenarnya. Mau lihat apresiasi orang sampai terkagum-kagum. Di sisi lain orang juga jadi agak dapat support semangat yang buat kita semangatnya lebih, tapi orang harus bagi diri untuk konsentrasi bagaimana tetap hasil karya itu. Contoh saya gambar waktu itu sama Pak mantan PJ Gubernur. Nah itu saya ikut di Kernas, karena kebetulan pengurus juga di Kernas waktu itu. Kita pameran di Jakarta. Ini keponakannya Pak PJ Gub itu lari ke sana, lari kemari, terus Pak coba gambar itu apa anaknya. Sudah. Ini kan sudah disampaikan ke semua orang tahu kalau saya mau gambar ini. Ini baru mau taruh paintbrush untuk mau satu cat, set. Wih, jadi. Adik ini luar biasa sekali. Kalau yang bicara Bapak gue, masih saya harus satu tahu. Terpaksa ya, situasi kondisi itu sangat mempengaruhi. Jadi kita juga harus profesional untuk bagaimana bisa komunikasi baik, apalagi itu pejabat. Sambil sombong juga maksudnya.
0: Iya,
1: agak sedikit sombong.
0: Saya juga tanya kan.
1: Kalian bukan sombong, sombong sih, kan? Lebih ke bangga sebenarnya. Bangga di ruang tertentu itu.
0: Kita jadi manage baik bangga itu.
1: Jadi sombong. Dia kan pengaruh hasil karya. Jadi karena macam itu kita jadi sorotan, jadi ikon, terus di samping kita macam ada pejabat nomor satu, terus komunikasi dilihat semua orang, terus ada di depan kamera. Itu hasil karya tuh sebenarnya kadang-kadang mau komentar di situ ruang ekspresi itu muncul untuk membantu tuh. Terlepas semua beban, terus mengalir dengan situasi kondisi, akhirnya jadi cair, terus hasil karya itu difokus.
0: Kalian berdua kan sudah hafal betul dengan situasi-situasi seperti itu ya.
1: Sudah keseringan.
0: Apa yang misalnya buat yang muda-muda baru mendidik karir seperti kalian mau jadi pelukis, mau jadi penari, yang begitu baru muncul yang dua kali orang sudah tepuk tangan, terus pesannya buat mereka-mereka itu apa? Tetap pada hatikah atau tetap pada fokus pada tujuan itu kah? Atau
1: kalau saya sebenarnya berdasarkan pengalaman ya, kata sombong itu kan ungkapan sebenarnya. Ungkapan orang lihat kita mungkin dari konteks yang lain, tapi kalau dalam bentuk kerja, dalam bentuk sedang berkarya itu, terus konteks ruangnya itu dikasih apresiasi, terus itu di sebuah momen tertentu, sebenarnya apresiasi tambah dengan yang lain itu, dia sebenarnya bahan bakar juga itu. Energi membantu kita sebenarnya, mensupport kita, tergantung bagaimana kita melihat energi itu seperti apa, menilainya. Sehingga dia bisa masuk ke kitaran sebagai bahan bakar untuk bisa memacu kita lebih
0: menghasilkan karya
1: itu sangat sehingga dia akan mempengaruhi hasil karya itu. Kadang-kadang mood itu mempengaruhi itu. Apalagi coba grogi, pas grogi terus mungkin sedikit minder lagi tambah yang lain, tidak jadi lukis itu hancur.
0: Mulus. Gimana?
2: Kalau saya ya apa? Sekarang mulai banget penari-penari yang lebih condong ke kreasi, ke kontemporer. Ya disorong mungkin untuk anak-anak muda untuk lebih apa? Berbagi waktu untuk tradisi. Karena tradisi penting sekali untuk apa? Seorang penari itu kalau penari profesional ya mau tidak mau tradisi harus, teater harus. Jadi semua bidang terus ditekuni untuk jadi suatu apa? Penari yang baik. Karena disorong kebanyakan penari ya belum dalam apa, kita waktu zaman 90-an waktu sekolah-sekolah latihan penari itu pasti dapat rotan, dapat tendang, tapi hasilnya banyak yang sekarang sudah mulai jadi seniman-seniman hebat dari masa itu. Kalau sekarang kan simpel, tinggal buka YouTube sudah ambil gerakan dari situ, mulai tambah-tambah dia. Kalau dulu kan tidak ada barang itu tuh, kita setengah mati sekali mau bikin gerakan saja, aduh apalagi cari lagu, repot sekali. Jadi mungkin yang tahun-tahun itu mungkin beda dengan kalau yang sekarang itu simpel. Cuman lebih ke banyak di Sorong sini ya, seniman-seniman tradisi agak kurang. Lebih banyak yang seniman-seniman modern.
0: Ya. Jadi tapi dia sadar sendiri, anak-anak muda yang sekarang muda sekarang?
2: Kalau anak-anak
0: berminat kah?
2: Berminat, jadi kita sudah bagi. Jadi ada yang latihannya bukan tradisi saja. Sampai ke tari Nusantara, sampai ke teater, sampai ke apa, dance modern, sampai bahkan yang aku sih ya, nyanyi lagi lagu daerah-daerah. Jadi biarpun dia orang Jawa atau orang Kalimantan yang gabung di Sanggar, wajib harus tahu lagu daerah Papua. Yeah. Dan gerak dasar itu diajar. Jadi Yospanya macam Yospan ya. Ada 5 gerak dasar. Yang satu apa sih? Seka, Pacul 3, Gale-Gale, Jeff, dan Panjar. Dan itu dalam gerak dasar itu satu dunia ini kan pakai 5 gerak dasar itu. Jadi dikasih tahu lagi cerita ke mereka, gerak dasar ini asalnya dari daerah ini nih. Kalau lagu gerak harus pakai lagu ini nih. Masuk ke Yosin biasa harus pakainya. Jadi mereka sudah paham sekarang. Jadi sekarang kalau macam ada sekolah-sekolah ini entah ya, anak-anak ini sekarang mengajar di sekolah. Iya. Sudah tidak perlu kayak dulu kita harus turun lagi sekarang. Bagi saja ke sekolah-sekolah.
0: Itu kalau Bung Yoles, tari-tariannya sudah kelihatan ada generasi muda sekarang. Sendiri gimana? Masih tetap sendiri berkarya atau sudah anak-anak muda sekarang juga tertarik?
1: Jadi sebenarnya di waktu lalu itu momentum pernah itu ada. Jadi sebenarnya visual art ini atau lukis-lukis ini kan dia lebih kepada pengerusakan itu. Apalagi sekarang kalau masuk ke modern ini dia ada aliran graffiti,
0: yeah,
1: kan yeah. Ya graffiti, mural. Ini kan biasa anak-anak suka coret di dinding orang. Jadi sebenarnya kreativitas ini sebenarnya keresahan saja dalam hati yang tidak bisa disampaikan. Kakak mungkin menari tidak bisa, tapi mereka punya kartu cahaya. Itu hari ini kan media ini buat orang ada sedikit pergeseran nilai-nilai kebudayaan.
0: Tidak ada anak-anak muda sekali.
1: Ada, malah banyak lagi.
0: Saya ingin berguru dari Bung Angga ini langsung. Nah,
1: jadi pernah itu kita buat momen di sama-sama waktu di bandara.
2: Iya,
1: bandara. Apa hari COVID itu. Nah, itu kebetulan kan COVID pertama itu kan tidak boleh orang buat event. Tidak boleh buat event. Cuman kita di waktu itu terlanjur buat event terus ditutup. Tapi waktu pertandingan di Pak Kapolres itu saya ganti temanya dari festival ke ekspresi aksi solidaritas. Seniman, budayawan, TNI, Polri, pemerintah dan masyarakat lawan COVID. Akhirnya kita lewat visual sampaikan cerita. Seni sebagai media untuk sampaikan. Akhirnya temanya diganti orang Papua karena COVID. Nah, di situ baru muncul. Ternyata anak-anak itu banyak. Banyak yang punya bakat. Sebenarnya cuman butuh ruang. Jadi kalau kebetulan di Sanggar itu ada berapa anak-anak yang punya kemampuan kualitas malah di atas saya sebenarnya. Kalau saya bilang feelingnya itu sudah ngeri karena ekspresinya lebih sedikit dirangsang mereka tambah mengalir. Jadi beberapa anak sekarang di Raja Ampat yang pernah bersama-sama ya sudah mereka juga sudah punya kerja sendiri terus mengembangkan lukis juga sendiri.
0: Yeah. Untuk mendapatkan karya-karya seni yang kalian ceritakan, bahan-bahan bakunya tidak susah. Kalau untuk lukis mungkin catnya harus khusus atau apa kuasnya dan sebagainya. Kalau tarian sendiri kan sekarang kayak kita di Papua cendrawasih hidup sudah tidak bisa lagi. Bagaimana kalian mensiasati karya tetap murni Papua tapi dengan bahan-bahan yang zaman sekarang pun susah kan dapatnya seperti apa?
2: Kalau saya lebih ke kalau mahkota biasanya kan itu umum. Saya sekarang lebih angkat ke Moi daerah Sorong Raya untuk ciri khas kostumnya jadi mungkin tidak pakai cendrawasih tapi manik-manik saja kita hias kepala tapi kita biasanya dalam bentuk yang bisa dikenal sampai di mancanegara gitu. Desain-desain bajunya macam Raja Ampat itu ada satu ciri khas itu ayam botak. Itu tidak ada di dunia, cuma di Raja Ampat. Jadi mau tiru dia punya desain sayapnya. Itu mau bikin dalam bentuk kosong, sama ikan pari. Jadi ciri khas Sorong Selatan, kita menganggap tentang apa? Kosong tapi tentang air. Jadi itu yang harus ditonjolkan sekarang yang kita lagi pikir. Karena rencana mungkin tahun depan, kita ada buat festival 1001 Sungai. Nah, jadi kebetulan kemarin dari DPR RI, Komisi 7, ada kunjungan kerja ke Sanggar Nani Bili hari Selasa kemarin. Jadi mereka tanya mau bikin apa nih supaya bisa undang banyak budayawan untuk kenanya ke sosial kita semua sepakat ke sosial untuk ya untuk apa gali potensi apa wisata di Sorong Selatan dengan apa UMKM dan juga pemuda-pemuda kreatif yang di sana dalam bentuk festival. Itu sudah sepakat. Karena itu yang memang kalau kita desain untuk tari ini, banyak tari itu kan gerak juga banyak dari Asmat, dari Wamena, Nah, kita sekarang berusaha untuk gerak-gerak tari itu kita mengusahakan dari Sorong. Jadi apa, ini bukan ciri khasnya Jayapura, ini bukan ciri khasnya apa Merauke atau ciri khasnya Biak Serui, tapi ini memang ciri khasnya Sorong. Karena kalau menghitung gerak memang Sorong paling banyak. Kalau bicara Sorong saya itu geraknya dalam tari paling banyak sekali.
0: Tapi bahan-bahan yang kita yang dipakai untuk melengkapi kostum penari kita
2: tahu. Ah, kostum ini yang memang kita harus desain untuk macam Imeko punya. Terus mungkin mau Iklabra, terus mau Ikilin, itu yang kita ada mau. Ya dalam waktu dekat sudah mulai desain kostumnya untuk setiap tarian kita harus pakai itu. Dan mungkin tidak digunakan cendrawasih lagi. Yeah. Kita mungkin desainnya yang tradisi yang, tapi tetap tarian modern juga tetap kostumnya tradisi ciri khas Sorong.
0: Tapi sekalian mendalami mereka punya seperti misalnya motif.
2: Iya motif.
0: Sorong Selatan seperti ini,
2: tahu
0: seperti
2: ini. Kadang-kadang ya sudah kalau kita menari ya sudah curi-curi aja. Tapi maknanya dari cerita ini kadang-kadang tidak tahu. Macam tarian tentang tokok sagu nanti ukirannya ukuran apa? Kan apa ukiran itu sebenarnya dari kita sendiri. Jadi ada teman bilang kita harus berusaha jadi leluhur di masa depan juga. Jadi apa yang ditinggalkan dari moyang itu sekarang kita jaga. Tapi kalau bisa kita juga ciptakan untuk leluhur yang akan datang. Jadi ukiran itu kita tidak susah, cuman kadang kalau ajangan karena nanti melanggar yang sana. Kalau kita jaga yang sana, tapi kita juga harus garap sendiri untuk masa akan datang.
1: Ciptakan.
0: Bagaimana sih membutuhkan kuas-kuas atau apa atau mudah didapatkan di Sorong itu semuanya?
1: Ya kalau macam lukisan modern saat ini banyak lah.
2: Mungkin cet ya?
1: Banyak ya.
2: Cet yang
1: ya. Mungkin ada cet-cet lukis yang khusus itu, gitu yang mungkin dalam volume besar itu tidak ada. Tapi kalau untuk di motor mobil, untuk Diko ada. Karena toko bangunan apa sediakan. Pilops untuk grafis, grafis itu untuk anak-anak yang suka mural grafis. Tulisan-tulisan, coret-coret boleh ada.
0: Sejauh ini pesanan lebih banyak dimana yang hanya di tembok-tembok di atau di jalan-jalan saja kan?
1: Ya izin ini perlu disampaikan juga. Saya sekaligus ini jadi momen untuk sampaikan. Jadi sebenarnya kalau di jalan-jalan nanti lihat seperti di sana itu kebetulan teman-teman ini sampaikan fungsi manfaat seni itu ada sebenarnya. Jadi waktu itu bermitra dengan Bank Sampah sama Pak Kadis Lingkungan Hidup. Jadi sini sebagai media seperti surat kabar begitu untuk sampaikan dengan warna yang menarik. Di sana ada pesan moral di dalam untuk mengarahkan orang stop buang sampah, pengurusan lingkungan. Jadi hari ini kalau macam tari bagaimana cerita tentang sagu tidak boleh ini dari teman-teman mural juga begitu. Kita juga sampaikan gambar di pinggiran jalan secara psikologis sebenarnya mau kasih tahu itu mau sugesti tuh. Ya teman-teman mau sugesti bahwa mungkin warna yang menarik ini dia bisa mempengaruhi alam bawah sadar dari setiap
0: orang yang melihat
1: bahwa di sana oh ada nih ini warna apa yang warna oh tidak boleh buang sampah padahal dikreasikan dengan tulisan yang lebih menarik dengan stylish dan modernisasi perkembangan saat ini. Nah, itu stylenya anak-anak. Mereka coba untuk sampaikan sebenarnya.
0: Sejauh ini untuk memperkenalkan hasil karya kalian berdua, sendiri saja kah yang datang ke orang-orang atau sudah punya yang biasa pakai karya dengan karya-karya itu atau maksud saya tidak mencoba melebarkan sayap kemana seperti misalnya Bu Angga tidak akan mencoba kerjasama dengan perusahaan penerbangan di badan pesawat dicek misalnya dengan hasil karya lukisan Papua itu apalagi pesawat-pesawat yang dengan Papua di Sorong ya terpikirkah sampai ke situ atau hasil tarian
1: kalau saya sih sebenarnya tadi waktu saya masuk ke sini karena nanti contohnya itu di Bank Mandiri Bank Mandiri itu mau sampaikan itu di mana ya itu di Sorong bah terlalu karakter nih. Nah, jadi kebetulan yang saya bisa tahu saat itu kan saya takut jangan sampai karakter Sorong terus dikritik ya sebenarnya saya berusaha main di zona nyaman ini yang bisa dipertanggungjawabkan oleh saya saja yang penting itu jadi sampel contoh kalau ini tuh ada di Sorong dulu atau ada di Papua nih bukan Sorong tuh ada di Papua nah, ada di Papua bahwa karakter itu saya pernah lihat itu waktu di Kalimantan kalau di Kalimantan ornamen itu semua sampai ke dalam interior eksterior itu semua kelihatan tuh memang kita dari
0: mata.
1: Ya. Itu tanpa harus disampaikan, dibicarakan, tapi secara visual itu sudah kasih tahu sebenarnya. Komunikasi visual. Yeah. Jadi saya tadi sebenarnya waktu datang sampai di sini saya bilang, wah, tembok biru di depan ini keren. Selalu punya dialog budaya seperti begini, bincang budaya, tapi identitas tidak ada di depan. Maka saya ngusul, pas karena semua lagi nonton, saya bilang, besok kita akan lihat nih, ada visual art di depan, tiang-tiang biru di depan. RRI kalau bisa. Sampai ke pintu masuknya, sampai kiri kanan. Tadi saya datang sambil lihat tadi, ternyata ada ruang kosong yang perlu diisi. Untuk sampaikan kalau RRI punya jati diri juga.
0: Oke, jadi selain memang menyampaikan langsung, ada media lain ya, media sosial?
1: Ada pasti ya, mungkin WA, Facebook, sama ya, TikTok, sosialisasi itu sama mitra kerja dengan OPD-OPD terkait sebenarnya, sama swasta.
0: Kalian perlu anak-anak muda yang tidak banyak bicara, tidak langsung menghasilkan karya yang orang sudah beli. Bagaimana dengan pemerintah sendiri? Apakah sudah melihat hasil karya kalian, kemudian menggandeng kalian, atau selama ini betul-betul kalian jalan sendiri sih?
2: Kalau memang apa? Kalau kami memang ya pemerintah tahu lah. Cuma saya ini orang yang paling malas terlalu berharap ke pemerintah. Karena memang ya pemerintah juga punya kekurangan. Dan kami juga harus wadahin sendiri, namanya seniman harus berkarya terus. Mau ada uang dan tidak kita berjalan. Dan puji Tuhan uang datang sendiri. Tidak perlu kita cari lagi. Jadi setiap job itu dalam satu bulan itu bisa sampai 10-12 kali. Dalam setiap minggu itu pasti ada. Dan bahkan hari ini juga ada 4 titik lagi. Pentasnya untuk penjemputan pangdam nanti, jenderal. Jadi anak-anak benar 4 titik hari ini. Jadi itu, apa? Kalau kita ngarap pemerintah nanti, aduh nanti tunggu bantuan lagi baru berkarya. Nanti ada bantuan lagi baru bisa buat festival. Mending kita cari uang sendiri biar. Kita undang pemerintah, baru pemerintah lihat, oh, anak-anak ini bergerak. Suatu saat mungkin pemerintah lebih bantu, lebih besar lagi daripada yang apa. Jadi kayak macam di Papua ini kan, kalau pemerintah belum lihat, pemerintah tidak mau bantu. Kecuali pemerintah lihat, baru pemerintah bantu. Dan puji Tuhan, hari Selasa kemarin kami kaget surat dari Jakarta bahwa ada kunjungan kerja dari Komisi 7 DPR RI dengan Menteri Kemenkraf. Hadir di Sora mau apa berkunjung jalan-jalan ke Sanggar Nani Bili. Kami repot, harus cari ini, cari itu. Karena turunnya juga mendadak. Tapi di situ ada ruang diskusi yang menyangkut dengan apa seniman dan budayawan di Papua Barat Daya. Jadi kami undang dari sanggar-sanggar untuk langsung diskusi dengan kementerian dan juga Komisi 7 untuk mereka akan 2026 akan bantu fasilitas ke apa sanggar-sanggar sini yang ada di Papua Barat Daya.
0: Nilai positif kita jadi kunci ya, ini salah satunya.
2: Salah satunya Bapak.
0: Bisa merasakan dampaknya ya.
2: Dampaknya mulai ini dari Juli itu saya terakhir istirahat sampai sekarang kan, tidak bisa istirahat. Jadwal pas sampai sebentar juga ada jadwal lagi. Tadi malam juga ada juri di Gor Lomba Yosvan.
0: Wow.
2: Sampai memang hari ini, nanti habis Natal kita libur aja. Jadi dampak dari provinsi ini, kami seniman rasakan dari tahun ini kami rasakan sekali, kencang sekali. Banyak kegiatan yang kami diundang, kami dipakai, bahkan kami juga membantu untuk buat kegiatan. Jadi itu sudah, kalau saya ya pemerintah tetap harus apa perhatian untuk kami, tapi bukan berarti harus kasih kami uang.
0: Yeah.
2: Mungkin cari kami ruang untuk kami berekspresi saja. Karena di Sorong
1: begitu ya.
2: Itu yang kurang, itu yang kurang.
1: Kayaknya turindu itu.
2: Turindu sekali.
1: Turindu.
2: Cuma itu saja. Malas minta uang ke pemerintah, tapi kalau bisa pemerintah siapkan ruang ekspresi untuk kami bisa berkarya di situ. Dari lukis, dari tari, mungkin ada museum yang bisa. Ya gedung-gedung pertunjukan mini-mini lah, tidak apa-apa, yang penting kami bisa semua hidup di dalam situ. Mungkin itu saya kata, kalau saya sih.
0: Oke, semangat menghasilkan karya.
2: Siap.
0: Kalau Bung Angus sendiri apa?
1: Kalau saya bicara ke pemerintah ini, peran pemerintah ini ya saya mungkin ilustrasikan begini saja. Sama juga seperti Bapak Adi tadi tuh. Saya bilang ya jadi anak yang baik di dalam rumah tangga ini, daerah ini sebenarnya bantu bapak dan mama. Itu bahasa yang paling juga. Kalau anak yang baik itu bantu bapak dengan mama.
2: Bantu.
1: Tanpa diperintah.
2: Bukan marah bapak dan mama.
1: Bukan marah bapak dan mama. Tapi bantu bapak dan mama. Kalau piring kotor cucilah. Kalau lapangan pekerjaan tidak ke apa semakin tidak ada atau angka pengangguran semakin terbatas, angka pengangguran semakin naik, kita tawarkan solusi untuk bapak dengan mama. Bantu dengan apa yang kita punya dari keterbatasan bukan dari kelebihan. Karena kalau saya secara spiritualitas kita bisa mampu sampai sejauh ini. Kita dilahirkan itu ya mungkin ilustrasi sederhana, bahwa satu tetes sperma itu hasil survei dunia itu 10 ribu anak, tapi cuma satu yang bisa lolos. Yang lolos itu punya hikmat, talenta, karunia, potensi, dan kemampuan. Nah, mari kita cari tahu apa yang ada. Ini. Karena dia berhubungan langsung itu. Dia berhubungan langsung dengan rezeki, dengan berkat, dengan kemampuan. Ketika kita niat baik dalam bawah sadar, dia akan keresonet. Dengan frekuensi yang sama, rezeki itu akan datang. Saya seperti itu, jadi kadang mungkin informasi

0: lain.
1: Iya.
0: Karena semua pasti bermuara dari legalitas. Karena berkaitan dengan pengelolaan keuangan itu. Nah, ini yang sangat diharapkan untuk bagaimana teman-teman ini mau bertumbuh, berkembang, dan bersaing dengan teman-teman yang lain. Karena upaya pemajuan kebudayaan itu sering ini, apa ini konsep nasional, bukan saya. Upaya pemajuan kebudayaan ini program nasional. Bagaimana dia mau maju, sedangkan kita harus jadi lihat kemampuan di daerah itu, sangat-sangat ini punya semangat juga. Dari berkaitan dengan mengelola ini, itu yang didampingi oleh pengambil kebijakan, pemangku kepentingan ini untuk melihat administrasinya.
2: Tapi pemangku kebijakan juga orang-orang yang memang suka dengan seni begitu ya?
1: Iya.
0: Sebenarnya kalau saya tidak juga.
2: Tidak juga? Begitu ya?
0: Harusnya kita sadar untuk bagaimana memajukan daerah ini. Karena ini teman-teman bermitra dengan teman-teman kreatif ini. Ini kan fungsi seni itu masuk ke Dinas Pendidikan Kebudayaan ini kan mengencerkan otak kiri dan otak kanan ini. Akhirnya pendidikan karakter itu ada, program pendidikan karakter itu untuk itu fungsi seni itu. Akhirnya kreativitas itu muncul. Jadi ini teman-teman ini kalau mitra dengan pemerintah, mereka ini kan mesin cetak uang sebenarnya. Lewat kreativitas itu dari inovasi. Hanya butuh space. Tipe-tipe mereka dengan stimulan, mereka cetak uang sebenarnya. Karena kreativitas Tuhan sudah desain sebenarnya. Energi potensial yang gratis di mereka itu sudah ada. Cuma sedikit ditipu-tipu saja sebenarnya. Karena stimulan untuk rangsang sedikit sudah.
2: Bung Meres, karya yang harus tampil baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang bikin bangga juga, di mana itu? Tadi waktu berapa tuh saya tadi bilang?
1: Waktu di Amerika.
2: Amerika.
1: Jadi waktu itu saya jadi pelatih di Paduan Suara Folk. Pelatih untuk koreo, apa pentasnya tuh. Ya memang itu ngeri sekali. Padukan berapa lagu satu, dalam satu karya. Dapatnya tuh ada sekitar 15 menit. Dalam 15 menit, itu memang tampilan yang beda daripada yang lain. Kita terakhirnya tuh bertemu dengan Afrika Selatan. Afrika Selatan, Indonesia juga tidak muka, dapat medali emas juga di situ. Dan kita dapat puncak. Memang kita dari suara-suara yang dibagi dalam paduan suara itu dibagi per kelompok itu. Gerakannya beda-beda. Tidak sama.
2: Gerakan itu gerakan tarian Papua sih.
1: Iya. Ukirannya beda-beda, kostumnya beda-beda. Tapi dalam satu tarian. Itu memang paling apa berkesan karena latihan 5 bulan.
2: Gitu ya.
1: Latihan di Jakarta sampai lari keliling Monas tuh badan jatuh-jatuh tuh. Untuk fisiknya. Jadi memang itu setengah mati sekali, tapi hasilnya baik waktu itu. Dapat medali emas mewakili Indonesia juga.
2: Bu Mangga sendiri?
0: Tentang apa yang berkesan-berkesan.
2: Saya akhirnya di Sorong kah atau mungkin di Jakarta kah?
0: Ya, jadi saya mungkin pernah ada di Nanibili itu. Ya. Mungkin yang salah satu tuh saya pernah sempat tegur Pak Nadiem Makarim. Mantan
1: ke Pak Nadiem.
0: Saya pernah sempat tegur waktu kunjungan juga ke Nanibili, kita sama Nadiem. Saya pernah bilang Papua mau merdeka, kita akan merdeka. Itu saya sampaikan itu di depan Pak Nadiem. Pak Nadiem sempat diam, terus apa wakil gubernur sama kementerian Pak Dirjen juga sempat ada. Saya bilang Papua akan merdeka. Kalau Bapak mau nanti saya presidennya, Bapak wakil, Bapak bilang dari menteri. Tapi dalam konteks merdeka itu ketika Bapak ciptakan kami museum budaya sama gedung kesenian, maka seniman akan merdeka dalam ekspresi seni, adat dan budayanya. Di situ kita sudah merdeka memang. Itu Pak Nadiem kaget. Kira Papua merdeka. Sebenarnya gak gila ini semua ini kelilingin apa protokoler tentara. Nah, itu mungkin yang salah satu sini terus saya lukis beliau dua lukisan ya.
1: Iya,
0: dua lukisan fotonya. Tapi aksesoris mahkota Papua. Iya. Itu. Saya lukis itu tambah suka. Saya lukis satu lukisan itu saya lukis 20 menit, jadi 40 menit dua lukisan.
2: Wah.
0: Iya. Air beras. Nah, terus mungkin yang berkesan juga salah satu tuh saya di BKSDA itu juara nasional sama BKSDA itu create limbah sampah untuk stop bunuh cendrawasih itu dari limbah sampah dealer Honda itu izin saya dari limbah sampah situ itu juara satu.

0: 2 tahun berturut-turut BBKSDS Indonesia, Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Terus puji Tuhan itu sempat masuk dari kreat limbah sampah, karet Honda itu sosialisasi home industry untuk, itu upaya. Saya mau berupaya untuk bagaimana masyarakat itu bisa ciptakan lapangan pekerjaan di lingkungan masyarakat lewat kreat limbah sampah. Jadi itu buat sendal hotel, sempat sampaikan juga untuk hotel-hotel itu stop ambil sendal dari luar. Dan bagaimana ketika masyarakat bisa kreat limbah sampah itu untuk menjadi sendal hotel, sekarang ada semua di ini karena masyarakat provinsi itu. Hasil karya dari
1: sebenarnya
0: sehingga home industry itu bisa ada menciptakan lapangan pekerjaan. Mungkin salah satu itu yang berikut lagi ya, mungkin yang paling berkesan kita sama-sama, saya waktu itu festival di Manukwari itu ada body painting. Berarti saya celaka, memang cedera parah juga, tapi saya ikut, saya dapat, masih sempat dapat juara 1-2 tahun berturut-turut ya.
2: Biasa kalau kita mengambil narasumber dua kita ini ya, karya-karya apa ya, saya mau bilang menghasilkan karya yang untuk kita semua, wow, tidak terlalu banyak ngomong kesana sini tapi langsung buktikan karya. Oke, akhirnya harapan buat semua penonton saya, karena ini pasti akan diputar di seluruh Indonesia, RRI Net, kita di televisi RRI. Dan belum melihat karya-karya kalian berdua mengeles, ayo kami datang ke sana lihat gerak olah tulisan.
3: Siap apa? Kami di Sorong suka menari, dan juga tempat wisatanya di Sorong juga sudah bagus. Mungkin Raja Ampat pasti lewat Sorong. Kalau mungkin Raja Ampat singgahnya di Sorong, jangan lupa untuk mampir nonton pertunjukan kami. Tergantung pesan dari kalian, kalau macam mau pesan untuk pentas, kami siap di Sorong. Terima kasih.
2: Hubungi kemana? Hubungi kemana?
3: Sanggar Seni Nani Billy.
2: Oke. Okay. Ada nomor?
3: Nanti di YouTube juga ada, di apa? Di apa? Di Facebook, di TikTok, dan di IG juga ada. Tinggal kontak saja langsung. Sanggar Seni Nani Billy, Kota Sorong, Papua Barat Daya.
2: Ya. Bukan nggak?
0: Oke, okay, kalau saya, mari tung ke Sorong. Kalau lewat jangan lupa singgah. Itu orang ada ruang ekspresi publik. Jadi ruang ekspresi publik ini mari kita cerita lewat warna. Jadi warna-warni akan bercerita tentang identitas orang dan tung punya karakter. Kita bisa cerita bebas. Latihan banyak hal tentang ciri khas kepala burung.
2: Iya. Oke. Okay. Bung Angga, mulai sekali lagi.
0: Siap.
2: Menceritakan berbagai pengalaman tentang inspirasi sejak sang penari, sang lukis yang ada di Sorong Papua Barat Daya untuk seluruh penonton karyanya di seluruh Indonesia. Saya Yuda beserta kru yang bertugas akhirnya harus pamit dari ruang Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dengan tamu-tamu spesial dalam obrolan budaya RRI Net RRI Sorong. Sampai jumpa.

0: Pendengar dimana saja Anda berada, selanjutnya kami akan ajak Anda, kita bergabung dengan Pro 3 di Jakarta, turut menyiarkan dinamika olahraga. Sehat.
1: Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 13 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: kali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal berhasil melanjutkan start apik mereka musim ini dengan kemenangan 2-0 atas Sunderland dalam laga Liga Inggris di Stadium of Light dini hari tadi. Laporan Nurdiansyah.
1: Penalty to Sunderland. Ballard went to ground.
2: Arsenal melanjutkan tren tanpa kekalahan di awal musim Liga Premier Inggris 2026-2027 setelah menang dari Sunderland 2-0 dalam laga pekan keempat di Stadium of Light Sunderland dini hari tadi. Dua gol tim meriam London itu dicetak oleh Bruno Guimaraes pada menit ke-58 dan tendangan penalti Saka Bukayo pada menit ke-7 tambahan waktu babak kedua. Peluang emas pertama dalam pertandingan ini jatuh ke tangan Saka yang tendangan jarak jauhnya dapat dengan mudah diselamatkan kiper Robin Reuves. Tidak lama Sunderland membalas lewat tendangan bebas Granit Xhaka yang tepat mengarah ke Daniel Ballack dalam kotak penalti. Namun bola melebar dari tiang gawang. Arsenal membalas dengan Gabriel Magalhaes melepaskan tendangan rendah yang melebar tipis dari sasaran, diikuti oleh tendangan luar biasa dari Kai Havertz yang dengan cerdik ditepis oleh Reuves. Tuan rumah mencoba memberi perlawanan sebelum turun minum, namun tendangan jarak jauh Enzo Levy melebar sia-sia. Pada babak kedua, manajer klub Arsenal Mikel Arteta memasukkan gelandang penyerang Bruno Guimaraes untuk menggantikan bek Lewis Kelly Miles. Dengan Gunners yang berharap mampu meningkatkan daya gempur justru diganjar hukuman tendangan penalti 10 menit berjalannya babak kedua. Ezri Konsa menjatuhkan Ballack dalam kotak penalti saat mencoba mengantisipasi lemparan ke dalam. Akan tetapi Enzo Levy yang maju sebagai Algojo gagal memecah kebuntuan gol pertama di pertandingan setelah tendangannya mampu diantisipasi kiper Arsenal David Raya. Memanfaatkan situasi yang serba kacau itu, Arsenal membalas dengan serangan balik dan si pemain pengganti Bruno Guimaraes berhasil membobol gawang Sunderland dengan tendangannya. Tuan rumah terus mengancam hingga menit-menit akhir, tetapi pertahanan mereka tetap terbuka lebar. Back Sunderland Reinildo menjatuhkan Saka di kotak penalti dan wasit memberi kartu kuning keduanya sehingga ia diusir dari lapangan. Saka Bukayo berhasil mengonversi tendangan penalti tersebut untuk membawa tim asuhan Mikel Arteta unggul 3 poin di puncak klasemen Liga Premier pada tahap awal musim ini. Selesai pertandingan, manajer Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ia tidak memahami keputusan wasit untuk menghadiahi Sunderland tendangan penalti. Mereka menimbulkan banyak masalah. Kami harus mengatasi semua itu. Beban itu sangat berat di tengah pekan yang benar-benar sulit setelah laga melawan Chelsea dan Napoli. Dan di atas itu semua, kami harus menghadapi apa yang terjadi hari ini, yang menurut saya tidak dapat diterima. Saya sudah menontonnya 20 kali dan saya tidak bisa memahami bagaimana mungkin wasit memutuskan untuk memberikan penalti dalam situasi seperti itu, atau mengapa VAR harus campur tangan. Sementara itu, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, mengaku bangga dan kecewa dengan hasil pertandingan ini. Bangga dan kecewa, ini adalah dua kata yang terlintas di benakku saat ini. Bangga karena menurutku kami telah menunjukkan bahwa kami benar-benar hampir meraih prestasi besar saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa saat ini. Setelah babak pertama yang sedikit kurang agresif dalam menguasai bola, saya rasa penampilan kami di babak kedua sangat luar biasa. Kami berhasil membangun momentum, menciptakan peluang, penyelamatan gemilang dari Raya dan penalti. Liga ini tidak kenal ampun dan level kompetisi ini pun tak kenal ampun, terutama setelah kami kebobolan gol. Kini Arsenal memuncaki klasemen sementara dengan 12 poin dari 4 pertandingan, sementara Sunderland bertengger di posisi ke-14 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Chelsea hanya mampu bermain imbang saat menjamu Hull City dengan skor 2-2 dalam lanjutan Premier League di Stamford Bridge malam tadi. The Blues mampu unggul cepat lewat Morgan Rogers di menit ke-7. Namun Hull kemudian berbalik unggul berkat Brice Muhammad Belloumi di menit ke-28 dan 34. Chelsea mampu memaksakan hasil imbang usai Joe Pedro membuat gol selepas jeda pada menit ke-66. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, mengakui bahwa lini belakang timnya masih begitu rapuh. Hal itu yang membuat si biru harus membuang keunggulan cepat atas Hull.
1: Ya, kami kecewa dengan hasil dan performa kami. Saya rasa kami bisa tampil lebih baik. Setelah memimpin, kami tidak bertanding secara konsisten di sepanjang laga. Ada momen-momen di mana pertahanan kami mungkin kurang tangguh, dan dari situlah mereka berhasil berbalik memimpin. Dan setelah itu kami sudah mencoba, tetapi kami bisa tampil jauh lebih baik daripada hari ini. Kami harus tampil lebih solid, dan kami harus bertanding di sepanjang pertandingan, bukan hanya di beberapa fase pertandingan saja. Memiliki konsistensi dalam performa adalah sesuatu yang kami butuhkan. Kami paham betul dan tahu bahwa ini adalah sebuah proses, tetapi disinilah kami akan membuat peningkatan terbesar.
0: Chelsea kini total telah kebobolan 9 gol hanya dari 4 laga. Rapuhnya lini belakang Chelsea saat ini masih bisa tertutupi oleh tajamnya lini depan mereka. Chelsea telah membuat 10 gol di musim ini. Hasil atas Hull City membuat The Blues kini menempati posisi keempat klasemen Liga Inggris.

0: Pendengar RRI, Real Madrid berhasil menyegel kemenangan penting saat berhadapan dengan Rayo Vallecano dengan skor 4-1 dalam lanjutan La Liga dini hari tadi. Namun penampilan Los Blancos di babak kedua menjadi sorotan sang juru taktik Jose Mourinho. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, anak asuhnya hanya bermain maksimal selama 45 menit pertama sebelum akhirnya kehabisan energi, baik secara fisik maupun mental.
1: Definir o jogo como um partido de 45 minutos, partido acabado. Não tem nem mais história. A história pois seria o 3-1, o 3-0.
2: Saya mendefinisikan laga hari ini sebagai pertandingan 45 menit lalu pertandingan selesai. Saya sudah tahu bahwa tim tidak memiliki kekuatan baik secara fisik maupun mental untuk melanjutkan babak kedua dengan cara bermain yang sama. Saya rasa gambaran yang tepat adalah bagaimana Jude Bellingham bermain dalam 10 menit terakhir, di mana dia praktis sudah tidak memiliki energi sama sekali. Motivasinya adalah memulai dengan kuat dan mengakhiri pertandingan secepat mungkin. Dan hal itu berhasil kami capai.
1: Dificultad de presionar, que o partido iba a ser un poco así. La motivación era empezar fuerte y acabar rápido con el partido. Y esto lo hemos conseguido.
0: Meski mengalami penurunan performa di paruh kedua, Mourinho menegaskan bahwa target utamanya sejak awal adalah menekan lawan secepat mungkin di babak pertama dan mengamankan keunggulan. Pengalaman panjangnya di kompetisi level atas membuatnya sudah mengantisipasi situasi tersebut. Pendengar, Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 usai menaklukkan Aryna Sabalenka di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan itu sekaligus mempertegas statusnya sebagai penghuni baru peringkat satu dunia. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 setelah mengalahkan Aryna Sabalenka dalam pertarungan 3 set. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri dominasi Sabalenka di posisi puncak peringkat dunia. Rybakina menang 6-4, 5-7, 6-2 atas Sabalenka dalam pertandingan selama 2 jam 21 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar ini menjadi Grand Slam ketiga Rybakina, sekaligus kemenangan keduanya atas Sabalenka di final setelah Australian Open Januari lalu. Petenis Kazakhstan itu tampil agresif sejak set pertama dan mematahkan servis Sabalenka untuk unggul 3-2. Meski persentase servis pertamanya hanya 27%, Rybakina mampu menjaga efektivitas pukulannya untuk merebut set pembuka. Memasuki set kedua, Sabalenka meningkatkan persentase servis pertamanya menjadi 61% dan mampu menyamakan kedudukan. Rybakina kemudian kembali mengambil kendali pada set penentuan dengan dua kali mematahkan servis lawannya sebelum memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 27 tahun itu mengaku sangat bahagia atas pencapaian yang diraihnya. Rasanya luar biasa. Saya masih sulit mencerna semua yang terjadi. Terlalu banyak pencapaian dalam beberapa pekan terakhir. Saya sangat bahagia dan bangga dengan semua kerja keras yang telah dilakukan. Ini benar-benar luar biasa. Sulit menemukan kata-kata yang tepat, tetapi saya sangat bahagia. Kemenangan tersebut menjadikan Rybakina petenis pertama sejak Serena Williams pada 2002 yang mengalahkan juara bertahan US Open. Ia juga menjadi petenis pertama yang mengalahkan nomor satu dunia di final US Open sejak Serena Williams pada 2012. Sementara itu, kekalahan ini membuat Sabalenka gagal mempertahankan gelar US Open, sekaligus kehilangan posisi nomor satu dunia. Petenis Belarus itu hanya berjarak satu pekan dari catatan 100 pekan beruntun sebagai petenis nomor satu dunia sebelum posisinya digeser oleh Rybakina. Meski demikian, Sabalenka menilai masih banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilannya di turnamen ini. Ia menegaskan akan kembali lebih kuat pada turnamen berikutnya. Secara keseluruhan, saya harus puas dengan level permainan yang saya tunjukkan. Ada banyak hal yang bisa dipetik dari turnamen ini, dan pengalaman menunjukkan bahwa saya selalu kembali dengan lebih kuat. Semua pelajaran yang saya dapat musim ini sudah membuat saya semakin tangguh. Hasil ini tentunya akan memotivasi saya untuk tampil lebih baik pada musim depan. Kemenangan pada US Open 2026 semakin memperkuat status Elena Rybakina sebagai petenis nomor 1 dunia yang akan resmi disandangnya mulai Senin besok. Sementara Arina Sabalenka harus turun ke peringkat kedua setelah mempertahankan posisi teratas selama hampir 100 pekan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke balapan MotoGP pendengar, Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026 yang berlangsung di sirkuit Misano malam tadi. Pembalap Ducati Lenovo tim tersebut tampil dominan sejak awal hingga finish. Marquez langsung merebut posisi terdepan dari Marco Bezzecchi yang mengawali balapan dari pole position. Marquez akhirnya menyelesaikan sprint race dengan catatan waktu 19 menit 48,519 detik. Bezzecchi finish kedua dengan selisih 1,068 detik. Sedangkan Martin melengkapi podium dengan jarak 3,538 detik dari sang pemenang. Di Giantonio harus puas finish keempat, diikuti Alex Marquez di posisi kelima. Pedro Acosta, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Luca Marini, dan Johan Zarco melengkapi posisi 10 besar. Kemenangan ini membuat Marc Marquez tetap berada di peringkat kedua klasemen pembalap MotoGP 2026 dengan koleksi 249 poin. Sementara posisi puncak masih ditempati Jorge Martin dengan torehan 263 poin usai meraih podium ketiga pada sprint race MotoGP San Marino. Lalu peringkat ketiga masih dihuni Marco Bezzecchi dengan 241 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, PSSI mengajak masyarakat mendukung timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN edisi perdana melalui pengenalan trofi turnamen di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Diar Abdul Litiloli.
1: Indonesia kembali mendapat kesempatan menjadi tuan rumah ajang sepak bola internasional melalui FIFA ASEAN 22.

0: terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut. Erik berharap dukungan penuh juga akan diberikan masyarakat terhadap timnas Indonesia yang akan bertanding.
1: Ya, jadi mudah-mudahan event ini merupakan event yang besar buat FIFA. Kita harus jadi tuan rumah yang baik dan mudah-mudahan timnya juga prestasinya terbaik. Dan saya yakin supporter Indonesia sudah supporter yang dewasa. Jadi kita harapkan juga nanti supporter tamu seperti Malaysia ya, itu diterima dengan baik. Ada juga Thailand, Vietnam diterima dengan baik. Dan yang pastinya kita menginginkan tim nasional kita memberikan yang terbaik.

baik. Dan seperti yang berulang kali saya sampaikan, Jakarta merupakan kota yang kita persiapkan menjadi ramah terhadap olahraga, destinasi olahraga, dan secara jujur saya mengatakan bahwa acara-acara seperti FIFA Asian Cup ini sangat berarti bagi Jakarta. Kami akan memberikan support sepenuhnya untuk itu. Dan mudah-mudahan lancar, yang paling penting Indonesia juara.

0: Pecinta sepak bola tanah air setelah mengalahkan Persib Bandung, pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini. Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
1: Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini setelah anak asuhnya berhasil menang lawan tuan rumah Borneo FC di pekan pertama dengan skor 1-0, kemudian menang 2-1 atas tim tamu Persib Bandung di laga pekan kedua. Demikian disampaikan Coach Shin Tae-yong dalam jumpa pers di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, usai pertandingan Persija versus Persib kemarin.

0: albumnya yang nomor 2 sampai sekali. Dan kita lihat dari print-printnya di sini itu ya, sepanjang yang terdekat di sepanjang. Ya, itu memang sebenarnya berpikir bisa kita dapat kemenangan 2 kemenangan kali ini. Katakan di sini aja perjalanan ke depannya selama berjalan.
1: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Jeremejeff di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib Sekulik berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
2: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
1: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi ke-6 dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
3: Sementara itu pendengar, Bali United meraih kemenangan telak 4-1 atas Isen Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. Tejman Gopel tampil sebagai bintang dengan mencetak 2 gol, sementara 2 gol lainnya disumbangkan TP Yachida dan Irfan Jaya. Laporan Oscar Robert.
4: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya, terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan.
1: Bali United menang 4-1 atas Isin Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Tisman Gopel membuka keunggulan pada menit ke-35 sebelum TP Yachida menggandakan skor pada menit ke-45+2. Pada babak kedua, Irfan Jaya menambah keunggulan Bali United pada menit ke-73 dan Tisman Gopel mencetak gol keduanya pada menit 90+1. Isin Mulang Kalteng FC memperkecil ketertinggalan melalui Douglas Kras melalui titik putih pada tambahan waktu babak kedua, sehingga laga berakhir 4-1 untuk Bali United. Pelatih Bali United Johnny Jensen, usai pertandingan menilai kemenangan 4-1 menjadi hasil luar biasa, meski timnya mengawali pertandingan dengan kurang baik dan sempat memberi ruang bagi lawan menciptakan peluang.
5: Kemenangan yang luar biasa buat kami. Kita menang 4-1, tapi kita memulai laga dengan tidak cukup bagus. Jadi ada beberapa momen yang mereka bisa ciptakan. Tetapi setelah itu kita coba untuk menguasai pertandingan. Kita bisa cetak 4 gol, itu luar biasa. Tapi mungkin kita harus lebih klinis lagi untuk bisa cetak lebih banyak gol.
1: Sementara itu, pelatih Isin Mulang Kalteng FC, Mundari Karya, menilai timnya mampu menguasai pertandingan hingga menit ke-30. Namun, gol Bali United mempengaruhi kepercayaan diri para pemain.
4: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya. Terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan. Sayang, gol terjadi lagi seperti yang terjadi pada saat lawan Arema. Dan itu merusak kepercayaan diri para pemain.
1: Kemenangan atas Isin Mulang Kalteng FC membuat Bali United mengoleksi poin sempurna 6 poin dari 2 pertandingan awal Super League. Pada pekan berikutnya, Serdadu Tridatu akan melakoni laga tandang dengan menghadapi Borneo FC Samarinda pada Minggu 20 September 2026. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.
3: Masih dari Super League pendengar, strategi Ze Gomez sukses mengantarkan kemenangan kedua bagi Madura United saat melawat ke markas PSS Sleman yang dipadati belasan ribu supporter pada laga pekan kedua Super League. Berikut laporan Tagok Andovan Trian.
6: Yang Madura United kembali meraih hasil positif pada pekan kedua Super League setelah menundukkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 1-3 di Stadion Maguwo Harjo Sleman Sabtu 12 September 2026. Madura United bermain efektif di laga ini di tengah gempuran tuan rumah PSS Sleman yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya. Pada sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United Jose Gomez menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus, terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Jose Gomez mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSS Sleman yang mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain, terutama di babak pertama. Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih bertahan dan mampu menunjukkan permainan lebih baik. Tekanan yang diberikan akhirnya menghasilkan gol sekaligus membawa tim tamu mengamankan kemenangan tersebut dengan skor 1-3.
7: Mereka punya support juga yang pasti hadir sore di sini. Tapi kita punya strategi karena sisi latihan kita tahu bagaimana kita bisa cetak gol sore ini di pertandingan. Yang babak pertama ada kesulitan buat kita, tapi pas mulai babak kedua kita awal cetak gol, itu tim kita masih bisa kontrol pertandingan juga.
6: Sementara itu, gelandang Madura United Ilham Shah mengaku kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang cukup melelahkan. Menurutnya, PSS Sleman mampu memberikan tekanan, terutama di 20 menit akhir pertandingan. Dirinya menilai PSS sebenarnya memiliki sejumlah peluang yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Meski demikian, timnya mampu melewati tekanan tersebut dan mengamankan kemenangan penting di laga tandang.
8: Sebagai pemain, jujur pertandingan tadi sangat melelahkan karena Sleman bermain dengan baik, terutama di 20 menit terakhir. Kalau dihitung mungkin peluang mereka, kalau semua gol mungkin jadi bahaya untuk Madura. Tapi sekali lagi Madura lebih beruntung dari PSM.
6: Dimitar Mitkov kembali menyumbangkan brace dan gol yang dicetak di babak pertama sangat spektakuler dengan tendangan keras dari tengah lapangan. Sedangkan satu gol lainnya diciptakan oleh Danilo Santa Cruz. Koleksi 6 poin ini menjadi bekal positif sebelum menghadapi PSIM Yogyakarta di pekan ketiga Super League yang akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan.
3: Selanjutnya PSM Makassar pendengar optimistis meraih kemenangan perdana di Super League 2026-2027 saat menjamu Arema FC di Stadion BJ Habibie Parepare. Laporan Ahmad Aprisudi.
9: With the fighting spirit what we have, that we are ready to fight for the 3 points.
10: PSM Makassar optimistis raih kemenangan perdana saat menghadapi Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie Kota Parepare sore ini. Pelatih PSM Makassar dari Jack Halisik menyebut persiapan tim berjalan baik. Seluruh pemain dinyatakan siap kecuali Lars Welwick dan Sergio Aguero. Lars tidak dapat dimainkan karena belum terdaftar di kompetisi Super League 2026-2027. Sementara Aguero masih menjalani latihan dan belum mencapai kondisi 100% usai membela timnas Malaysia di ajang AFF. Darije juga memastikan Luka Bulatovic masuk dalam daftar pilihan untuk pertandingan. Pemain tersebut sebelumnya mengalami cedera saat menghadapi Persib Bandung. Menurut Darije, Bulatovic telah pulih setelah menjalani perawatan intensif dari tim medis. Pemulihan dilakukan melalui perawatan intensif setiap hari selama sepekan. Lebih lanjut, Darije mengatakan PSM memiliki peluang untuk mengubah catatan hasil pertandingan pada laga melawan Arema. Ia menegaskan tim akan berjuang mendapatkan 3 poin di Kota Parepare.
9: We will do everything to keep the points in Parepare.
11: Kita akan memberikan segalanya untuk agar 3 poin tersebut tinggal di Parepare. Dan apa yang akan terjadi saya tidak bisa memprediksikan kepada kalian, tapi dengan fighting spirit, semangat berjuang yang kita punya sekarang, kita akan melakukan yang terbaik untuk itu.
10: Sementara itu, penjaga gawang PSM Hilman Syah menyebut musim ini menjadi era baru bagi PSM. Banyak pemain lokal dan asing baru bergabung untuk membentuk komposisi tim. Hilman Syah mengatakan tim masih membutuhkan waktu untuk menemukan komposisi terbaik. Ia menyebut Darije juga berupaya mengembalikan nilai Sirin Apache dan Ewako dalam permainan PSM.
12: Kita bermain di kandang sendiri, tetapi ya kita tetap optimis mencari kemenangan perdana di musim ini. Dan tentu saja doa dan dukungan supporter PSM Makassar akan bersama kita di pertandingan.
10: Lebih lanjut, Hilman Syah menyayangkan pertandingan kandang tersebut tidak dapat dihadiri supporter PSM. Namun, kondisi itu tidak mengurangi optimisme tim untuk meraih kemenangan.
3: Mendengar dengan disampaikan informasi dari ajang Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Torang Indonesia. 102,6 MHz RRI Sorong masih dalam rangkaian inspirasi keindonesiaan. Dengar siang ini saatnya Torang Indonesia hadir ya. Anda boleh bergabung bersama kami. Ada lagu-lagunya saya informasikan dulu. Ada The Massive dengan Dengarlah Sayang, Wali Takkan Pisah, Slang dengan Restart Hati. Wih. Ada juga ini asik nih, SSP Mungkin Cinta Datang Terlambat, Tompi dengan Apa, Rudy Kafein Kunci Hatiku Akui Ku Salah dari Sarah Saputri Haju, Rio Basir Tentang Perasaan, ada juga Rosa dengan Jangan Hilangkan Dia. Juga yang terakhir ini ada Run ya, Run Kisah Yang Sempurna. Itu dia lagu-lagu yang bisa Anda pilih di siang hari ini di Torang Indonesia. Silakan pendengar ya, 3242222 atau di 0812 3868 8703. Yuk ditunggu.

0: Baik, dengar masih di Torang Indonesia. Silahkan yang mau bergabung ya 3242222 atau di 0812 3868 8703. Mana nih yang bintang-bintangnya semalam ini? Jadi ya silahkan saya nantikan ya. Yang tadi malam sudah bernyanyi. Wih. Tapi ada yang datang tapi gak nyanyi. Padahal saya berharap bisa mendengar suara-suaranya. Oke, halo selamat siang Torang Indonesia. Halo.
1: Malam.
0: Iya, selamat malam.
1: Ya, astaga. Abis tadi dengar bicara malam macam saya tertantang di kata malam. Wah.
0: Masa.
1: Ada siang pipisnya bolong-bolong ini lagi. Bisa malam itu.
0: Tuh. Coba tadi malam. Coba kau ada di Sorong tadi malam pasti kau bikin rame.
1: Aduh jam bilang Kak Harisa ada bicara dengan Kak Noni. Bang Kak Noni sudah tahu toh. Saya tidak tunggu lama cuk tiba di tempat siap berak. Tapi ya itu sudah apa daya kan kita sampai.
0: Kok berenang sudah.
1: Aduh jam bilang lagi rame Kak.
0: Rame semalam kita kumpul.
1: Saya lihat banyak sekali rame. Nah, tapi ya begitu sudah. Tidak apa-apa yang penting semua aman terkendali bisa memperingati hari radio, hari kemerdekaan RRI, selalu jaya di udara.
0: Oke. Okay.
1: RRI yang terbaik. Oke, okay, baik. Lagu apa kak?
0: Ini masih banyak nih, ada The Massive Dengarlah Sayang, Wali Ben Takkan Pisah, Restart Hearty dari Slang, SSM.
1: Aduh, takkan pisah saja, takkan pisah dari RRI, begitu maksudnya. Karena RRI selalu di hati sampai kapanpun, itulah jantung hati RRI.
0: Oke,
1: baik, lagu ini spesial pertama buat nyonyaku yang lagi bertugas. Sukses selalu, Tuhan berkati di Amin. Setiap kehidupan, di setiap perjalanan apapun yang terjadi, Tuhan selalu menyertai nyonya di tempat.
0: Amin.
1: Juga sama salam buat, aduh tolong Kak, salam rindu dan kangen nih buat buat Rama dengan Kakak Tika.
0: Oh. Oke.
1: Rindu-rinduk suara Kak, suara yang imut bagi Kang Bunga Melati. Oh ya juga buat Ricardo, Chano, Om Klik, Kak Ocha, Santi, Melissa, aduh semuanya sudah. Salam buat orang, buat seluruh pencinta RRI Pro 1 Sorong. Mewakili Bu Anna, Pak Fendi di balik papan, Pak Rete ada datang kah?
0: Terada kemarin, padahal dia mau datang karena ada acara keluarga jadi bersamaan.
1: Aduh Pak Rete, bagaimana nih? Saya berharap bahwa Pak Rete harus hadir.
0: Itu sudah, saya tunggu dia pun suara. Aduh, itu
1: kalau saya tiba tuh hadir supaya bawa ikan noci. Buat Pak Fendi di Pak Widi di Jepang. Juga buat Pak Widi, Kakak Boy di dong. Kakak Boy orang dong baru mewakili sedikit Kak. Siwa dulu boleh. Orang dom tuh ya namanya dom pasti hadir saja, tidak bisa
0: itu
1: tidak.
0: Lagi.
1: Buat Kak Bonto, apa kabar Kak Bonto? Buat Farel, buat Manguni yang lagi sama istrinya lagi cuti pergi ke Manado sana woi, sana kompak Manado. Ada berobat istrinya mata.
0: Oke.
1: Semoga cepat sembuh. Buat Erik Sendana di Toraja, apa kabar? Pokoknya untuk semua-semuanya sudah.
0: Oke. Okay.
1: Salam manis, salam hormat, salam kompak. Jangan lupa, selalu setia di RRI kayak hujan nih. Setia terus. Tidak dengar satu hari bagikan bagaimana begitu. Oke lah kalau begitu. Terima kasih. Selamat okay. Ubur-ubur ikan lele. Puja pamit dulu. Sampai jumpa.
0: Okay, dari Surakarta
1: terkenal dengan nama itu.
0: Itu lagi ya.
1: Dadah.
0: Dah juga. Makasih Puja. Oke lanjut ada siapa ini. Halo selamat siang Pak Nasrun.
2: Selamat siang.
0: Siang juga. Silakan Pak Nasrun.
2: Lagu yang pertama ya Mbak.
0: Yang pertama. Kok Noni sih tias lo ini?
2: Iya, oke. Okay. Pertama-tama, baginya sampai tugas. Saya selalu ibu semua keluarga, terus ada puja tadi ya. Selamat siang, selamat istirahat. Ada Ibu Hartini, Ibu Daima, Ibu Lema, Ibu Rete, Bapak Rete, Pak Alti. Ada Pak Uti, ada Ibu Bogor, Ibu Ida, Pak Jari, Pak Deki, Ibu Iga, Pak Jumadi, Pak Junaidi, Pak Ramadhania, ada Pak Dayuk Suteng, Natalia, semuanya. Sampai sekolah kompas lah. Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat siang, Pak Nasrun. Kok Mbak Noni toh ya? Aku Tias loh. Oke, silakan ya pendengar yang mau gabung lagunya asik-asik seru-seru siang ini. Ini coba kalau seandainya Pak Nasrun di Sorong pasti semalam datang gabung ya, bernyanyi. Pak Jumadi sih datang tapi gak mau nyanyi. Bu Hartini juga, padahal saya pengen dengar suaranya sekali-sekali nyanyi gitu. Oke, pendengar sebelum saya lanjut lagi, saya hadirkan dua lagu yang sudah di request ya.

0: nggak sebelum bertindak, hah?
1: Kau juga, bisanya cuma ngomel tiap hari.
0: Kamu juga pikir, ya? Saya sama anak-anak malu didatengin orang tiap hari, nagih hutang, pinjol, belum lagi koperasi abal-abal. Makanya kerjain betul. Kamu tuh gengsian, sok nongkrong sama teman-teman kamu. Anakmu butuh susu, belum sekolah mereka.
1: Heh, mau kemana kau?
0: Pergi sama anak-anak. Kamu urus sendiri pinjol-pinjol kamu.
1: Ah!
2: Waspada, pinjol juga bisa mengakibatkan kehancuran rumah tangga.

0: Masih di Torang Indonesia, silakan ya pendengar 3242222 atau di 0812-3868-8703. Masih banyak lagu-lagu pilihan untuk Anda. Iya, silakan. Oke. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Siang, Cindy.
2: Ya, selamat bertugas, selamat
0: siang. Oke.
2: Okay. Ada lagu apa hari ini?
0: Ini masih ada Sleng, Restart Hati, SSP, Mungkin Cinta Datang Terlambat, Tompi Apa, Kunci Hati dari Kafein, Sarah Saputriku, Akuiku Salah, Rio Basir, Tentang Perasaan, Rosa, Jangan Hilangkan Dia, sama Run, Kisah Yang Sempurna.
2: Rosa saja.
0: Rosa, oke, okay, baik.
2: Kirim salam buat semua-semua sudah tanpa terkecuali, salam kenal dan salam kompak selalu.
0: Oke.
2: Oke, makasih.
0: Terima kasih, Cindy. Oke, terima kasih. Selamat siang sudah bergabung. Oke, pendengar silakan yang lain, mana saya tunggu nih, mana yang tadi malam ramai sekali menyanyi. Ih. Apalagi yang nyanyi-nyanyi apa tadi malam? Secawan madu kah? Secawan madu kah? Secawan apa nih? Oke, silakan ya. Saya masih nantikan Anda di Torang Indonesia 3242222 atau di 0812-3868-8703 yang sedang menikmati weekend. Senangnya. Oke. Bahagia selalu berkumpul bersama keluarga, teman, kerabat semuanya ya. Yang lagi jalan-jalan, asik.

0: Sayang, tolong ambilin yang itu.
1: Nih.
0: Aduh.
1: Kenapa sih?
0: Lidah kok kegigit, Yang?
1: Ih,
0: ada yang ngomongin aku kali ya?
1: Mitos itu. Masih percaya aja kamu sama yang gitu-gitu.
0: Terus kenapa?
1: Ya, kan bisa karena makan terburu-buru, bisa karena susunan gigi atau rahang, karena pakai behel tuh, atau gigi palsu tuh. Pokoknya intinya tidak ada kaitan lah sama yang tidak masuk akal lah.
0: Oh, gitu.
1: Sebenarnya saya ngerasain
0: ngaku.
1: Aku rasain daging bumbu di piring kamu itu, pengen aku titipin sih.
0: Kamu.

Oke, kalau tadi pendengar sudah torang Indonesia, saatnya kita dangdutan di kondang kontak dangdut. Ini kayaknya saya curiga gara-gara semalam habis goyang rock and roll, langsung pada betis dong pegal-pegal semua. Yang ikutan Ruang Rindu Live ya semalam. Pendengar, di kondang siang ini ada lagunya Resti Ananta dengan Sudah Cukup. Terus Titik Nur, Diam-Diam Jatuh Cinta. Ada juga Latifkan, Masih Adakah Cinta. Evita Mala, Di Bawah Sinar Bulan. Terus ada Papa Tibob dengan Atas Nama Cinta. Yulia Citra, Selaut Air Suci. Ervi Karina yang duet sama Hasan Madur ya, Antara Jakarta Madura. Duk remak je. Iya, terus juga ada Sahabat KDI dengan judulnya Sahabat Juga. Ada Irma Duri Penghalang sama Gita Parera, Rembulan dan Kenangan. Sedap. Silakan ya pendengar di 3242222 atau di 0812-3868-8703 saya nantikan Anda yang ingin bergabung. Yuk, saya nantikan Anda di siang hari ini kondang kontak dangdut.

baik pendengar masih di kondang kontak dangdut. Loh, pada kemana nih semuanya? Kok diam-diam sepi-sepi saja? Oke, silakan ya pendengar masih di kondang siang hari ini. Saya nantikan Anda di line telepon ataupun handphone kami. Iya, ini agak sedikit redup nih. Tadi panas tapi anginnya minta ampun ya. Anda yang lagi di rumah saja ya lebih bagus, karena malas kalau cuaca kayak begini nih keluar rumah. Oke, silakan ya, sampai jelang pukul 15 masih kita di kondang kontak dangdut.

0: Aduh, sebel.
1: Kenapa?
0: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya yang bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
1: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
0: Apa?
1: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
0: Kok lah.
1: Makanya, sebisa mungkin kalau enggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh karena sudah jadi habit.

0: sampai rumah.
1: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
0: Taruh di box pakaian kotor.
1: Pinter. Habis mandi, jangan lupa apa?
0: Bak air ditutup lagi.
1: Sudah wangi. Habis mandi, sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari apa?
0: Demam berdarah dan malaria.
1: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah. Karena data dari Kemenkes Republik Indonesia, tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia. Sebanyak 91.269 dan 641 lainnya meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
0: Kita tidak balas gigit

pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini

Pendengar, kita sudah di beberapa menit ke ya terakhir ya di kondang siang ini. Ana, ada mau gabung kah? Habis tunggu-tunggu dari tadi gak ada bunyi-bunyi. Iya, mungkin kelelahan atau memang betul-betul ingin menikmati akhir pekan. Saya juga kalau pas lagi, kebetulan pas ya, kalau misalnya pas lagi memang off-nya di akhir pekan, rasanya tahu gak, pengen tidur saja di kamar. Oke, baik pendengar, di pukul 15 nanti kami akan hadirkan siaran ulang sari berita sepekan ya pendengar. Dan yang pasti masih banyak program menarik lainnya untuk Anda, bahkan hingga penghujung malam nanti.

0: Berita Sorong Sepekan, rangkuman berita se-Papua Barat Daya selama sepekan. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, radio transformasi multiplatform inspirasi keindonesiaan kembali hadir menjumpai Anda dalam berita Sorong Sepekan edisi Minggu 13 September 2026. Sejumlah peristiwa menarik dan aktual selama sepekan se-Papua Barat Daya kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengajak Kapolda Papua Barat Daya yang baru menguatkan koordinasi dalam mendukung situasi keamanan ketertiban masyarakat tetap kondusif. Selain itu, di minggu ini, pemerintah Kota Sorong, Papua Barat Daya mengoptimalkan pengolahan sampah dengan dukungan 24 truk pengangkut sampah. Dan pendengar, inilah berita Sorong sepekan selengkapnya. Pendengar, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dalam sambutan yang menekankan bahwa pergantian pimpinan kepolisian bukan sekedar seremoni kedinasan, tetapi bagian dari kesinambungan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, keamanan dan ketertiban daerah tidak dapat dibebankan hanya kepada institusi kepolisian. Pemerintah daerah bersama jajaran Forkopimda dan seluruh komponen masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama untuk menciptakan suasana yang aman, damai, dan kondusif. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama para bupati dan wali kota untuk membangun komunikasi dan koordinasi yang semakin erat dengan Kapolda yang baru. Bagi pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, kolaborasi tersebut menjadi semakin penting karena dinamika pembangunan daerah membutuhkan situasi keamanan yang stabil. Pemerintah dan aparat keamanan dituntut tidak hanya merespon persoalan ketika terjadi, tetapi juga membangun langkah-langkah pencegahan dengan melibatkan masyarakat.
2: Kita juga merasa bahwa kita sudah lama begitu bersama-sama, sudah merasa semakin dekat sebagai keluarga. Ya sebenarnya rasanya juga susah untuk melepas, pergi, tapi ya itulah tugas. Sudah banyak hal yang telah dipersembahkan untuk Papua Barat Daya melalui kebijakan, langkah-langkah taktis yang dilakukan. Saya mewakili masyarakat Papua Barat Daya, kami ingin menyampaikan terima kasih. Dalam keterbatasannya, mungkin waktu 2 bulan itu juga kami belum bisa memberikan atensi yang maksimal dalam kebersamaan kita dalam melaksanakan tugas-tugas kita sebagai Forkopimda di Papua Barat Daya.
3: Tapi terlepas dari itu semua, Pak Gubernur, saya sangat bangga ditugaskan di Papua Barat Daya. Karena memang di Papua baru pertama kali saya menginjakkan kaki di Provinsi Papua, dan keluarga besar kami juga sangat bangga, bahkan anak-anak kami ingin sekali menyusul kemari untuk datang ke Papua Barat. Saya juga pernah jalan pendidikan di Jepang, short course di Jepang, di mana pada tahun 1998 Perdana Menteri Jepang menyampaikan negara Jepang adalah negara yang teraman di dunia. Kami dikirim ke sana untuk melaksanakan pendidikan singkat. Apa rahasia Jepang kok bisa dianggap sebagai negara yang teraman di dunia? Ternyata Bapak Ibu, yang hebat bukan polisinya, tetapi ada budaya yang namanya konformitas. Ada yang namanya budaya di mana apabila ada yang melakukan DPS, yang melakukan sanksi, khususnya sanksi sosial, ada masyarakat secara keseluruhan. Jadi kalau dia menyinggal, oh, masyarakat yang menghukum. Kayaknya dia malu di Jepang, jadi bukan polisinya yang hebat. Kemudian dikaitkan dengan strategi kepolisian yang modern, bahwa penegakan hukum itu pada tataran yang paling akhir, ultimum remedium.
1: Pendengar, pemerintah Kota Sorong mengoptimalkan pengelolaan sampah dengan dukungan 24 truk pengangkut sampah dan lebih dari 300 petugas berasal dari 8 perusahaan yang bekerja sama dengan Dinas Kelingkungan Hidup. Wakil Wali Kota Sorong Ansar Karim mengatakan upaya penanganan sampah di Kota Sorong saat ini menunjukkan kemajuan, termasuk berdasarkan hasil pertemuan dengan Ombudsman sekitar 2 pekan sebelumnya.
4: Pengelolaan sampah, saya baru 2 minggu lalu ada pertemuan interim meeting dengan Ombudsman. Ombudsman mengakui kemajuan penanganan sampah di Kota Sorong saat ini. Kita saat ini memiliki armada truk pengangkut sampah 23 unit dengan karyawan seluruhnya dari 8 perusahaan yang berkontrak di Dinas Lingkungan Hidup, 300 orang lebih dari total 8 perusahaan yang berkontrak di Dinas Lingkungan Hidup. Ya, memang betul ini agak kita di lapangan, karena misalnya petugas sampah sudah mengangkut sampah di TPS jam 7, kemudian ada lagi masyarakat yang datang buang sampahnya jam 9, jam 10, jadi sampah. Saya baru saja menyampaikan ke PT Bank Malamoy bahwa TPS itu dijaga, seperti contoh yang di depan Supem, nah itu sangat kotor karena sampah tidak berhenti.
5: Depan jadi, pasar juga?
4: Jadi saya memerintahkan untuk menempatkan satu petugas untuk menjaga tempat sampah di situ, supaya kalau selesai diangkut, jangan ada yang buang nanti malah berubang lagi.
1: Pendengar, usai pelaksanaan Papeda Summit 2026 yang berlangsung 2 hingga 4 September 2026 di Kota Sorong, sejumlah gagasan dan persoalan strategi pembangunan berkelanjutan Jalan Papua mulai diarahkan menjadi rekomendasi kebijakan. Ketua Panitia Papeda Summit 2026 yang juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu mengatakan, forum tersebut tidak berhenti pada diskusi, tetapi diharapkan melahirkan gagasan yang dapat menindaklanjuti pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat adat. Dirinya menjelaskan, Papeda Summit merupakan tindak lanjut dari keinginan para gubernur di tanah Papua agar pembangunan di wilayah ini berpedoman pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, pembangunan berkelanjutan harus memadukan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Prinsip tersebut sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Nomor 21 Tahun 2001.
6: Kita semua berharap semua hutan di tanah Papua ini menjadi hutan adat. Tapi mekanisme untuk pengakuan hutan adat itu hanya bisa melalui SK Menteri Kehutanan. Dan proses untuk mendapatkan hutan adat itu prosesnya sangat panjang. Berbelit-belit, berkelok-kelok. Sehingga inilah bagian-bagian yang kita perlu diskusikan. Kemudian karbon dan iklim. Nah, kita cari format. Hari ini dana yang misalnya masuk di Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, nah ini bagaimana format ini kita diskusikan. Apakah bisa kita bentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup di tingkat daerah? Karena kita punya kawasan hutan yang menjadi jaminan sebagai paru-paru dunia. Nah, bagaimana kalau hutan adat ini kemudian bisa dijadikan, bisa diproses menjadi untuk mendapatkan dana karbon. Ini kan baru pada tingkat pemahaman. Jadi ini perlu banyak diskusi yang kita lakukan. Nah, kami juga berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, kemudian kepada Polda, TNI Polri yang membackup sehingga proses perjalanan dari Papeda Summit ini bisa berjalan, dan terutama kepada 50 atau 60 mitra pembangunan yang berkolaborasi.
1: Pendengar, Ketua DPR Kabupaten Sorong Mawardi Nur menyoroti penerimaan asli daerah dalam APBD Kabupaten Sorong yang masih sangat minim. Selain itu, keberadaan perusahaan daerah PT Malamoy Olok Wobo yang dalam beberapa tahun terakhir tidak melakukan penyetoran ke kas daerah sebagai bentuk penerimaan asli daerah juga patut dipertanyakan. Karena kehadiran PT MOW seharusnya dapat menambah sumber penerimaan daerah melalui kegiatan usaha yang digeluti selama ini. Mawardi menyebutkan dalam beberapa kali persidangan sudah disinggung oleh sejumlah anggota DPR. Namun ternyata hingga kini tidak ada tanggapan atas tindak adanya pemasukan atau setoran dari perusahaan PT MOW. Apalagi di tengah efisiensi yang sedang diberlakukan, diharapkan setoran PAD sebagai sumber keuangan harus makin diperkuat. Oleh karena itu, pimpinan MOW diharapkan segera menyampaikan laporan keuangan dan kondisi perusahaan beberapa tahun terakhir.
7: Bukan baru kali ini sebenarnya, kita sudah minta, bahkan surat resmi pun sudah pernah kita layankan. Dan hampir setiap tahun sih, itu dalam rangka kita menjalankan fungsi dan tugas kita sebagai pengawasan. Kan MOW kan merupakan salah satu atau satu-satunya bahkan perusahaan daerah kita. Jadi satu kewajiban bagi kita untuk melakukan pengawasan ke mereka. Dan jujur saja, seperti di sidang-sidang sebelumnya kan kita selalu soroti terkait MOW, karena beberapa tahun ini tidak ada setoran PAD ke kita. Nah itu yang kita
8: sudah dicek Pak, tidak ada setoran PAD sama sekali.
7: Iya. Ya, seperti kan tidak mungkin saya menyampaikan sesuatu tanpa kita ngecek dulu, bahkan di forum sidang sebelumnya pun saya sampaikan, dan bahkan di pandangan fraksi pun dapat teman-teman fraksi di sidang sebelumnya kan juga menyampaikan seperti itu. Bahkan kemarin laporan banget pun kalau dicermati ada juga seperti itu. Jadi pasar dari dispenda pun mau dari tim KAPD khususnya, tim anggaran Bupat Barat, kita selalu memaparkan memang dalam pemaparan ke kita terkait KAD kita yang mau nol. Nah itu yang kita harus perlu cek, karena menurut logikanya kita kan sebuah perusahaan daerah mengelola satu usaha diberikan suatu kewenangan, kalau sampai tidak bisa setor PAD ada apa? Sehingga perlu penjelasan dari mereka.
1: Beralih ke informasi selanjutnya, sebanyak 117 tenaga medis dan tenaga kesehatan mendapat penugasan khusus dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk ditempatkan di sejumlah kabupaten di Provinsi Papua Barat Daya dalam periode kedua. Serah terima penugasan khusus ini diterima pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Kesehatan di lokasi secara daring Kamis 10 September 2026. 117 tenaga kesehatan penugasan khusus diterima pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. PLT Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Papua Barat Daya, Dr. Yan Peter Kambu, mengat 117 tenaga kesehatan tersebut diantaranya terdiri dari dokter dan tenaga penunjang serta analisis dan apoteker. Yang menjelaskan dari jumlah tersebut, Kabupaten Sorong mendapat 52 tenaga kesehatan, Kabupaten Tambora 40, Kabupaten Raja 4 18, sedangkan Kabupaten Sorong Selatan mendapat 7 tenaga kesehatan.
5: Dengan ini adalah satu langkah terobosan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, langkah transformasi SDM kesehatan untuk menjawab masalah keberatan kesehatan, tenaga kesehatan yang memang menjadi masalah nasional, termasuk daerah juga, di kita Papua Barat Daya juga termasuk masalah keberatan tenaga kesehatan dan jumlah tenaga kesehatan yang kurang. Dan memang ini kami sangat berterima kasih dan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan untuk boleh kami di Papua Barat Daya belum dapat 117 tenaga kesehatan. Dan ini juga untuk menjawab bagaimana kebutuhan masyarakat akan tenaga kesehatan di provinsi Papua. Hadirnya pemerintah, hadirnya tenaga kesehatan bisa mengobati, menjawab penderitaan masyarakat. Akses terhadap layanan kesehatan juga diharapkan akan lebih baik, terutama di layanan primer. Kita tahu bahwa di layanan primer itu ada yang integrasi layanan primer antara puskesmas, posyandu, pustu, klinik-klinik, ini harus ada integrasi layanan dalam rangka untuk meningkatkan paling tidak promosi preventif. Pencegahan itu ada di sana, ada di CKG dan juga ada di imunisasi. Kita berharap dengan adanya mereka dapat meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, tapi juga meningkatkan kualitas dari pelayanan kesehatan.
1: Dengar, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu secara resmi melakukan pelepas liaran anakan hiu belimbing di perairan Kepulauan Kri, Kabupaten Raja Ampat. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari upaya konservasi laut dan pemulihan populasi hiu yang selama ini semakin terbatas di perairan Raja Ampat.
9: Dari pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, kita melepas satu hiu belimbing. Nah, hari ini yang ke-78. Nah, sebagaimana ini sudah ada target dari teman-teman dari
10: Richard.
9: Ini targetnya 500 ekor nanti akan dilepas di sini. Dan sekarang ini gedung di sebelah ini adalah gedung pembibitan. Penangkaran ini mulai dari telur sampai dan besar yang anakan.
11: Dari telur.
9: Ini dari telurnya dari Amerika, dari Australia dan beberapa negara lain didatangkan dan supaya Raja Ampat ini tetap hiunya.
1: Beralih ke informasi selanjutnya, memperingati Bakti Radio ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Sorong menggelar upacara bendera yang dilangsungkan di halaman kantor LPP RRI Sorong Jumat pagi. Upacara dipimpin Kepala LPP RRI Sorong Jerry Merokosu diikuti seluruh angkasawan, angkasawati RRI dan Dharma Wanita Persatuan Lingkungan RRI Sorong. Amanat Direktur Utama LPP RRI I. Endrasmo yang dibacakan Kepala LPP RRI Sorong Jerry Merokosu, RRI tegaskan komitmen melakukan transformasi untuk menjawab perubahan perilaku masyarakat di tengah perkembangan teknologi digital. RRI menegaskan bahwa transformasi bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan yang memastikan lembaga penyiaran publik tetap relevan dan mampu menjangkau masyarakat. Transformasi dilakukan melalui berbagai aspek, mulai dari program dan konten infrastruktur hingga tata kelola kelembagaan.
12: Yang tergantung dalam triprasetya RRI, berpihakan RRI pada kepentingan negara dan 4 konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. tema peringatan HUT RI ke-81 tahun 2006 adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini menegaskan bahwa RI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, berbuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam rangkaian Berita Sorong Sepekan edisi minggu ini. Kerabat kerja, tim Berita Sorong Sepekan yang bertugas menulis naskah dan teknik rekaman Reni Mahardika menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar dimana saja Anda berada, kita sudah di Nuansa Sorong sore ini ya. Dan berbagai informasi seputar yang lagi hit sepekan ini di wilayah Papua Barat Daya akan saya informasikan untuk Anda. Dimana ini kan masih kebetulan sudah beberapa tahun terakhir memang didekatkan ya untuk tingkat pelaksanaannya Bintang Radio sekaligus sebagai rangkaian hari ulang tahun ataupun HUT Hari Bakti Radio ke-81. Dan ini serentak akan dilaksanakan seluruh Indonesia, di mana ajang pencarian bakat Bintang Radio kali ini beberapa waktu lalu sudah memasuki tahapan putaran pertama sejak di hari Senin 7 September di pukul 10 hingga selesainya. Dan ini menjadi salah satu rangkaian penting menjaring talenta terbaik di bidang tarik suara ya. Dan Bintang Radio sendiri merupakan ajang yang memberi ruang ya anak-anak muda. Kalau dulu itu terakhir tahun berapa ya, itu masih usia 30 masih bisa. Sekarang ini lebih diperkecil lagi di usia 25 tahun. Dan lumayan ramai, ada lebih dari 20-an ya yang menghadirkan persaingan antara peserta baik putra maupun putri kategorinya. Dan ini juga mungkin ada juga yang baru pertama kali, ada yang penasaran tuh mencoba terus dan terus dan terus ya. Yang penting usianya tidak melewati 25 tahun. Dan yang pasti bisa disaksikan kemarin semua tahapannya di kanal YouTube ataupun di program Dua Sorong pendengar. Dan ini juga menjadi usaha langkah awal penyanyi-penyanyi berbakat yang bisa nanti mudah-mudahan bisa membawa nama daerah ya, khususnya dari RRI Sorong untuk ke tingkat nasional. Dan informasi selengkapnya pendengar dapat Anda ikuti di rri.co.id.

0: Ayo, ah. Kok nggak mau sih, nak?
1: Kenapa, sayang? Nggak mau makan? Coba Oma incip. Kok tawar? Pantesan nggak mau dia.
0: Ma, saya kan searching parenting di internet. Katanya balita tidak boleh dikasih garam.
1: Lah, sesat itu. Anak kan juga butuh sodium. Dan kalau jangka panjang malah bisa bikin bahaya.
0: Oh, gitu ya, Ma.
1: Iya, kalian ini orang tua zaman sekarang ya. Semua-semua internetan, googling, sampai urusan parenting juga. Memang gak salah, tapi jangan salah kaprah, karena tidak semuanya benar. Sini sama Oma, coba. Aduh, pinter. Tuh kan, jadi lahap.
2: Pendengar, masih suasana terasa sekali ya Hari Bakti Radio ke-81 di seluruh Indonesia. Dan apalagi juga RRI di seluruh Indonesia berbagai programnya, salah satunya yaitu untuk teman-teman inklusi ya, difabel, yang kita juga turut berperan aktif begitu. Dan salah satu pendengar setia kita ya, Bapak Yusuf, juga sebagai pendengar setia RRI juga menyampaikan kegembiraannya juga ya. Selain itu juga berbagai program-program RRI yang dihadirkan, peran RRI untuk mendukung penyandang difabel juga lewat informasi, edukasi, dan juga ruang yang lebih memberi ruang lah begitu ya. Dia juga bilang, saya sudah dengar RRI sejak tahun 90-an ya, siaran terfavorit, ada menginspirasi, hiburan, lagu-lagu, semua inspirasi itu baik untuk rohani, jasmani juga. Itu fungsinya sebuah musik ya, lagu pendengar begitu. Dan dia juga rupanya mengikuti terus ya, katanya mulai dari Halo RRI, Ruang Rindu, lah kondang. Ih, tapi tidak pernah gabung, coba gabung kah? Iya. Tapi menurut dia, karena sebagai seorang difabel yang tidak bisa melihat ya, juga merasa terbantu dengan kehadiran RRI begitu. Karena banyak orang yang menggunakan HP, handphone, ataupun gadget yang tidak bisa mendengar. Tapi kalau kami seorang difabel tidak bisa melihat, tapi kita akhirnya bisa mendengar begitu. Dan juga mengucapkan siaran RRI inspirasi bagi semua orang, terutama kami yang tidak bisa melihat tapi kami bisa mendengar, dan ini menjadi satu hiburan yang bagus untuk semua kami penyandang disabilitas. Dan menurut dia juga, kehadiran RRI bukan sekedar sebagai media penyampaian informasi, tapi menjadi ruang untuk didengar, komunikasi, menunjukkan potensi ya. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda ikuti di rri.co.id.

Pendengar, Bupati Kabupaten Sorong Selatan Petronella Krenak menyerahkan ya, ada SK penetapan perpanjangan masa jabatan ada 85 orang ya, mulai Distrik Konda, Manelek, kemudian Bariat ya, kemudian Kepala Kampung Wamer Gege juga ya, dan iya, ini juga ya, SK ini juga diserahkan ya, sebanyak 85 orang ya. Jadi di Distrik Konda, Kepala Kampung Manelek, kemudian Kepala Kampung Bariat, banyak ya, ada sekitar 85 kepala kampung yang diserahkan. Dan meskipun tidak semuanya dari, karena di sana kan biasanya banyak kampung-kampung yang ada pendengar ya, namun dengan ya, ada yang diperpanjang ataupun ada juga yang diganti nih, kalau saya dengar informasinya kemarin ya, 2 hari lalu pendengar ya. Ya, sehingga karena diharapkan tidak sampai ada jabatan yang double begitu. Dan ini lagi sementara dilakukan pembenahan juga. Oke, pendengar, di mana saja Anda berada? Masih berbagai lagu-lagu country ya yang kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini.

0: Eh, tahu gak sih?
1: Apa? Makan dulu deh.
0: Eh, tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Eh, dengar dulu.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Aduh, unggahanmu itu yang soal MBG itu loh. Kok gitu sih?
1: Loh, emang kenapa? Kan boleh kritik.
0: Ya iya bro, kritik boleh. Tapi kan, gak gitu juga. Apalagi sampai plesetin kepanjangan MBG kayak gitu. MBG itu kan bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui, mengurangi stunting, dan menggerakkan ekonomi lokal. Kan tujuannya bagus bro.
1: Ah, tapi kan bermasalah juga itu.
0: Ya memang sih ada berbagai masalah, tapi kan dibenahi bro. Terus lihat tuh berapa besar manfaat hadirnya MBG. Kan bermanfaat sekali. Adikmu juga kan nikmati MBG, ayo.
1: Hei, iya sih bro.
0: Jadi sudahlah, jangan diplesetin lagi. MBG itu fix makan bergizi gratis. Jadi mari kita sukseskan.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

102,6 MHz dari Sorong masih menemani Anda di sore hari ini pendengar ya. Nah ini pendengar yang lagi ramai juga di sosial media di mana kantor SAR kelas A Banjarmasin sampai saat ini lagi melakukan pencarian kapal Virgo 8 yang hilang kontak saat pelayaran dari Surabaya ke Banjarmasin hari Minggu tadi ya, di mana kapalnya ini membawa 243 orang. Dan informasi kejadian diterima kantor SAR di pukul pagi hari tadi ya, waktu Indonesia Tengah pukul 4 lewat 10 menit. Dan dari informasi yang diterima, kapal Virgo Transport 8 hilang kontak pukul 2 dini hari setelah sempat dilaporkan sedang mengalami kondisi cuaca buruk dalam perjalanan menuju Banjarmasin. Dan kapalnya ini juga berangkatnya dari Surabaya ya, mulai dari Sabtu pukul 10.13 dan sampai semalam hingga laporan diterima kapal belum bisa dihubungi dan keberadaan belum diketahui. Nah yang terkini pendengar ya, kapal Virgonya yang mengangkut 243 orang hilang kontak, data terbaru 103 korban sudah dievakuasi ya, dengan kondisi 6 orang meninggal. Dan data kondisi korban diperbarui di posko SAR Nasional KM Virgo 8 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan sampai pukul 14.30 setempat menunjukkan perubahan data korban yang dievakuasi. Dan korban yang dievakuasi berjumlah 6 orang dengan kondisi 1 selamat, 5 korban meninggal dunia, sehingga total korban meninggal yang dievakuasi 6 ya, 6 orang. Dan seorang meninggal lainnya dievakuasi di TB Mauhau mendengar. Dan ini juga kondisi cuaca saat ini yang memang tidak kondusif, hampir di seluruh Indonesia memang sangat-sangat mengkhawatirkan. Jadi buat Anda yang akan melakukan perjalanan memang juga harus waspada begitu. Bukan hanya laut, udara juga. Kemarin beberapa waktu lalu, juga hampir seminggu lalu, di Jakarta juga sempat dihentikan ya. Bukan masalah cuaca lagi, tapi gunung sendiri, karena dari di Indonesia sendiri ada 7 gunung yang erupsi. Ya kita mudah-mudahan berdoa bahwa semua segera berlalu begitu ya. Percaya bahwa badai pasti berlalu.

0: mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Pendengar, ketika bencana terjadi, biasanya banyak cerita-cerita yang mengharukan begitu. Saya jadi ingat 2004 waktu tsunami di Aceh dan Sumatera, beberapa wilayah di Sumatera lainnya, banyak cerita-cerita yang sangat-sangat menginspirasi sekali. Saya lupa namanya, tapi yang jelas sempat waktu itu mau di zamannya itu kan Pak PSBY itu belum lama dilantik bulan Desember pada waktu itu, beliau sempat mau apa namanya mengadopsi ada seorang adik kakak yang kehilangan semua keluarganya dan mereka dia bertahan.

air yang sudah berlumpur. Saya tidak bisa membayangkan gitu. Mungkin kalau kita mungkin tidak sanggup apa ya. Jadi 10 hari ya, pekerja pembangkit listrik tenaga api Nepal bernama Sanjay Shah namanya, dia bertahan hidup dalam kegelapan di dalam terowongan yang tergenang air. Terpaksa mau tidak mau dalam kondisi seperti itu dia minum air yang bercampur lumpur dan juga berdoa agar pertolongan lekas datang. Dan ketika tim penanggulangan bencana setempat menyelamatkan, menemukan dia di tanggal 4 September lalu, doanya terjabah begitu, terjawab. Pas namanya juga Sah, jadi doanya Sah terjawab begitu pendengar. Dan dia cerita ketika dia ditemukan dan diselamatkan, dia bertanya dalam diri sendiri, sudah berapa hari begitu. Dia baru sadar sampai sudah 10 hari. Ya. Dan ketika dalam perjalanan pulang ke distrik tempatnya dia tinggal di hari Minggu hari ini pendengar, dan dia bilang 10 hari saya pikir baru beberapa hari saja, tapi ternyata oh sampai sudah 10 hari. Dia menjadi satu di antara ratusan pekerja di sejumlah proyek pembangkit listrik tenaga air yang terkena dampak dahsyat di tanggal 26 Agustus yang dipicu runtuhnya gunung es di perbatasan Cina-Nepal ya. Dan kisahnya ini banyak yang bilang itu ajaib ya, itu langka sekali setelah bencana yang menewaskan sedikitnya 1.429 orang dan menyebabkan lebih dari 5.640 orang hilang, dan sebagian besar yang paling banyak memang di Nepal. Dia berusaha menahan air mata saat teman dan keluarganya menyambut dengan karangan bunga dan juga kue karena bentuk syukur begitu ya, karena dia masih selamat hidup. Dan dia mengenang bagaimana bencananya terjadi dengan kecepatan yang sangat-sangat mengejutkan. Jadi dia bilang, saya lagi bertugas, tiba-tiba banjir yang tak terbayangkan menghantam dengan gelombang seperti tsunami rasanya yang tingginya beberapa meter. Dan para pekerja juga menerima peringatan sempat ya bahwa air banjir mendekat, tapi waktu tidak cukup untuk mereka bisa melarikan diri begitu. Dan mereka sebisa mungkin kami mencoba tetap waspada katanya, dan mengevakuasi saling membantu teman-teman begitu, meskipun banyak teman-temannya pun hilang. Dan skala banjir yang dahsyat itu juga belum pernah dilihat saksi mata sebelumnya. Dan dengan pemerintah menunjuk dampak buruk kenaikan suhu global pada pegunungan Himalaya di Nepal sebagai penyebabnya. Terpisah dari rekan-rekannya, Sah mendapat dirinya terdampar tanpa tahu apakah ada yang akan menghubunginya. Tanpa air bersih untuk diminum, dia bertahan dengan apapun yang bisa ia ditemukan. Dia bilang, ya ada air tapi ya keruh, tapi bagaimana lagi, hanya itu yang bisa saya dapatkan. Apalagi ditambah kegelapan, isolasi sangat berat, tapi dia tidak sepenuhnya sendirian karena seorang pekerja lain juga terjebak ya, bernama Kabir Maharjan yang berusia 45 tahun selamat tidak jauh dari dirinya. Dia bilang, kami terpisah tapi saling tetap berkomunikasi, bicara. Dan ditambah lagi kemampuan untuk mendengar suara manusia lain memberi jalan keluar untuk Sah ya, karena untuk bisa dievakuasi. Dan akhirnya berhari-hari penggalian dan upaya penyelamatan yang melelahkan, tim pencarian berhasil menemukan orang-orang yang terjebak dan membawa mereka keluar hidup-hidup

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Ada yang ingin menjadi guru, dokter, petani modern, insinyur hingga pemimpin bangsa. Namun, mimpi itu membutuhkan satu hal penting, yakni pendidikan. Mari bersama membangun sumber daya manusia yang unggul, cerdas, sehat, dan berkarakter. Mari dukung anak-anak untuk terus belajar, membaca, berhitung, bijak literasi, dan tetap bersekolah. Karena pendidikan bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan Indonesia.
1: Aku belajar hari ini untuk membangun Indonesia esok hari.
0: Jangan biarkan satu pun anak kehilangan kesempatan belajar. Wujudkan Indonesia Emas 2045 dimulai dari pendidikan yang berkualitas untuk semua. Belajar hari ini, maju bersama Indonesia.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya Mbah.
1: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
2: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
1: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
1: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
2: Iya, kakak hebat.
3: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

Pendengar, evakuasi kapal Virgo yang masih terus dilakukan, ya juga meskipun sudah berhasil beberapa yang dievakuasi, baik korban selamat dan juga meninggal, ini juga terkendala dengan kondisi cuaca ya. Bahkan menurut petugas kapal itu dan tim lainnya, ombak tinggi lebih dari 2 meter, begitu pendengar. Kadang kalau dengar kisah-kisah seperti ini kayaknya sedih begitunya, bisa dibayangkan keluarga kerabat yang kehilangan begitu ya. Salah satunya juga perasaan harap cemas menggelayuti Freddy saat menanti kepastian nasib adiknya, pria yang bekerja sebagai kru pemain musik di kapal Virgo ya, transport 8, yang sampai saat ini belum diketahui keberadaannya usai insiden kapal hilang kontak di perairan Laut Jawa. Dia mengaku mengetahui musibah yang menimpa adiknya di hari Minggu tadi, pagi tadi, usai dikabari rekannya, dan tanpa berpikir panjang dia langsung bergegas menuju posko pengaduan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, begitu ya. Dia mengakui benar adiknya memang bekerja di kapal dan tidak pernah pulang, tidak kemana-mana, hanya di kapal itu aja menurut dia. Sang adik baru sekitar 3 bulan bekerja di atas kapal penumpang rute Surabaya Banjarmasin, dan selama rentang waktu itu adiknya 3 bulan belum pernah pulang ke rumah begitu. Dan demi mendapat secercah informasi tentang keberadaannya, kondisinya, dia tidak hanya datang di posko di Tanjung Perak tapi juga aktif mencari kabar dari Banjarmasin melalui sambungan telepon dan juga internet ya, namun masih belum ada hasil begitu. Dan dukanya terasa saat mengetahui beberapa kru kapal dari bagian lain maupun penumpang telah berhasil dievakuasi, tapi informasi tentang adiknya beserta rombongan kru musiknya masih simpang siur ya. Ya, kita berdoa saja semuanya, meskipun kadang-kadang bukan ada di sini kejadiannya, tapi kita turut berbelasungkawa pendengar.

0: Ayo, sayurnya dimakan.
1: Lila maunya telur.
0: Heleh, jangan cuma mau ayam telur harus diimbangi sayur, buah, daging. Nanti kamu tuh bisa stunting. Malu-maluin nanti.
1: Hah? Apa itu stunting?
0: Stunting itu berat badan sama tinggi tidak sesuai dengan usia anak.
1: Memangnya makan sayur bisa bikin apa?
0: Ih, banyaklah. Banyak vitamin. Biar mata bisa cerah, bikin pintar, rambut berkilau. Banyak pokoknya.
1: Muka bisa glowing, mah.
0: Bisa lah.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI kan jadi susah mikir.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Pendengar dimana saja Anda berada, tak terasa usai sudah saya menemani Anda di sore hari ini ya. Dan selamat menikmati minggu sorenya bersama orang-orang terkasih. Dan ingat selalu, jaga kesehatan, jaga lingkungan, jaga semuanya, hati bahkan pikiran. Yang pasti tetap bersama kami RRI Sorong Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan limu.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di mana saja berada. Bersama saya Dwi menemani Anda sore hingga malam nanti. Di hari ini, hari Minggu ya, di hari ke-13 di bulan September 2026. Tentunya selamat mengikuti program-program acara programa 1 hingga malam nanti.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh. Kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

أن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah.

Oke, pendengar kaum muslimin dan muslimat, saya hadirkan lagu-lagu bernuansa islami sambil menantikan beduk dan azan maghrib. Dan kami informasikan untuk beduk dan azan maghrib daerah Sorong dan sekitarnya hari ini pukul 18 lewat 17 menit.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah dan doa-doa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Teman-teman sekalian, bisa jadi orang yang paling mulia di antara kita di mata Allah adalah orang yang paling banyak diuji dalam hidupnya. Diuji dengan ditinggalkan oleh orang-orang kesayangannya, kehilangan pekerjaannya, dimusibahi dengan sakitnya, dirugikan dalam jual belinya. Maka jangan bersedih. Ketika itu terjadi dalam kehidupan kita, berarti Allah sedang ngasih kita kesempatan untuk ngerasain pahit getirnya kehidupan kekasih-kekasih Allah. Pahit getir kehidupan Asiyah istri Fir'aun. Pahit getir kehidupan Ayyub alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar, dan masih banyak lagi kekasih-kekasih Allah lainnya. Jangan bersedih, karena itu berarti Allah lagi perhatian sama kita.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Hey, kok lanjut kuliah kah terada?
4: Mau, tapi sabar dulu. Sama kerja dulu, nanti saja.
3: Nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
4: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sama pekerjaan?
3: Siapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
4: Iya, kah?
3: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
4: Berarti saya bisa atur sapu waktu sendiri.
3: Iyo, tempo sudah, sutradara alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5 Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Berita Sorong Sepekan, rangkuman berita se-Papua Barat Daya selama sepekan. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, radio transformasi multiplatform inspirasi keindonesiaan, kembali hadir menjumpai Anda dalam berita sorong sepekan edisi Minggu 13 September 2026. Sejumlah peristiwa menarik dan aktual selama sepekan se-Papua Barat Daya kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambo mengajak Kapolda Papua Barat Daya yang baru menguatkan koordinasi dalam mendukung situasi keamanan ketertiban masyarakat tetap kondusif. Selain itu, di minggu ini, pemerintah Kota Sorong, Papua Barat Daya mengoptimalkan pengelolaan sampah dengan dukungan 24 truk pengangkut sampah. Dan pendengar, inilah berita Sorong sepekan selengkapnya. Pendengar, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambo dalam sambutan yang menekankan bahwa pergantian pimpinan kepolisian bukan sekedar seremoni kedinasan, tetapi bagian dari kesinambungan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, keamanan dan ketertiban daerah tidak dapat dibebankan hanya kepada institusi kepolisian. Pemerintah daerah bersama jajaran Forkopimda dan seluruh komponen masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama untuk menciptakan suasana yang aman, damai, dan kondusif. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama para bupati dan wali kota untuk membangun komunikasi dan koordinasi yang semakin erat dengan Kapolda yang baru. Bagi pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, kolaborasi tersebut menjadi semakin penting karena dinamika pembangunan daerah membutuhkan situasi keamanan yang stabil. Pemerintah dan aparat keamanan dituntut tidak hanya merespon persoalan ketika terjadi, tetapi juga membangun langkah-langkah pencegahan dengan melibatkan masyarakat.
2: Kita juga merasakan bahwa kita sudah lama begitu bersama-sama, sudah merasa semakin dekat sebagai keluarga. Ya, sebenarnya rasanya juga susah untuk melepas pergi, tapi ya itulah tugas. Sudah banyak hal yang telah dipersembahkan untuk Papua Barat Daya melalui kebijakan, langkah-langkah taktis yang dilakukan. Saya mewakili masyarakat Papua Barat Daya, kami ingin menyampaikan terima kasih. Dalam keterbatasannya, mungkin waktu 2 bulan itu juga kami belum bisa memberikan atensi yang maksimal dalam kebersamaan kita dalam melaksanakan tugas-tugas kita sebagai Forkopimda di Papua Barat Daya.
3: Tapi terlepas dari itu semua, Pak Gubernur, saya sangat bangga ditugaskan di Papua Barat Daya. Karena memang di Papua baru pertama kali saya menginjakkan kaki di Provinsi Papua, dan keluarga besar kami juga sangat bangga, bahkan anak-anak kami ingin sekali menyusul kemarin untuk datang ke Papua Barat. Saya juga pernah jalan pendidikan di Jepang, short course di Jepang, di mana pada tahun 1998 Perdana Menteri Jepang menyampaikan negara Jepang adalah negara yang teraman di dunia. Kami dikirim ke sana untuk melaksanakan pendidikan singkat. Apa rahasia Jepang bisa dianggap sebagai negara yang teraman di dunia? Ternyata Bapak, yang hebat bukan polisinya, tetapi ada budaya yang namanya konformitas. Ada yang namanya budaya di mana apabila ada yang melakukan deviasi, yang melakukan sanksi, khususnya sanksi sosial, ada masyarakat secara keseluruhan. Jadi kalau dia menyinggal, masyarakat yang menghukum. Kayaknya dia malu di Jepang, jadi bukan polisinya yang hebat. Kemudian dikaitkan dengan strategi hukum Malaysia yang modern, bahwa penegakan hukum itu pada tataran yang paling akhir, ultimum remedium.
1: Pendengar, pemerintah Kota Sorong mengoptimalkan pengelolaan sampah dengan dukungan 24 truk pengangkut sampah dan lebih dari 300 petugas berasal dari 8 perusahaan yang bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Wakil Wali Kota Sorong Ansar Karim mengatakan upaya penanganan sampah di Kota Sorong saat ini menunjukkan kemajuan, termasuk berdasarkan hasil pertemuan dengan Ombudsman sekitar 2 pekan sebelumnya.
4: Pengelolaan sampah, saya baru 2 minggu lalu ada pertemuan interim meeting dengan Ombudsman. Ombudsman mengakui kemajuan penanganan sampah di Kota Sorong saat ini. Kita saat ini memiliki armada truk pengangkut sampah 23 unit dengan karyawan seluruhnya dari 8 perusahaan yang berkontrak di Dinas Lingkungan Hidup, 300 orang lebih dari total 8 perusahaan yang berkontrak di Dinas Lingkungan Hidup. Ya, memang betul ini agak kendala kita di lapangan, karena misalnya petugas sampah sudah mengangkut sampah di TPS jam 7, kemudian ada lagi masyarakat yang datang misalnya jam 9, jam 10, sampah. saya baru saja menyampaikan ke PT Bangun Malamoy bahwa TPS itu dijaga, seperti contoh yang di depan Supreme. Nah, itu sangat kotor karena sampah tidak berhenti.
5: Depan pasar juga.
4: Jadi saya memerintahkan untuk menempatkan satu petugas untuk menjaga tempat sampah di situ supaya kalau selesai diangkut jangan ada yang buang nanti malah berubah lagi.
1: Pendengar, usai pelaksanaan Papeda Summit 2026 yang berlangsung 2 hingga 4 September 2026 di Kota Sorong, sejumlah gagasan dan persoalan strategi pembangunan berkelanjutan Jana Papua mulai diarahkan menjadi rekomendasi kebijakan. Ketua Panitia Papeda Summit 2026 yang juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu mengatakan, forum tersebut tidak berhenti pada diskusi, tetapi diharapkan melahirkan gagasan yang dapat menindaklanjuti pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat adat. Dia menjelaskan, Papeda Summit merupakan tindak lanjut dari keinginan para gubernur di tanah Papua agar pembangunan di wilayah ini berpedoman pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, pembangunan berkelanjutan harus memadukan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Prinsip tersebut sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Nomor 21 Tahun 2001.
6: Kita semua berharap semua hutan tanah Papua ini menjadi hutan adat. Tapi mekanisme untuk pengakuan hutan adat itu hanya bisa melalui SK Menteri Kehutanan. Dan proses untuk mendapatkan hutan adat itu prosesnya sangat panjang. Berbelit-belit, berkelok-kelok. Sehingga inilah bagian-bagian yang kita perlu diskusikan. Kemudian karbon dan iklim. Nah, kita cari format hari ini dana yang misalnya masuk di Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Nah, ini bagaimana format ini kita diskusikan. Apakah bisa kita bentuk badan pengelola dana lingkungan hidup di tingkat daerah? Karena kita punya kawasan hutan yang menjadi jaminan sebagai paru-paru dunia. Nah, bagaimana kalau hutan adat ini kemudian bisa dijadikan, bisa diproses menjadi untuk mendapatkan dana karbon? Ini kan baru pada tingkat pemahaman. Jadi ini perlu banyak diskusi yang kita lakukan. Nah, kami juga berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, kemudian kepada Polda, TNI Polri yang membackup sehingga proses perjalanan dari Papeda Summit ini bisa berjalan, dan terutama kepada 50 atau 60 mitra pembangunan yang berkolaborasi.
1: Pendengar, Ketua DPR Kabupaten Sorong Mawardi Nur menyoroti penerimaan asli daerah dalam APBD Kabupaten Sorong yang masih sangat minim. Selain itu, keberadaan perusahaan daerah PT Malamoy Olok Wobo yang dalam beberapa tahun terakhir tidak melakukan penyetoran ke kas daerah sebagai bentuk penerimaan asli daerah juga patut dipertanyakan. Karena kehadiran PT MOW seharusnya dapat menambah sumber penerimaan daerah melalui kegiatan usaha yang digeluti selama ini. Mawardi menyebutkan dalam beberapa kali persidangan sudah disinggung oleh sejumlah anggota DPR. Namun ternyata hingga kini tidak ada tanggapan atas tindak adanya pemasukan atau setoran dari perusahaan PT MOW. Apalagi di tengah efisiensi yang sedang diberlakukan, diharapkan setoran PAD sebagai sumber keuangan harus makin diperkuat. Oleh karena itu, pimpinan MOW diharapkan segera menyampaikan laporan keuangan dan kondisi perusahaan beberapa tahun terakhir.
7: Bukan baru kali ini sebenarnya, kita sudah minta, bahkan surat resmi pun sudah pernah kita layankan. Dan hampir setiap tahun sih, itu dalam rangka kita menjalankan fungsi dan tugas kita sebagai pengawasan. Kan MOW kan merupakan salah satu atau satu-satunya bahkan perusahaan daerah kita. Jadi satu kewajiban bagi kita untuk melakukan pengawasan ke mereka. Dan jujur saja, seperti di sidang-sidang sebelumnya kan kita selalu soroti terkait MOW karena beberapa tahun ini tidak ada setoran PAD ke kita. Nah, itu yang kita
8: sudah dicek, Pak, tidak ada setoran PAD sama sekali.
7: Iya. Ya, seperti kan tidak mungkin saya menyampaikan sesuatu tanpa kita ngecek dulu, bahkan di forum sidang sebelumnya pun saya sampaikan, dan bahkan di pandangan fraksi pun beberapa teman-teman fraksi di sidang sebelumnya kan juga menyampaikan seperti itu. Bahkan kemarin laporan banget pun kalau cermati ada juga seperti itu. Jadi pasal dari Dispenda pun dari tim PAPD khususnya, tim anggaran luar daerah, kita sering memaparkan memang dalam pemaparan ke kita terkait PAD kita yang mulai nol. Nah, itu yang kita harus perlu cek, karena menurut logikanya kita kan sebuah perusahaan daerah mengelola satu usaha diberikan satu kewenangan, kalau sampai tidak bisa setor PAD ada apa? Sehingga perlu penjelasan dari mereka.
1: Beralih ke informasi selanjutnya, sebanyak 117 tenaga medis dan tenaga kesehatan mendapat penugasan khusus dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk ditempatkan di sejumlah kabupaten di Provinsi Papua Barat Daya dalam periode kedua. Serah terima penugasan khusus ini diterima pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Kesehatan di lokasi secara daring Kamis 10 September 2026. 117 tenaga kesehatan penugasan khusus diterima pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, PLT Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Papua Barat Daya, Dr. Yan Peter Kambu, mengatakan 117 tenaga kesehatan tersebut diantaranya terdiri dari dokter dan tenaga penunjang serta analisis dan apoteker. Yang menjelaskan dari jumlah tersebut, Kabupaten Sorong mendapat 52 tenaga kesehatan, Kabupaten Tambora 40, Kabupaten Raja 418, sedangkan Kabupaten Sorong Selatan mendapat 7 tenaga kesehatan.
5: Dengan ini adalah satu langkah terobosan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, langkah transformasi SDM kesehatan untuk menjawab masalah keberatan kesehatan, tenaga kesehatan yang memang menjadi masalah nasional, termasuk daerah juga, di kita Papua Barat Daya juga termasuk masalah keberatan tenaga kesehatan dan jumlah tenaga kesehatan yang kurang. Memang ini kami sangat berterima kasih dan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan untuk boleh kami di Papua Barat Daya belum melakukan 117 tenaga kesehatan. Dan ini juga untuk menjawab bagaimana kebutuhan masyarakat akan tenaga kesehatan di provinsi Papua. Hadirnya pemerintah, hadirnya tenaga kesehatan bisa mengobati, menjawab penderitaan masyarakat. Akses terhadap pelayanan kesehatan juga diharapkan akan lebih baik, terutama di layanan primer. Kita tahu bahwa di layanan primer itu ada integrasi layanan primer antara puskesmas, posyandu, pusku, klinik-klinik, ini harus ada integrasi layanan dalam rangka untuk meningkatkan paling tidak promosi preventif. Pencegahan itu ada di sana, ada di CKG dan juga ada di imunisasi. Kita berharap dengan adanya mereka dapat meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, tapi juga meningkatkan kualitas dari pelayanan kesehatan.
1: Pendengar, Gubernur Papua Barat Daya Lisa Kambu secara resmi melakukan pelepas liaran anakan hiu belimbing di perairan Kepulauan Kri, Kabupaten Raja Ampat. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari upaya konservasi laut dan pemulihan populasi hiu yang selama ini semakin terbatas di perairan Raja Ampat.
9: Dari pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, kita melepas satu hiu belimbing. Nah, hari ini yang ke-78. Nah, sebagaimana ini sudah ada target dari teman-teman dari
10: Reserve.
9: Ini targetnya 500 ekor nanti akan dilepas di sini. Dan sekarang ini gedung di sebelah ini adalah gedung pembibitan, penangkaran ini mulai dari telur sampai dan besar ya. Anakan
11: dari telur.
9: Ini dari telurnya dari Amerika, dari Australia dan beberapa negara lain didatangkan dan supaya Raja Ampat ini tetap hiunya.
1: Beralih ke informasi selanjutnya, memperingati Bakti Radio ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Sorong menggelar upacara bendera yang dilangsungkan di halaman kantor LPPRRI Sorong Jumat pagi. Upacara dipimpin Kepala LPPRRI Sorong Jerry Merokosu diikuti seluruh angkasawan, angkasawati RRI dan Dharma Wanita Persatuan Lingkungan RRI Sorong. Amanat Direktur Utama LPPRRI I. Endrasmo yang dibacakan Kepala LPPRRI Sorong Jerry Merokosu, RRI tegaskan komitmen melakukan transformasi untuk menjawab perubahan perilaku masyarakat di tengah perkembangan teknologi digital. RRI menegaskan bahwa transformasi bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan yang memastikan lembaga penyiaran publik tetap relevan dan mampu menjangkau masyarakat. Transformasi dilakukan melalui berbagai aspek, mulai dari program dan konten infrastruktur hingga tata kelola kelembagaan.
12: Yang tergantung dalam triprasetya RRI, berpihakan RRI pada kepentingan negara dan 4 konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan RRI ke-81 tahun 2006 adalah suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Tema ini menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, berbuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan, guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam rangkaian Berita Sorong Sepekan edisi minggu ini. Kerabat kerja, tim Berita Sorong Sepekan yang bertugas, penulis naskah dan teknik rekaman Randy Mahardika, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar, selamat malam dan terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI Program Satu Sorong ya. Malam hari ini di hari Minggu ya, terlihat juga arus lalu lintas malam hari ini masih cukup ramai, lancar ya. Ya, hati-hati di jalan pendengar, untuk Anda yang sedang mobile saat ini, yang lagi menikmati suasana malam ya, lagi jalan-jalan bersama orang-orang tercinta, mungkin juga lagi sambil cari tempat makan, masih bingung mau makan apa ya, mau makan di luar. Oke, selamat menikmati kebersamaan di hari Minggu ini pendengar ya, dan juga untuk Anda yang lagi makan malam, selamat menikmati makan malam Anda sambil memonitor siaran program satu saat ini. Nanti saya akan berbagi informasi untuk Anda, tetaplah bersama kami di RRI Program Satu Sorong.

0: masuk ke wihara Acin Kepura.
1: Iya, Ikis, Russell, dan juga Acin, mereka jalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.
0: Oh, seperti aku ke gereja dan ikut Sunday School ya?
1: Iya, benar sekali nak. Walau agama kita berbeda, kita harus tetap saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menyayangi.
2: Tanamkan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan sejak dini, agar tercipta kehidupan yang harmonis.

Iya, pendengar, dan di mana ya ini pencarian Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas melaporkan tim SAR gabungan telah mengevakuasi 103 orang ya dari total 243 orang yang berada di kapal Virgo Transport 8. Nah, dari jumlah tersebut satu orang ini dilaporkan meninggal dunia. Dan hal tersebut ya ini dikatakan oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Banjarmasin 1 Banjarmasin Iputu Sudayana selaku SAR Mission Koordinator. Dan di mana dikatakan para penumpang tersebut dievakuasi menggunakan 3 kapal yang dikerahkan oleh operasi pencarian setelah kapal Virgo Transport 8 hilang kontak di perairan Laut Jawa. Dan total penumpang yang berhasil dievakuasi hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah itu sebanyak 103 penumpang. Ya, dan TB Mauhau ya 9 mengevakuasi 16 orang yang terdiri atas 15 orang selamat dan 1 orang meninggal. Sementara TB TCP mengevakuasi 38 orang dan seluruhnya dalam kondisi selamat. Dengan begitu total penumpang yang telah dievakuasi dari kapal Virgo Transport 8 mencapai 103 orang hingga pembaruan operasi SAR ya pada hari Minggu siang. Dan tim gabungan dikerahkan untuk melanjutkan pencarian dan penanganan penumpang kapal Virgo Transport 8 nih pendengar yang hilang kontak di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. Ya, dan kapal Virgo 8 ini melayani rute Surabaya Banjarmasin membawa 243 orang yang terdiri atas penumpang dan awak kapal. Kapal tersebut berangkat dari Pelabuhan Surabaya pada hari Sabtu pukul 10.13 ya GMT dan kemudian melanjutkan pelayaran menuju Banjarmasin. Dan kapal Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak saat berlayar di perairan Laut Jawa pada hari Minggu. Kapal diketahui hilang kontak sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah setelah sebelumnya dilaporkan menghadapi kondisi cuaca buruk dalam perjalanan menuju Banjarmasin. Dan di mana pertolongan kantor pencarian dan pertolongan kelas A Banjarmasin menerima laporan mengenai kejadian tersebut itu pada pukul 4.10 waktu Indonesia Tengah ya. Dan setelah informasi posisi terakhir diterima, komunikasi dengan kapal tidak lagi dapat dilakukan. Tim SAR kemudian melakukan pencarian terhadap kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang tersebut. Ya itulah ya pendengar untuk update pencarian kapal Virgo Transport 8 ya yang tenggelam di Laut Jawa.

Cantik Itu Luka merupakan novel karya Eka Kurniawan yang diterbitkan di tahun 2002. Novel ini menggambarkan kehidupan di sebuah desa kecil di Indonesia serta kompleksitas hubungan antara karakter-karakternya. Melalui narasinya, Eka Kurniawan menyajikan kritik sosial terhadap berbagai aspek masyarakat Indonesia termasuk politik, ekonomi, dan budaya. Ia menggambarkan ketidaksetaraan sosial, korupsi, dan kesenjangan antara kaya dan miskin. Novel ini mengeksplorasi keberagaman dan kompleksitas manusia melalui karakter-karakternya yang beragam. Setiap karakter memiliki latar belakang dan perjalanan hidup yang unik, yang memperkaya cerita dan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang manusia. Salah satu tema utama dalam novel ini adalah perjuangan perempuan dalam menghadapi patriarki dan penindasan gender. Eka Kurniawan menggambarkan karakter-karakter perempuan yang kuat dan kompleks, yang berusaha

Pandangan kritis terhadap masa lalu dan masa kini. Ia menyoroti ketidaksempurnaan dan kontradiksi dalam narasi resmi tentang sejarah dan identitas sosial. Eka Kurniawan menggunakan bahasa yang kaya dan imajinatif, serta gaya naratif yang dinamis dan mengalir, ini menciptakan pengalaman membaca yang mendalam dan menggugah. Buku Cantik Itu Luka adalah karya yang menarik dan kompleks, yang mengajak pembaca untuk merenungkan berbagai aspek kehidupan dan masyarakat Indonesia dengan sudut pandang yang kritis dan imajinatif.

0: Evening air dan selamat malam aja untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI program Satu Sorong yang lagi santai ya, menikmati waktu malam Anda bersama orang-orang tercinta ya, atau mungkin Anda yang lagi sibuk ya mempersiapkan segala sesuatunya, apalagi hari besok hari Senin, hari aktivitas ya, kembali beraktivitas dengan segala persiapan yang telah Anda lakukan dari malam ini. Baik, dan menemani Anda pendengar saat ini saya hadirkan drama radio dengan judul Belenggu di Balik Pintu.
1: Sudah terlalu lama aku meninggalkan Lara anakku. 4 tahun sudah aku rela pergi ke Taiwan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya Lara anakku. Tapi apa yang kulakukan ternyata sia-sia. Mas Henry selalu menolak hasil jerih payahku. Dendam dan kebenciannya terlalu dalam terhadapku. Ini memang salahku. Aku terlalu egois memaksakan kehendakku untuk pergi ke luar negeri, walaupun Mas Henry sebenarnya tidak rela melepaskanku. Assalamualaikum, Mas. Mas Henry.
2: Waalaikumsalam.
3: Loh, Ranti, kamu?
1: Iya, Mas. Ini aku. Aku sudah pulang dari Taiwan kemarin.
3: Tinggal di mana kamu?
1: Di rumah Waani, Mas. Aku boleh masuk?
3: Di luar saja, Ranti. Duduk di teras saja.
1: Iya, Mas.
3: Ada keperluan apa kamu kesini?
1: Mas, aku ingin bertemu Lara, Mas.
3: Lara? Kan sudah aku bilang, Lara sudah meninggal, Ranti.
1: Gak mungkin, Mas. Aku gak percaya. Kamu sengaja menyembunyikan Lara karena kamu dendam sama aku, Mas.
3: Ah, terserah kamulah kalau kamu gak percaya. Kamu pulang sekarang.
1: Oke, Mas. Kalau memang Lara sudah meninggal, kenapa semua banyak orang yang gak tahu? Wani juga gak tahu kalau Lara sudah meninggal, Mas.
3: Ya, karena aku tidak kasih kabar ke dia.
1: Kenapa kamu gak kasih kabar, Mas? Waan itu kan satu-satunya keluarga aku kan, Mas? Suara apa itu, Mas?
3: Bukan apa-apa. Itu kucing peliharaanku. Ranti, sekarang kamu pulang ya. Jangan ganggu aku lagi.
1: Mas, aku...
3: Sudah, Ranti. Pulang kamu.
1: Oke, aku pulang sekarang. Tapi suatu saat aku akan kembali ke sini.

0: Gimana Ranti? Kamu ketemu sama Henry?
1: Ketemu, Wak. Mas Henry bersikeras kalau Lara sudah meninggal. Tapi aku masih belum percaya, Wak Ani. Aku merasakan kalau Lara masih ada.
0: Wak Ani pikir juga kalau kematian Lara ini agak janggal. Wak Ani juga punya teman yang rumahnya satu desa sama rumahmu itu, Ran. Dan dia gak tahu kalau Lara sudah meninggal.
1: Aku curiga, Wak. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan Mas Henry.
0: Ranti, teman Wak Ani cerita kalau dia terakhir ketemu Lara 6 bulan yang lalu. Waktu itu Lara seperti orang bingung.
1: Bingung? Maksud Wak Ani?
0: Iya, teman Wak Ani pernah ketemu di jalan. Lara ketawa-ketawa sendiri, terus tiba-tiba nangis. Pernah juga katanya Lara disorakin anak-anak kecil, dikatain orang gila.
1: Apa? Ya Allah.
0: Iya Ranti, baru banget tadi cerita. Kalau dia cerita dari dulu, mungkin sudah Wak Ani samperin.
1: Ini udah jelas, Wak. Sepertinya harus kita selidiki.
0: Wak Ani setuju, Ranti. Tapi kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita terlalu terburu-buru. Nanti Wak Ani coba cari info lagi ya, Ranti.
1: Iya, Wak. Makasih ya, Wak.
0: Iya, Ranti. Kamu semangat ya.
2: Lara, dimana sebenarnya kamu, nak? Maafkan ibu karena telah meninggalkanmu. Ibu terlalu egois. Pada akhirnya kamu yang menjadi korban. Kalau memang kamu sudah tidak ada di dunia ini, ibu ikhlas, nak. Tapi firasat ibu berkata lain, nak. Ibu masih akan berusaha untuk mencari kamu, Lara.

0: Lara, bangun nak. Ayo makan dulu nak.
1: Enggak mau.
0: Ayo makan dulu Lara.
1: Enggak mau makan.
0: Lara harus makan, enggak. Nanti sakit Lara.
1: Enggak, ya lepasin aku.
0: Maafin.
1: Lepasin.
0: Maafin ayah Lara. Ayah belum bisa.
1: Lepasin. Kenapa ayah? Kenapa? Aku ini anak kamu.
0: Justru ini untuk kebaikan kamu, Lara.
1: Lepasin.
0: Ayah gak mau kamu pergi ke jalanan lagi, digangguin orang lagi. Ayah gak mau Lara diledekin orang.
1: Aku capek, ayah. Aku capek. Aku kesakitan. Lara. Tolong lepasin Lara.
0: Nanti ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Sabar ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Dengerin, ayah. Kalau Lara gak kabur-kaburan lagi, nanti ayah lepasin, nak. Sekarang Lara makan dulu ya. Sini ayo suapin. Buka mulutnya sayang.
1: Enggak.
0: Ayo,
1: Enggak.
0: Ayo.
1: Enggak.
0: Ayo. Nah, gitu dong. Lara.
1: Nasinya ada di muka ayah.
0: Lara, kamu.
1: Ayah marah. Ayah marah.
0: Kamu gak boleh gitu, Lara.
1: Ayah marah.
0: Ayah kotor kan mukanya.
1: Ayah marah. Tapi kamu bukan ayah aku. Kamu bukan ayah aku. Kamu biadab. Kamu orang jahat.
0: Lara.
1: Pergi.
0: Diam kamu, Lara. Pergi.

0: Mas, aku permisi pergi ya, Mas.
1: Pergi saja, Ranti. Itu kan sudah jadi keputusan kamu. Aku sudah menandatangani surat izin sesuai permintaan kamu kok.
2: Ibu, jangan pergi, Bu.
1: Lara, biarkan ibumu pergi, Lara. Dia sudah tidak peduli sama kamu.
0: Lara, maaf ya, Nak. Ibu pergi demi masa depanmu, Nak. Ibu pasti kembali, Nak.

0: Nanti, Nara. Bangun. Lara, bangun, Wak. Nanti.
1: Dia mendatangi mimpiku, Wak Ani.
0: Ranti, dengerin Wak Ani.
1: Iya, Wak. Ada apa, Wak?
0: Baru aja teman Wak Ani telpon. Katanya dia baru menyelidiki rumah Henry. Ternyata dia mendengar ada suara keributan dari dalam rumahnya.
1: Ada apa rupanya, Wak? Ranti gak ngerti.
0: Ranti, Wak Ani curiga kalau sebenarnya Lara masih ada di dalam rumah itu. Bagaimana kalau kita kesana sekarang? Mumpung Henry katanya sedang keluar rumah.
1: Iya, Wak, iya. Ranti siap-siap dulu ya, Wak.
0: Iya, jangan lama-lama ya, Ranti. Kita harus kesana sebelum Henry kembali.

0: Mas Henry gak ada di rumah, Wak.
1: Jangan keras-keras ngomongnya. Coba kamu buka pintunya pelan-pelan.
0: Iya, Wak. Gelap, Wak.
1: Iya, pelan-pelan aja. Kita jalan ke kamar depan dulu.
0: Itu kamarku dan Mas Henry, Wak. Di kamar ini gak ada siapa-siapa, Wak.
2: Suara apa itu?
0: Gak tahu, Wak. Sepertinya dari dapur belakang.
2: Ayo, kita kesana, Ran.
0: Iya, Wak.
3: Ya Allah, kucing.
2: Ya Allah, jantung mau copot, Ran.
0: Nagitin aja sih lagi nenek kucing. Wak, kayaknya ada yang nangis dari kamar itu.
1: Iya, nanti kita samperin yuk.
3: Lara, ya Allah, Lara kamu masih hidup, nak.
4: Siapa kamu? Pergi, pergi, pergi.
3: Lara, pergi. Ini ibu, nak, ibumu.
4: Bukan, bukan, pergi, pergi. Kamu bukan ibu aku. Gak ada ibu yang ninggalin anaknya. Kamu orang jahat, kamu orang jahat. Pergi, pergi kamu, kamu orang jahat.
3: Ah, Lara, pergi. Maafkan ibu, nak. Ibu tidak bermaksud untuk meninggalkanmu. Sekarang Lara ikut ibu ya, nak.
4: Biarin aku seperti ini. Aku tidak perlu ibu.
3: Ya Allah.
2: Lara, Lara sayang. Ini nenek Ani, Lara. Ibumu sangat sayang sama kamu, nak.
4: Tidak.
2: Eh, Lara, dari dulu pergi. Ibu ingin ngobrol denganmu melalui telepon. Tapi ayah tidak mengizinkan. Ibumu juga kerja untuk membiayai hidupmu. Tapi ayahmu tidak mau menerimanya, Lara.
3: Iya, Lara. Ibu sangat sayang kamu, nak.
4: Tidak, pergi, pergi. Ibu, ibu, ibu, ibu.
3: Sini ibu peluk, nak.
2: Sini, sini, nak. Sini, nak. Sini, sini, nak. Nenek lepasin kayu pasung dan rantainya ya, nak. Kamu berhak hidup bahagia, nak.
3: Wak, kita langsung bawa ke rumah sakit ya, Wak.
2: Iya, Rani. Iya. Ayo, kita segera pergi dari rumah ini sebelum Henry datang. Tidak seharusnya Henry melakukan ini. Orang yang depresi membutuhkan kasih sayang dan pengobatan medis. Apalagi, semua puskesmas sekarang sudah menyediakan obat untuk orang-orang seperti Lara.
4: Ibu.
2: Ayo, ayo, Rani. Cepat, cepat, Rani. Ayo.

Tai besi itu mungkin bisa mengikat kaki, tetapi ia sekaligus membelenggu rasa kemanusiaan. Kayu pasungan itu mungkin bisa membuat mereka diam, tetapi ia juga mengurung harapan untuk sembuh. Orang dengan gangguan jiwa bukanlah aib yang harus disembunyikan di balik pintu gelap atau di sudut belakang rumah. Mereka tidak sedang dihukum oleh alam, dan mereka jelas bukan monster yang harus ditakuti. Memasung mereka tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Pasungan justru memperparah luka fisik dan batin mereka. Belenggu di balik pintu.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

Iya, mendengar. Dan di mana ya film Timun Mas ya? Ya, kisah cerita rakyat Timun Mas. Ini diangkat ke layar lebar melalui film animasi dengan judul yang sama. Nah, film garapan Andre Pratama bersama studio animasi Imajimata ini merilis official teaser trailer pada 9 September 2026. Ya, film animasi ini menghadirkan kisah gadis cilik bernama Timun Mas dengan cara yang berbeda. Nah, ceritanya tidak hanya tentang upaya Timun Mas menghindari kejaran raksasa saja ya pendengar, tetapi juga mengangkat soal keberanian dan pilihan hidup. Nah, jadi melalui teaser, penonton ini diperkenalkan dengan Kana, karakter yang terinspirasi dari sosok Timun Mas. Dia harus berhadapan dengan sosok raksasa bernama Buto Ijo yang mengejarnya di tengah hutan. Ya, visual hutan, karakter, efek tanaman hingga adegan kejar-kejaran ini menjadi bagian yang ditampilkan juga dalam teaser ya, pendengar. Dan unsur fantasi membuat kisah yang sudah dikenal masyarakat Indonesia itu tampil dengan pendekatan animasi yang lebih modern tentunya. Ya, pihak Imajimata ya, ini mengatakan film Timun Mas lahir dari kolaborasi para animator dan seniman lokal. Proses pembuatannya juga dilakukan tanpa bantuan kecerdasan buatan loh ya, tanpa AI. Jadi karya tersebut ini diprakarsai Andre Pratama dari Morindo dan True North sebagai kreator sekaligus sutradara juga. Nah, dia berkolaborasi dengan Ratih Kumala, penulis Gadis Kretek dan Koloni yang menangani penulisan naskah. Jadi dalam dimana dikatakan ya, film ini membawa kisah tentang keberanian, harapan dan perjuangan seorang anak dalam menghadapi takdir. Dan kehadiran Timun Mas juga menjadi upaya membawa kembali cerita rakyat Nusantara ya pendengar, melalui medium animasi, kisah yang telah akrab dengan masyarakat Indonesia khususnya ya. Ini dikemas dengan visual yang lebih dekat dengan generasi penonton saat ini. Nah, dan juga sementara ini belum ada informasi ya mengenai jadwal penayangan Timun Mas di bioskop. Detail mengenai tanggal rilis dan informasi lanjutan film tersebut ini masih menunggu pengumuman dari pihak produksi. Ya, itulah ya pendengar ya, kita masih menunggu, belum ada kepastian kapan penayangannya di bioskop, tapi nantikan aja bagaimana kisah Timun Mas yang lebih dikolaborasi atau lebih dikembangkan seperti itu ceritanya ya pendengar ya, dari cerita biasanya ya. Kita nanti lihat aja ya film animasi Timun Mas.

catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India sekitar abad ke-7 dengan nama Chaturanga. Catur kemudian meluas ke Persia hingga seluruh Asia,

tersebut bisa muncul? Konon istilah skekmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan syekhmat. Syekh memiliki arti raja, sedangkan syekhmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur, dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.

Ya, pendengar. Sejumlah film Indonesia dan film yang bekerja sama dengan perusahaan film asal Indonesia ini terpilih masuk seleksi Busan International Film Festival 2026 ya. Di mana Busan International Film Festival ya, atau BIFF, ini merupakan salah satu festival film bergengsi di dunia yang kompetensi utamanya ini menjadi salah satu jalur menuju Oscar. Ada sejumlah program dalam BIFF ya. Ini ada kompetisi utama, gala presentation, icons, a window on Asian cinema, dan White Angel competition ya. Dan kompetisi utama akan memperebutkan film terbaik alias Busan Award, Best Film Award, yang menjadi tiket emas untuk mendaftarkan diri ke kategori International Feature Film Academy Award tanpa harus melalui jalur komite Oscar masing-masing negara gitu. Dan tahun ini kompetisi utama Busan ini akan hadir akan terdiri dari 14 film ya, yang bersaing di Korea, Jepang, Tiongkok, Taiwan, Iran, Uzbekistan, dan Indonesia juga. Sementara itu, gala presentation bakal menghadirkan pilihan film yang telah mendapatkan pengakuan global dan dikurasi secara cermat ya, menampilkan 5 karya yang akan dihadiri langsung oleh para sutradaranya dan pemerannya juga. Dan kemudian Icons bakal menampilkan 35 film karya para maestro sinema dunia masa kini. Jajaran film tahun ini juga nih menyoroti estetika dan narasi khas yang membentuk landscape ya sinema global saat ini. Dan untuk tahun ini ada 4 film Indonesia yang terpilih berkompetisi di Busan International Film Award 2026. Dari 4 film ini, 2 film masuk kompetisi utama dan 1 film masuk window on Asian cinema. Dan 1 film masuk wide angle dan Asian Short Film Competition. Sementara itu ada 2 film karya sineas asing yang juga merupakan karya produksi bersama perusahaan film asal Indonesia ya. Ini salah satu karya sineas Indonesia adalah Ibuku, berkisah tentang Sumiati yang diperankan oleh Christine Hakim ya, seorang ibu yang berjuang menemui anaknya Sri yang diperankan oleh Ayu Sita yang divonis hukuman mati di penjara Arab Saudi karena dituduh membunuh majikannya. Ada juga film The Sea Speaks His Name. Film ini pendengar ya, merupakan program kompetisi utama. Nah, di mana di film ini di saat suasana yang muram karena ditangkapnya mahasiswa akibat membaca buku terlarang Biru Laut, mulai tergerak hatinya gitu. Dan juga ada film ya dengan judul Four Seasons in Java, film program A Window on Asian Cinema. Dan ini merupakan judul film ini 4 Musim Pertiwi ya, di mana diperankan oleh Putri Marino, yaitu berperan sebagai Pertiwi yang kembali ke kampung halaman terpencilnya setelah 20 tahun demi menata ulang hidupnya. Dan juga ada Alpa ya, ini merupakan program Wide Angle Asian Short Film Competition. Dan yang kelima adalah Temples to Heaven ya, Nine Temples to Heaven, seperti itu ya. Ini program A Window on Asian Cinema dan Hearing ya, produksi bersama Singapura, Vietnam, Norwegia, Prancis, Indonesia, Arab Saudi, Kamboja, Thailand, dan Taiwan. Program ini program A Window on Asian Cinema. Itulah ya beberapa film Indonesia yang masuk dalam Busan International Film Festival 2026.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: By standing together, we also become stronger. Strength always begins at home with our people.
2: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan-perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri. Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati pemukiman penduduk. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 13 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia

0: Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Penegasan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi BRICS. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti rangkaian hari kedua konferensi tingkat tinggi BRICS 2026 yang berlangsung di New Delhi, India hari ini. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ketangguhan tidak hanya berkaitan dengan posisi suatu negara di tingkat global, tetapi juga kemampuan memenuhi kebutuhan rakyat, menjamin energi, menyediakan pendidikan, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
2: By standing together, we also become stronger.
3: Strength. Dengan berdiri bersama, kita juga menjadi lebih kuat.
2: With our people.
3: Kekuatan selalu dimulai dari dalam negeri, dari rakyat kita, dari kemampuan kita untuk memberi makan rakyat, menjamin energi yang mereka butuhkan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk mencapai. Kita tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan manapun. Kita harus menjadi tangguh, dan dengan demikian, kita menjadi benar-benar mandiri kesejahteraan.
1: Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan KTT berlangsung secara bermakna dan konstruktif dengan berbagai realitas dunia dipaparkan secara nyata. Modi menyebut perubahan dunia membutuhkan pembaharuan terhadap institusi global, terutama dalam aspek representasi, daya tanggap, serta aturan keterlibatan. Modi berharap deklarasi New Delhi dapat diadopsi dan menerjemahkan komitmen-komitmen menjadi hasil yang nyata.
4: Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. Deklarasi New Delhi yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad kita bersama. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya negara-negara anggota BRICS mengubah berbagai kerentanan menjadi peluang serta kekuatan untuk membangun perekonomian yang lebih kuat, adil dan mampu memberikan kemakmuran bagi rakyat. Sejumlah pemimpin dunia yang hadir diantaranya Presiden Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersenggara untuk Indonesia.
0: Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Padliansah dari RRI Banjarmasin.
5: Evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang sempat hilang kontak di perairan Laut Jawa masih berlanjut. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Dari hasil liputan reporter Lukmanul Hakim di lapangan, jumlah korban meninggal dunia bertambah setelah kapal TB-TCP melaporkan penemuan 5 jenazah di sekitar lokasi pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin melalui SAR Mission Coordinator SMC I Putu Sudayana menyampaikan bahwa pencarian dilakukan secara optimal dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
6: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan-perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi ke posko utama di Pelabuhan Trisakti. Kami akan menyesuaikan dengan kondisi alut-alut yang mengevakuasi penumpang atau POB yang ada di kapal Virgo Nusantara 8, Transport 8. Ya.
5: Di tengah suasana duka tersebut, rasa cemas bercampur lega dirasakan oleh Putri yang datang bersama adik dan sepupu suaminya. Nama suaminya, Herman, berusia 26 tahun, resmi tercatat dalam daftar korban yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Herman diketahui telah bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK selama kurang lebih 5 tahun.
7: Semalam sore terakhir jam 4 ke pasar.
8: Kontak itu apa bilangnya?
7: Jaringan hilang.
9: Oh, enggak.
7: Tapi ada lagi kabarnya, kabarnya
9: jaringannya
7: buruk. Enggak,
9: sama
7: ada menyebabkan soal cuaca juga lah saat itu.
8: Kalau bicara mengenai kondisi kapal ada nggak?
7: Ada juga.
5: KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak setelah menghadapi cuaca buruk di Laut Jawa. Kapal diketahui membawa 243 orang dalam perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin.
0: BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati permukiman penduduk, diantaranya di Jalan Simpei Karuhei dan Jalan KR Muhtar, Kecamatan Jekan Raya. Beruntung tim gabungan cepat memadamkannya. Dari RRI Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
10: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
11: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balap menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya yang lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
12: Jadi asap yang dari kebakarannya bawah tanah itu masih menyala masih. Pertama ini, kalau titik-titik api itu ya memang pasti ada kesengajaan pastilah. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian atau membersih pekarangannya dengan cara membakar.
13: Jadi sengaja ya?
12: Iya, ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi mau bersih lahan-lahannya.
11: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian maupun pekarangan. Balap Sipet menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas areal yang terbakar, sementara asapnya terbawa angin ke kawasan permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan membenarkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Simpei Karuhei. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan terlebih di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutla.
10: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini udah hampir 1 bulan lebih ya, kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC, operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah, saat ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini, sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
11: Irwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut, karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api, serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, mengatakan peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Berikut laporan Faris Yarbo dari RRI Surabaya.
14: Peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Peliputan bencana yang syarat akan bahaya menuntut adanya kesiapan fisik, mental hingga pemahaman atas potensi ancaman di lokasi kejadian. Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan, insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi. Perusahaan media pun didorong untuk lebih ketat menerapkan SOP peliputan serta memberikan dukungan pengamanan yang memadai bagi setiap jurnalis yang bertugas di daerah rawan.
15: Juga menjadi momentum ya, artinya kita sebagai seorang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian pihak-pihak terkait, itu juga memperhatikan terkait dengan keselamatan media. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu berakibat pada kita.
14: Sementara itu, Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menghadapi tugas jurnalistik pada saat bencana.
16: Ya, faktornya keselamatan pasti. Faktor keselamatan itu penting. Mulai dari persiapan, itu nggak cuma jurnalisnya, tapi juga medianya. Medianya juga harus membekali. Harusnya itu mereka membekali. Sekarang mau ditugasi yang tupsi, nah itu kan harus kantor juga harus tahu dari bahan. Oh, dia di sana kemungkinan bakal menemui hal seperti ini. Jadi itu harus disiapkan. Dari helm, masker, terus baju yang APG itu wajib. Harusnya. Nggak cuma pribadi, tapi itu juga harusnya kantor.
14: Dengan kepatuhan terhadap SOP, keselamatan serta dukungan penuh dari perusahaan pers, diharapkan jurnalis dapat terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Faris Yerbu melaporkan.
0: Masih dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, pemerintah desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri menyelenggarakan Krenceng Super Show 2026. Berikut Anne Kusuma melaporkan.
17: Masih dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-81, pemerintah desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri menyelenggarakan puncak PHBN Krenceng Super Show 2026 dengan mengusung tema Pesona Budaya Desa, Wujud Kreativitas dan Kebersamaan Masyarakat pada hari ini. Di kesempatan tersebut, Ketua Panitia Kegiatan, Mahmud kepada RRI mengatakan, kegiatan tersebut dirancang untuk mengangkat potensi seni dan budaya lokal yang ada di Desa Krenceng agar lebih mendunia. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi, kelestarian, serta kebersamaan.
18: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari sekolah umum itu ada 16, terus ada dari karnaval son, budaya son itu ada sekitar 29.
17: Sementara itu, Muhammad Khoironi, salah satu guru pendamping peserta Krenceng Super Show 2026, mengatakan bahwa keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan tersebut memberikan banyak pengalaman langsung yang mampu untuk mengembangkan kreativitas dan juga kerjasama siswa.
19: Temanya kita terkait dengan Lembu Suro, bagaimana sejarah kota Kediri asal-usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35, jadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif. Dari budaya apapun kita satukan menjadi satu kreativitas.
17: Krenceng Super Show 2026 ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali ruang publik melalui seni dan juga budaya. Selain itu, diharapkan kegiatan ini menjadi peluang tersendiri untuk menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat setempat. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 14 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W terpantau di daratan Kamboja dengan peluang rendah berkembang menjadi siklon tropis dan tidak berdampak signifikan terhadap wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dan meningkatkan potensi hujan di wilayah sekitarnya, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Terdapat juga peningkatan kecepatan angin permukaan di perairan selatan Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, hingga perairan utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah sekitarnya. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspada terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Pinang. Terdapat juga potensi berawan, berawan tebal, dan cerah berawan di Pulau Jawa dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di sebagian besar Sumatera, Pontianak, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Tanjung Seor. Sementara itu, untuk bagian timur Indonesia, secara umum berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, serta asap atau kabut berpotensi terjadi di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu, dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Basarnas memprioritaskan pencarian 130 orang yang hingga saat ini belum ditemukan dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu hari ini. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator Iputu Sudayana dalam keterangannya di Jakarta, sebagaimana dikutip Antara. Basarnas melaporkan data sementara 6 korban meninggal dunia dari 103 orang yang telah dievakuasi dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Kapten Timnas Indonesia usia di bawah 20, Putu Panji, diminta tetap menjaga kondisinya dengan baik selama kembali ke klub. Para penggawa Garuda Nusantara harus tetap dalam kondisi prima untuk mempersiapkan diri menuju Piala Asia tahun mendatang. Dari Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Niar Abdul Itololi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center Senayan atau GICC Senayan Jakarta, di mana bisa kami sampaikan bahwa pemain timnas Indonesia usia di bawah 20 diharapkan tetap menjaga kondisi mereka dalam keadaan yang prima dan baik, dan tentunya bisa meningkatkan performa permainan mereka selama rehat atau kembali ke klub masing-masing. Harapan tersebut disampaikan kepada salah satu pemain timnas Indonesia usia 20 atau kapten timnas Indonesia usia 20 yaitu Putu Panji. Dalam pernyataannya kepada media saat menghadiri Indonesia Sport Summit di kawasan GICC Senayan, Panji sepan akrabnya menyatakan bahwa memang usai memastikan diri ataupun mendapatkan tiket kualifikasi tiket Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 usai merampungkan kualifikasi yang berlangsung di Laos pada beberapa waktu yang lalu, atau tepatnya sekitar tanggal 31 Agustus sampai dengan 3 September lalu. Putu Panji menyatakan kepada media bahwa memang ia dan rekan-rekan setimnya diminta oleh pelatih timnas Indonesia usia di 20 yaitu Coach Nova Arianto bahwa mereka harus mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia yang akan berlangsung di tahun mendatang, karena memang diketahui sendiri Piala Asia nanti akan menjadi persaingan yang jauh lebih berat bagi mereka, karena di kualifikasi sendiri mereka telah menghadapi tim-tim yang cukup berat, salah satunya adalah menghadapi Australia yang menjadi pertandingan terakhir di tanggal 3 September lalu.
2: Mungkin misalnya kita semua balik ke klub, jangan lupa kerja keras di klub, dan semoga dia mendapatkan juga bisa memenuhi semua di klub.
1: Dan pendengar, Indonesia sendiri akhirnya mampu lolos kualifikasi dari grup H, kualifikasi Piala Asia yang berlangsung di Laos, di mana pada pertandingan pertama Indonesia meraih 1 poin dengan bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Kemudian pada laga berikutnya di pertandingan kedua, Indonesia berhasil menang 3-0 atas tim tuan rumah Laos. Dan pada pertandingan terakhir, itu pertandingan ketiga yang menjadi kunci dari kesuksesan mereka, yaitu memenangkan laga atau pertandingan atas juara bertahan timnas Australia usia di bawah 20 dengan skor cukup telak yaitu 2-0. Dan kemenangan itu sekaligus mengunci status mereka sebagai juara grup H dan mampu membawa mereka meraih kualifikasi atau tiket menuju Piala Asia yang seyogianya akan berlangsung pada tanggal 24 Maret sampai dengan 10 April di Tiongkok tahun 2027. Dari Senayan, Jakarta, Nirabdul Itilolo Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

0: Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, pendengar baru saja mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Program 1 Sorong. Dan selamat malam saja untuk Anda yang masih bersama kami, yang masih terjaga, yang sudah mau beranjak beristirahat juga ya. Selamat beristirahat. Dan pendengar, selanjutnya saya hadirkan lagu-lagu dari daerah Jawa dalam Pesona Budaya Indonesia.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

Ya, pendengar, sampai di sini sudah saya hadirkan lagu-lagu dari daerah Jawa dalam pesona budaya Indonesia. Dan selain ini, pendengar, saya menemani Anda di Ruang Rindu.

0: Saat malam kian temaram, rindu terasa kian memburu. Bersama Ruang Rindu, lagu-lagu kenangan silam membawa memori di masa lalu. Selamat mendengarkan.
1: Iya, selamat malam mendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI Program Satu Sorong malam hari ini di Ruang Rindu. Saatnya saya menemani Anda di hari ini, hari Minggu 13 September 2026 ya. Lagu-lagu mancanegara era 90-an di Ruang Rindu yang sudah siap di list Ruang Rindu saya malam hari ini. Dan saya terima saja dulu ya, kalau begitu sudah ada yang ingin bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Sudah terhubung, silahkan.
2: Selamat malam.
1: Aduh, persiapan kayak lama sekali kak. Selamat malam Puja.
2: Selamat malam, apa kabar?
1: Baik-baik saja. Bagaimana kabarnya di Bintuni malam hari ini?
2: Ayo, kabar baik-baik saja. Saya baru selesai nonton film Perang.
1: Oh begitu.
2: Iya, belum perang sampai aduh sudah. Lagu apa kah, Kadwi?
1: Iya, ini ada Madonna dengan You Must Love Me, ada Marc Anthony dengan My Baby You, ada Rick Astley dengan Hopelessly, ada Paul Anka dengan It's Hard to Say Goodbye, Richard Paul Alanka. Okay, siap.
2: Iya, okay. Lagu ini spesial buat semuanya saja, mewakili Pak Fendi di Balikpapan, Pak Nasrun, salam hormat. Pak Widi di Jepang, Ibu Anna, Ibu Hartini, juga buat Ibu Farida, Ibu Ida, Bunda Ima, Bunda Natalia, juga buat Kakak Boy di Dom, Kakak Cepi apa kabar, buat Kak Aji, salam hormat Kak Aji, juga buat pokoknya semua sudah tempat terkecuali.
1: Oke, siap.
2: Buat kedua lagi bertugas, sukses selalu, pulang hati-hati sampai di pengunjung acara. Terima kasih, selamat malam. See you, dadah bye-bye.
1: Terima kasih buat Puja yang dibintuni. Salam kompak selalu pastinya ya. Oke, saya coba terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum Ruang Rindu Mbak Rindu.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hartini, silahkan. Oh, saya bacakan dulu, sudah tahu list lagunya?
3: Yang tadi kan belum selesai tempat.
1: Oh iya. Oke, okay, ini ada Madonna dengan You Must Love Me, ada Marc Anthony dengan My Baby You, ada Rick Astley dengan Hopelessly, ada Richard dengan This I Swear, ada juga Mari Hamada dengan Hold On, ada Enko Tubi dengan Baby I Believe in You, Maxi Priest dengan Set the Night to Music, ada Paul Bennett dengan Forevermore, dan Rem dengan Everybody Hurts.
3: Itu Ramadan sudah Mbak Dwi.
1: Oke, siap.
3: Aku sakitin buat mendengar segala persatu secara mau. Semoga kita sehat selalu. Buat Mbak sehat selalu juga. Itu suara anak kecil banyak.
1: Oh iya.
3: Suara teman.
1: Iya.
3: Mbak Dwi ya?
1: Bukan, teman-teman.
3: Oh iya. Kalau gitu makasih Mbak Dwi, selamat malam.
1: Iya, aik. Oke, terima kasih Ibu Hartini, sehat selalu. Oke, terima kasih, dan saya coba terima lagi. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
1: Iya, selamat malam Ruang Rindu dengan
4: Ruang Rindu berbagi itu memori lewat lagu.
1: Iya, oke, Pak Nasrun ya.
4: Iya, Mbak. Iya.
1: Silakan Pak Nasrun, sudah tahu list lagunya?
4: Lagu yang pertama saja, Mbak.
1: Oke, okay, siap.
4: Ya, pertama-tama laginya rasa bertugas, saya selalu ya bersama kalau ke rumah, ya selalu saya selang kumpulkan Ibu Hartini, Ibu Lema, Bung Leman, Ibu Rete, Pak Rete, Pak Oti, Sera Puja, Ibu Ana, Ibu Seri, Pak Widi, Ibu Widan, Indah Bogor, Ibu Ida, Pak Jai, Pak Deki, Ibu Iga, Pak Jumadi, ada pada Jurteng, Natalia semuanya tanpa kecuali kompor. Terima kasih, selamat malam. Okay.
1: Terima kasih, selamat malam ya buat Pak Nasrun yang baru saja bergabung. Silakan pendengar di 08 12 38 68 8703 ya. Saya mohon maaf untuk 324222 belum bisa kami layani telepon Anda ya pendengar, karena masih gangguan teknis, sehingga Anda bisa telepon di telepon HP ya, atau WhatsApp juga bisa di 08 12 38 68 8703. Saya terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Pak Jerry.
1: Iya, selamat malam ya. Pak Jerry ya.
5: Selamat malam, salam semua.
1: Oke, selamat malam Jogja. Oke, silakan.
5: Batas suara di belas ini, Pak.
1: Bagaimana?
5: Sudah sampai di kilo 17,
1: Pak. Oh, siapa ini? Pak Jerry?
5: Sudah, ya.
1: Oh, gitu.
5: Sudah, gitu.
1: Sudah tidak di daerah, sudah tidak di arah barat lagi ya. Sudah sampai di timur ya, Indonesia.
5: Sementara pindah ke arah timur.
1: Oh iya, siap.
5: Ya. Makasih buat buah ini.
1: Selamat datang kalau buah begitu.
5: Buah ini memang saya makan gudeg.
1: Oh gitu. Makasih. Selamat datang kalau begitu ya.
5: Selamat buah ini. Terima kasih buat dong semua. Sehat selalu, bagus-bagus buat dong semua. Ya kakak ini juga gitu.
1: Oke. Sudah tahu
5: ini
1: lagunya?
5: Ada lagu apa ya?
1: Oh iya, oke. Saya bacakan belum lagi. Ada Marc Anthony dengan My Baby You. Ada Rick Astley dengan Helplessly. Richard dengan This I Swear. Ada Enko Tobi dengan Baby I Believe In You. Maxi Priest dengan See The Night To Music. Ada Paul Bennett dengan Forevermore. Dan Rem dengan Everybody Hurts.
5: Halo Bennett.
1: Gimana?
5: Halo.
1: Ya.
5: Itu ada Paul Bennett.
1: Tadi. Oh, Paul Bennett. Oke, okay. Siap.
5: Ya. Mm-hmm. Nah, itu aja untuk semua. Selamat malam. Mm-hmm. Kita bertemu kembali di udara. Yang mudah-mudahan kita bertemu sama. Mohon maaf kemarin saya masih dalam perjalanan, jadi tidak bisa monitor kegiatan acara yang dirancang.
1: Iya, betul.
5: Mudah-mudahan naik waktu kita bisa.
1: Oke, siap. Oke, iya, terima kasih. Selamat malam, terima kasih Pak Jerry yang sudah sampai di kota tercinta kita Sorong ya. Aduh, oke deh. Dan oke, saya terima lagi ya, sudah ada yang bergabung lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam
6: Ruang Rindu. Hai, hai, hai.
1: Waduh,
6: Ruang Rindu, iya. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, dudududu.
1: Aduh, sampai saya mau menyapa lagi belum, masih menunggu ya. Iya, selamat malam Ibu Ana.
6: Selamat malam Kakak Dwi.
1: Iya.
6: Bagaimana kabarnya setelah?
1: Baik, alhamdulillah. Tiba pulang dengan selamat ya Ibu Ana ya.
6: Iya dong.
1: Sip.
6: Terus lagunya itu apa? Rem-rem.
1: Ini ada Marc Anthony dengan My Baby You, ada Rick Astley.
6: Ya, My Baby.
1: Oke, siap.
6: Iya. Kadang ngopi dulu.
1: Oh, ngopi dulu ya.
6: Cari tadi siang tuh tidak ini kan, tidak ada ini apa namanya kondang ya?
1: Oh ya. Tidak tahu juga sih. Oh ya.
6: Oke lah, salam. Okay. Buat siapa yang baru lewat ini, Pak Jerry.
1: Iya, Pak Jerry.
6: Baru datang tadi malam, tidak datang. Jadi dia belum ini, kemarin tuh.
1: Dalam perjalanan. Di Sorong. Iya, betul.
6: Aduh, kasihan sayang.
1: Kalau lebih cepat ya, bisa bergabung ya langsung ya.
6: Iya, Kak. Ya, waktu 2 tahun yang lalu baru ketemu.
1: Oh, gitu.
6: Coba, aduh, kenapa terlambat?
1: Ya.
6: Semoga masih ada, kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang, tahun yang akan datang kita pasti berjumpa.
1: Amin.
6: Amin. Ya. Salam buat Bapak Pak Jerry yang baru lewat, Ibu Hatini, Ibu Bidan Loy, Ibu Perida, Teh Dinda, Kak Puja, Pak Jumadi, Pak Willy, Bang Luhu, Bang Daniel, Bung Dai, terus siapa lagi ya? Pak Deki, Pak Rete, Ibu Rete, Bang Ana, Pak Oti, Putra Tengnya, terus semua adalah ya Kak Dwi,
1: sama akhirnya Pak Selalu. Iya betul.
6: Iya, semoga terhibur malam ini. Kakak Dwi, selamat bertugas.
1: Iya, terima kasih.
6: Semoga selalu sehat, ceria selalu.
1: Amin, sama-sama Ibu Ana.
6: Banyak bikinnya.
1: Amin. Waduh,
6: terima kasih
1: harapannya ya.
6: Bye-bye, dadah.
1: Dadah, bye-bye. Terima kasih buat Ibu Ana ya. Waduh, yang ceria-ceria walaupun sudah gelap, sudah malam ya, masih tetap ceria-ceria. Memang ya. Luar biasa nih Ibu Ana ya. Emang orangnya ceria memang Ibu Ana ini ya. Ketemu langsung kemarin ya. Oke deh, salam kompak selalu Ibu Ana ya. Dan saya hadirkan saja dulu kalau begitu ya pendengar. Nanti untuk Anda yang bergabung tentunya setelah ini lagu pertama dari Paul Anka yang sudah di request.

0: Iya, pendengar masih di Ruang Rindu menemani Anda malam hari ini 3081238688703 ya. Saya buka untuk Anda yang ingin bergabung. Saya terima lagi. Halo, selamat malam.
1: Salam Ruang Rindu.
0: Iya, Ruang Rindu Pak Jumadi. Oke, silakan Pak Jumadi. Oh, saya bacakan dulu list lagunya.
1: Ya, lagunya ini sudah apa? My Baby apa dah?
0: Oh, oke, okay. Siap. My Baby.
1: Ya, salam dulu.
0: Iya, silakan.
1: Ibu bidang Ibu bidang Louis, Pak Jerry, Pak Fendi, Pak Nasrun, Ibu Ana yang baru lewat, Ibu Artini, Ibu Natalia, Bunda Ima, ya semuanya saja lah.
0: Oke.
1: Saya tidak sempat saya sebut ini.
0: Oke. Oke, terima kasih Pak Jumadi ya. Oke, selamat malam. Oke, Pak Jumadi, terima kasih atas gabungannya malam hari ini. Salam kompak selalu pastinya ya. Dan silakan di line telepon pendengar, saya buka line telepon di 08 12 38 68 8703 ya. Dan mohon maaf ya untuk 324 222-nya, untuk Anda yang biasanya di telepon 324 222, silakan Anda beralih di 08 12 38 68 8703. Selamat malam nih buat Pak Luhut ya, yang biasanya mungkin bergabung di 324-222, mohon maaf ya. Bisa silakan di 08 12 38 68 8703. Selamat malam buat Pak Luhut di Tapanuli nih. Oke, dan juga selamat malam juga buat yang ada di Maluku ya. Ini biasanya juga ada bergabung nih, Ayu di Maluku. Maluku apa ya? Maluku Utara ya kalau enggak salah ya. Oke, yang penting Maluku gitu ya. Dan juga selamat malam juga buat Ibu Nur di kilometer 13 ya. Pak Rete dan Urete juga selamat malam ya. Dan juga Ibu Bidan Louis juga ya, selamat malam. Dan juga buat Anda semuanya di yang lagi memonitor siaran program Satu Sorong malam hari ini. Dan apa dengar, sambil menantikan gabungan Anda, masih tentunya menemani Anda di Ruang Rindu RRI Program 1.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Iya, pendengar masih menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Silahkan di line telepon 08 12 38 68 8703. Ya, di hari ini hari Minggu, besok hari Senin. Wah, hari kembali beraktivitas ya, yang ke sekolah, yang bekerja, ya bekerja ya. Dan mungkin untuk Anda yang belum ngantuk, mungkin bisa menyiapkan segala sesuatunya sebelum tidur, agar besok itu udah ya dicicil dari malam hari ini ya. Tapi kalau sudah mengantuk, jangan memaksakan diri. Beristirahat yang cukup akan membuat kita lebih semangat ya, dan lebih siap beraktivitas di keesokan harinya. Apalagi hari besok hari Senin, jadi biasanya harus pergi lebih pagi. Ada hari Senin ada upacara bendera ya, atau apel juga, apel pagi. Nah, di hari Senin pastinya harus datang lebih awal ya, jangan sampai terlambat, agar bisa mengikuti apel atau upacara bendera seperti itu. Untuk adik di sekolah ya pastinya ya, biasanya atribut-atribut upacara ini jangan sampai lupa ya, topi, dasi ya. Oke, dan silakan masih di Ruang Rindu menemani Anda. Lagu-lagu yang masih ada di list Ruang Rindu, ada Set the Night to Music dari Maxi Priest, dan juga ada Dream ya dengan Everybody Hurts. Silakan di 08 12 38 68 8703, masih di Ruang Rindu menemani Anda.

Ya, beringat sampai di sini sudah saya hadir menemani Anda di Ruang Rindu. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu RRI Program Satu Sorong malam hari ini ya. Dan selain ini, pendengar, saya hadirkan lagu-lagu pengantar istirahat untuk Anda yang masih terjaga dan untuk Anda yang sudah mau beranjak beristirahat. Selamat beristirahat, selamat tidur ya. Semoga mimpi yang indah. Dan di lagu-lagu pengantar istirahat bersama RRI Program Satu Sorong menemani Anda.

Kilauan materi sering membuat kita semakin ambisius dan membahayakan orang-orang di sekitar kita. Setelah satu persatu impian kita terpenuhi, tak hadir juga rasa syukur itu. Yang ada semakin rakus ingin mendapatkan lebih dan lebih lagi. Selain nafsu pemenuhan pribadi, juga nafsu untuk dinilai orang lain. Hingga di suatu titik kita tersadar bahwa semua itu adalah kebahagiaan yang semu. Semoga kita tersadarkan sebelum terlambat.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejaran mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Oke, pendengar sampai di sini sudah saya Dwi menemani Anda di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan kita jumpa lagi di esok hari. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

bersama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari Minggu 13 September 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi pendengar. Dan kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya, terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawa Box, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Anda mendengarkan siaran program Mas 1 Radio Republik Indonesia Sorong, kanal informasi dan inspirasi, disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Kota Sorong, Papua Barat Daya, edisi Senin 14 September 2026 bersama saya Danusya dan kru teknik Mas Danur. Kami akan menemani Anda pendengar hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur dengan berbagai program siaran yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Diawali dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami, dan nanti juga Anda akan mendengarkan tafsir Al-Qurtubi bersama Ustadz Amiruddin Syam. Di pukul 6 Anda akan mendengarkan berita Sorong Pagi. Jangan lewatkan juga Warta Berita Pro 3 Jakarta di pukul 7 dan pukul 9. Anda juga nanti dapat mendengarkan dan bergabung di Halo RRI pukul 8 waktu Indonesia Timur. Dan akan saya lengkapi juga kebersamaan kita dengan beragam berita-berita terkini terpopuler khas rri.co.id. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat mengikuti siaran program Mas 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Dan inilah rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami, diikuti nanti dengan tafsir Al-Qurtubi bersama Ustadz Amiruddin Syam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para hadirin, pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah. Di episode yang lalu sudah disampaikan cerita Al-Quran tentang Maryam yang diasuh oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Tentu cerita Al-Quran adalah cerita kebenaran dan salah satu dari sekian banyak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Rasulullah diperintahkan untuk menceritakan cerita yang ada di dalam Al-Quran agar manusia ini senantiasa mengingat-ingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqsusil qasasa la'allahum yatadhakkarun. Hadirin, pemirsa yang dirahmati Allah, di ayat yang ke-40 Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melanjutkan tentang perjalanan sekilas kehidupan dari Nabi Zakaria alaihissalam. Di ayat yang ke-40 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Rabbi anna yakunu li ghulamu wa qad balagani al-kibar wa imra'ati 'aqir. Qala kadhalika Allahu yaf'alu ma yasha. Nabi Zakaria berkata, wahai Tuhan, bagaimana mungkin aku bisa punya seorang anak padahal umurku sudah tua dan istriku pun juga mandul. Qala, Allah berkata, kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Begitulah Allah berkehendak apa yang Dia inginkan. Apa yang dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat 40 ini tentu merupakan dampak dari berita malaikat kepada Nabi Zakaria alaihissalam bahwa Allah memberi kabar gembira kepada Zakaria bahwa dia akan punya seorang anak yang bernama Yahya. Yahya ini adalah nama yang langsung Allah berikan kepada anak yang bersangkutan. Nama yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga namanya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah itu namanya sudah jauh tertulis di Lauhul Mahfuz, yaitu Ahmad ataupun Muhammad. Jadi bukan hal yang mengherankan kalau ada di antara beberapa nabi yang diberi nama langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berita gembira ini tentu Nabi Zakaria merasa bimbang. Ya, mengingat keadaan dirinya sudah tua. Istrinya pun juga mandul. Sehingga inilah yang diucapkan oleh Nabi Zakaria alaihissalam Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibaru wa imra'ati 'aqir. Jamaah yang dirahmati Allah, ada keterangan di sini dinyatakan bahwa waruya annahu kana baina du'aihi wal waqti alladhi bushira fihi 40 sana. Diriwayatkan bahwa antara doa Nabi Zakaria, dimulainya beliau berdoa sampai dikabulkannya doa itu, yaitu limit waktunya 40 tahun. 40 tahun bukan waktu yang singkat dalam memudajatkan doa-doa seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala lantas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa berputus asa dari rahmat Allah adalah bukan sifat orang yang beriman. Berputus asa adalah sifatnya orang kafir. Sehingga karena putus asa itu sifatnya orang kafir, Allah Subhanahu wa taala melarang orang yang beriman memiliki sifat putus asa itu. Wala tayasu min rauhillah. Innahu la yayasu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Janganlah kalian berputus asa untuk meraih mendapatkan rahmat Allah, karena sesungguhnya tidaklah berputus asa itu melainkan hanya orang kafir saja. Hadirin, pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah, 40 tahun bukan waktu yang singkat dalam memunajatkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, waqala Ibnu Abbas wa Dhahhak, berkata Ibnu Abbas dan Dhahhak, kana yaumu bushra ibnu 20 wa 100 sana, adalah hari di mana Nabi Zakaria itu diberi gembira, kabar gembira bahwa dia punya bakal anak umurnya 20 wa 100 sana, yaitu 120 tahun. 120 tahun baru dia mendapatkan kabar gembira bahwa dia akan punya seorang anak. Tentu sebagai seorang manusiawi, karena Nabi Zakaria meskipun dia nabi, dia juga manusia. Apalagi dengan kondisi dirinya, dia tahu betul bahwa pada hakikatnya sebenarnya secara manusiawi dia tidak akan bisa punya anak lagi. Tetapi siapa yang bisa menolak kehendak Allah Subhanahu wa taala? Itu kata kunci. Siapa yang bisa menolak kehendak Allah Subhanahu wa taala? Selanjutnya Ibnu Abbas dan Dhahhak menyatakan wa kanat imra'atuhu binti wa 98 sana. Istrinya itu berumur 98 sana. 98 tahun. Zakaria berumur 120. Istrinya berumur 98 tahun. Jemaah ya di Allah. Wa imra'ati 'aqir. Zakaria berkata, "Ya Allah, istriku juga itu mandul." Ya. Tapi malaikat berkata, "Kadzalika Allahu yaf'alu ma syaa." Kalau Allah berkehendak, maka tak ada yang bisa menahan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-41 Allah Subhanahu wa taala melanjutkan cerita ini. Qala rabbi ij'alli ayah. Zakaria berkata, "Wahai Tuhan, mohonlah beri saya satu tanda sehingga saya yakin bahwa saya bakal punya anak." Qala, malaikat berkata, ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Tanda-tandanya terhadap kamu, wahai Zakaria, adalah kamu tidak bisa berbicara kepada manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat saja. Wadhkur rabbaka katsira. Pada saat itu banyak-banyaklah engkau berzikir kepada Tuhanmu. Wasabbih bil asyi wal ibkar, dan bertasbihlah kepada Allah di waktu petang maupun di waktu pagi. Jemaah yang dirahmati Allah, inilah petunjuk Allah Subhanahu wa taala, bahwa meskipun ini ayat ini menceritakan tentang sikap Nabi Zakaria ketika mendapatkan kabar gembira, malaikat menyuruhnya untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa ketika kita mendapatkan kabar gembira atau hal-hal yang menggembirakan, mengenakkan, maka yang kita lakukan adalah meningkatkan, memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak tasbih-tasbih kita kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu petang maupun di waktu pagi. Jemaah yang dirahmati Allah, tentang bahasa isyarat, tentu dibenarkan. Dibenarkan. Sekalipun seseorang itu bisa bertutur kata, namun tidak dilarang kalau ketika dia ditanya atau ingin menyampaikan suatu pernyataan, maka dia memberi bahasa isyarat. Sekali lagi, bahasa isyarat tidak dilarang di dalam Islam. Coba perhatikan sebuah kejadian yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Rasulullah bertemu dengan seorang anak budak yang diberi tugas untuk menggembala kambing ternak dari tuannya. Di sini Rasul digambarkan dalam hadis ini bahwasanya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Sauda hina qala laha, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan kepada seorang anak berkulit hitam. Ketika Rasulullah bertanya kepada beliau, kepada anak yang berkulit hitam itu, aina Allah, di manakah Allah? Fa asyarat bi ra'siha ila sama, maka anak yang berkulit hitam itu menunjuk, memberi isyarat dengan kepalanya ke langit. Anak tersebut mendongak ke atas langit, yang menandakan bahwa Allah itu ada di langit, bersemayam di langit. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, i'tiqha fa innaha mu'minatun, bebaskan dia dari perbudakan karena sesungguhnya dia adalah perempuan yang beriman. Apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga pernah kejadian di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau suatu ketika, seperti kebiasaan beliau, meniru perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai Khalifah Umar bin Khattab mengelilingi daerah beliau. Suatu ketika dia sampai ke sebuah lapangan yang luas, tetapi di situ banyak ternak, banyak domba diternakkan. Dan yang sedikit mengherankan beliau adalah yang menggembalakan domba itu adalah seorang budak lelaki. Karena melihat anak lelaki ini anak yang soleh, maka Umar pun juga mendekati beliau, ingin meyakinkan dirinya apakah penglihatannya tidak salah bahwa anak ini anak yang soleh. Umar bin Khattab yang penampilannya sebagai seorang khalifah tidak diketahui oleh anak itu. Umar bertanya kepada anak itu, "Wahai anak, ternakmu banyak. Ya. Bisakah kamu menjual ternak ini seekor untuk saya?" Anak itu menjawab, "Tuan, maaf. Ternak ini bukan punya saya. Dia punya tuan saya. Saya ini adalah budak yang diberi tugas untuk menjaga ternak ini." Umar kagum dengan jawaban anak itu. Dia meningkatkan ujian dan godaannya. Umar berkata, "Hai anak, kalau saya beli satu, tentu tuanmu tidak akan tahu. Karena ternakmu banyak, dia tidak mungkin bisa menghitung seluruh ternakmu ini. Tuanmu banyak. Tuan, ternakmu banyak." Anak itu menjawab, "Tuan, kalau ingin membeli ternak ini, datanglah ke tuan saya. Tuan sayalah yang berhak untuk menjual ternak ini." Umar meningkatkan lagi godaannya, ujiannya. Dia berkata, "Nak, bukankah kalau kamu katakan kepada tuanmu ketika kamu ditanya mana satu ekor ternak, kamu kan bisa menjawab bahwa ternakmu ini diterkam serigala?" Anak itu menjawab, "Tuan, tuan saya mungkin tidak tahu, tetapi Allah Maha mengetahui." Beliau menunjuk, memberikan jawaban sambil menunjukkan telunjuknya ke atas. "Allah yang Maha mengetahui, tuan." Yakinlah bahwa Umar, bahwa anak ini benar-benar orang yang saleh, anak yang saleh. Maka dia minta kepada anak ini untuk mengantarkan ke tuannya setelah selesai masa akhir waktu peternakannya. Kemudian Umar bertemu dengan tuan dari anak ini, dan Umar membeli anak ini beserta seluruh ternaknya. Dan Umar berkata kepada anak ini, "Kamu sudah bebas dan seluruh ternakmu itu punya kamu." Hadirin yang dirahmati Allah, perhatikan. Perhatikan orang-orang yang terdahulu benar-benar merasa yakin bahwa Allah itu Maha Muraqabah. Allah itu Maha mengawasi segala tingkah laku perbuatan manusia. Tak ada yang tersembunyi bagi Allah sekecil apapun juga. Kalau keyakinan muraqabah ini kita semua sama yakini, maka tentu dengan keyakinan muraqabah ini kita akan senantiasa mengarahkan diri kita kepada hal-hal yang positif yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengarahkan diri kita kepada hal-hal yang mendatangkan ketidakridaan bahkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Maha mengetahui? Bukankah Allah Maha menghisab, memperhitungkan kebaikan-kebaikan dan keburukan seseorang? Hadirin, pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah. Selanjutnya di ayat yang ke-42, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa idz qalatil malaikah ya Maryam Inna Allah astafaki wa taharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Tatkala malaikat berkata kepada Maryam, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih engkau. Wa taharaki, Allah telah mensucikan engkau. Wastafaki ala nisa'il alamin, Allah juga telah memilih engkau termasuk wanita yang terbaik, perempuan yang terbaik di alam ini. Hadirin yang dirahmati Allah, Maryam seorang perempuan pilihan. Tentu dari perempuan pilihan ini, perempuan terbaik ini, ya, akan melahirkan generasi yang terbaik. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa hendaklah kita menjadikan generasi kita adalah generasi yang baik, generasi terbaik, sehingga ketika generasi kita ini generasi yang baik, generasi yang mumtaz, yang istimewa, kelak ketika dia dewasa, Allah akan menjodohkan dia dengan pasangan juga yang terbaik. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, At-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Perempuan-perempuan yang baik itu Allah akan pasangkan dengan laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik Allah akan pasangkan dengan perempuan yang baik. Hadirin, bukankah kita semua ingin, berharap dan mendambakan bahwa generasi kita di masa datang adalah generasi yang unggul, generasi yang berkualitas? Tentu keinginan ini harus diawali dengan usaha maksimal, perjuangan yang sungguh-sungguh. Dan perjuangan itu harus dimulai dari diri kita, mengkualitaskan diri kita, memberikan rezeki yang berkualitas kepada anak-anak kita, dan memberikan pendidikan yang berkualitas kepada anak-anak kita. Anak-anak kita ini harus bertempat tinggal di lingkungan yang berkualitas. Teman-teman bergaulnya adalah teman-teman bergaul yang berkualitas. Kualitas dalam artian dalam bingkai keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, khairu nisa'il alamin arba', wanita yang terbaik, perempuan yang terbaik di alam ini ada empat. Yang pertama, Maryam binti Imran, Maryam anak perempuannya Imran. Yang kedua, wa Asiyah bintu Muzahim, Asiyah anak perempuan Muzahim, imra'atu Fir'aun, istri Fir'aun. Fir'aun, jamaah sekalian, pemimpin dan laki-laki yang terbejat, termasuk terbejat di alam ini. Durhakanya kepada Allah luar biasa. Tetapi istrinya, istri yang salihah, Asiyah. Yang ketiga, wa Khadijah bintu Khuwailid, Khadijah binti Khuwailid. Dan yang keempat, wa Fatimah binti Muhammad, Fatimah anak perempuan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, hadis sahih ini menunjukkan, memberikan berita bahwa empat wanita yang terbaik di alam ini. Karenanya tentu menjadi pelajaran bagi kita untuk mengkaji apa sih kelebihan-kelebihan dari manusia, perempuan yang terbaik yang empat orang ini. Dan ini hendaknya menjadi rujukan bagi kita semua dalam membina dan mendidik anak-anak kita. Hendaknya kita waspada
1: Jangan sampai anak-anak kita kagum terhadap sosok perempuan yang lain, apatah lagi dia itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diidolakan perempuan yang lain selain daripada keempat ini. Ya. Ini tentu berbahaya. Karena biasanya seseorang akan cenderung meniru, mengikuti orang yang diidolakan. Kita semua sebagai seorang lelaki tentu mengidolakan, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kita berusaha untuk meniru, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu wanita-wanita perempuan mukminah juga berusaha untuk mencontoh Rasulullah dan rumah tangganya. Tapi lebih spesifik bisa ditiru salah satu dari empat wanita yang terbaik di alam ini seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam keterangan yang lain, dalam hadis yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, Sayyidatun Nisa Ahlul Jannah, pemimpin perempuan penghuni surga, pemimpin perempuan penghuni surga, ya ba'da Maryam wa Fatimah wa Khadijah, yaitu sesudah Maryam, Fatimah dan Khadijah, ya yakni dua yang lainnya adalah Asia dan juga Imra'atu Fir'aun. Ya. Istri dari Fir'aun yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah. Selanjutnya berkaitan dengan Maryam di ayat yang ke-43 Allah nyatakan, Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam qunuti li rabbiki, ya kunutlah kalian terhadap Tuhanmu, wasjudi sujudlah engkau, warka'i ma'ar raki'in, ruku'lah bersama dengan orang-orang yang ruku'. Hadirin yang dirahmati Allah, apa itu pengertian dari uqunti, kunutlah engkau? Kata kunut tentu tidak asing di telinga kita. Tetapi mari kita perhatikan penjelasan ulama tentang kunut itu sehingga kita tidak salah faham. Yang dimaksud kunut menurut Mujahid adalah atil qiyam fis shalah, panjangkan, lamakan berdiri dalam sholat. Jadi lamanya seseorang berdiri dalam sholat itulah kunut. Kunut. Sementara menurut Qatadah yang dimaksud dengan kunut adalah adim ta'ah, yakni selalu dipelihara dan dijaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, inilah Maryam diperintah oleh malaikat untuk salatnya itu tidak cepat. Uqunuti li rabbiki, kunutlah engkau wahai Maryam terhadap Tuhanmu, berdiri lama ketika solat atau jaga selalu ketaatanmu kepada Tuhanmu, wasjudi sujudlah engkau, warka'i ma'ar raki'in, Ruku'lah bersama dengan orang-orang yang ruku'. Artinya berjamaah. Berjamaah. Pertanyaannya, dengan siapa Maryam berjamaah? Tentu dengan keluarga Zakaria. Kalau dia ke rumah ayahnya, tentu dengan keluarga ayahnya Imran. Yang pasti bahwa malaikat tidak memerintahkan Maryam itu sholat sendirian. Padahal dia perempuan. Jamaah yang dirahmati Allah. Jadi pernyataan Rasulullah, sebaik-baik sholat bagi perempuan itu adalah di rumahnya. Ini hadis sahih. Tetapi tentu di rumahnya hendaknya dia berjamaah. Karena kaidah dasar berjamaah itu lebih afdal, ya, daripada sholat sendirian 27 kali, 27 derajat. Dan Ibnu Abbas menjelaskan jarak antara satu derajat dengan derajat yang lain itu 500 tahun. Jamaah di Allah, mari kita perhatikan kemaslahatan diri kita, tentu akan berdampak kepada kemaslahatan keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keberkahan dalam kehidupan kita dan keluarga kita masing-masing. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

Sorong pagi ini. 102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tadi telah Anda dengarkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami. Dan tadi juga Anda telah mengikuti tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ali Imran ayat 40 hingga 43 bersama Ustadz Amiruddin Syam. Berbagai program siaran di Sorong Pagi ini juga masih dapat Anda dengarkan. Pukul 6 waktu Indonesia Timur, pendengar, saatnya Anda akan mendengarkan berita Sorong Pagi.

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Itu bagaimana nanti daerah itu membiayai dirinya nanti untuk kalau global lagi keluar, untuk terutama untuk HIV dan TB malaria.
2: Gubernur berharap untuk seluruh masyarakat dapat memanfaatkan perpanjangan 2 minggu.

Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong Pagi dan sejumlah berita aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya edisi hari ini Senin 14 September 2026 bersama saya Danusya.

0: Pemerintah daerah di Papua Barat Daya didorong mulai menyiapkan penganggaran secara lebih spesifik untuk menunggu keberlanjutan program penanggulangan HIV dan malaria, terutama sebagai langkah antisipasi terhadap perubahan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Program Koordinator Adinkes Abdul Qadir mengatakan pemerintah daerah perlu memiliki perencanaan anggaran yang jelas agar program kesehatan tetap dapat berjalan ketika terjadi perubahan atau berkurangnya dukungan dana dari pusat. Menurutnya sejumlah kegiatan terkait penanggulangan penyakit tersebut sebenarnya telah masuk dalam program dan anggaran organisasi perangkat daerah, namun penganggarannya masih bersifat umum atau belum secara khusus mencantumkan kebutuhan program. Yang menilai penguatan penganggaran di tingkat daerah menjadi penting agar program tidak sepenuhnya bergantung pada dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat. Di Papua Barat Daya, pelaksanaan program saat ini mencakup sejumlah lokus termasuk Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Raja Ampat. Abdul Qadir menyebut Kabupaten Raja Ampat dinilai telah memiliki pemahaman dan kesiapan yang cukup baik. Dokumen program telah tersedia dan OPD terkait juga disebutlah memahami kebutuhan pelaksanaan program di daerah. Ia berharap pola penganggaran yang lebih mandiri juga dapat diterapkan di daerah lainnya, khusus Kota Sorong dan Kabupaten Sorong.
1: Adinkes Papua Barat Daya mewakili di pusat. Intinya ini bagaimana di daerah untuk ke depan itu, karena ini dana global. Kalau dana global sudah habis, itu bagaimana nanti daerah itu membiayai dirinya nanti untuk kalau global lagi keluar, untuk terutama untuk HIV dan TB malaria. Jadi nanti kalau tiba-tiba keluar, nanti daerah kaget, kok tidak ada pembiayaan. Makanya kami itu bagaimana sosialisasi ke daerah-daerah untuk supaya bisa memasukkan anggaran-anggaran yang sebenarnya sudah dari dulu ada, cuman dia tidak spesifik secara gelondongan dia.
0: Menurutnya pemerintah daerah perlu mulai melakukan sosialisasi dan koordinasi lintas OPD agar kebutuhan program kesehatan dapat dimasukkan ke dalam perencanaan anggaran daerah secara berkelanjutan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan program penanggulangan HIV dan malaria tetap berjalan dan tidak terhenti apabila terjadi perubahan kebijakan maupun dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Nini Mahdika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Antusiasme tinggi Pemprov Papua Barat Daya perpanjang penghapusan denda PKB dan BBNKB hingga 25 September. Kita ikuti laporan selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memperpanjang program penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor selama 2 pekan ke depan atau hingga 25 September 2026. Perpanjangan tersebut diputuskan setelah Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, melakukan evaluasi terhadap optimalisasi pendapatan daerah serta menimbang antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan program penghapusan denda pajak kendaraan. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Papua Barat Daya, Halason Sinurat, mengatakan perpanjangan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi gubernur terhadap pelaksanaan program yang telah berjalan. Ia mengatakan perpanjangan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk menyelesaikan kewajibannya.
4: Bapak Gubernur Papua Barat Daya setelah melakukan evaluasi terhadap optimalisasi dan antusiasme masyarakat terhadap pengenaan denda, penghapusan pengenaan denda, maka ada beberapa evaluasi yang dilakukan sehingga dilakukan perpanjangan dalam 2 minggu ke depan, dan diharapkan gubernur berharap untuk seluruh masyarakat dapat memanfaatkan perpanjangan 2 minggu ke depan ini.
3: Program penghapusan denda PKB dan BBNKB sebelumnya berlangsung sejak 11 Agustus hingga 11 September 2026 dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan RI ke-81. Dengan adanya perpanjangan, masyarakat kembali mendapat waktu 2 pekan untuk memanfaatkan kebijakan tersebut. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: 15.300 keanekaragaman hayati terancam. Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya ingatkan krisis iklim.
3: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya mengingatkan masyarakat untuk menjaga lingkungan di tengah ancaman krisis iklim yang berdampak terhadap keanekaragaman hayati. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengatakan krisis iklim menjadi salah satu dari 3 isu lingkungan global selain polusi dan hilangnya keanekaragaman hayati. Kelly menyebut berdasarkan data dari Bappenas, sekitar 15.300 keanekaragaman hayati terancam hilang akibat berbagai dampak perubahan iklim. Menurut Kelly, perubahan iklim dapat memicu berbagai persoalan lingkungan, mulai dari polusi udara dan air hingga kerusakan ekosistem.

0: sehingga di setiap daerah, kabupaten, kota dan provinsi itu wajib menyiapkan dokumen-dokumen terkait dengan mitigasi perubahan iklim, sehingga mana wilayah-wilayah yang perlu kita lakukan mitigasi, misalnya mitigasi untuk perlindungan sumber-sumber air, mata air, karena satu hari nanti ke depan berdasarkan laporan-laporan dari hasil semua kita akan mengalami krisis air juga. Jadi sumber-sumber mata air itu perlu kita lindungi. Kawasan misalnya kawasan hutan yang menghasilkan air perlu kita jaga. Sehingga kita juga mengelola lingkungan ini dengan baik. Pertama, kawasan-kawasan hutan kita jaga. Yang kedua, sampah. Masalah sampah ini, sampah itu menghasilkan gas metana, khususnya sampah food waste, sisa makanan. Nah, ini harus dikelola, dan untuk mitigasi pengelolaan sampah ini kita harus lakukan misalnya dengan magot. Nah, itu bagian-bagian solusi bagaimana menekan gas metan yang menyebabkan temperatur bumi sebagai gas metan itu sebagai namanya gas rumah kaca yang kemudian menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Nah, itu
1: Julia mendorong adanya komunikasi dengan pemerintah pusat termasuk Bappenas serta dukungan dari negara-negara lain dan lembaga donor untuk membantu daerah menghadapi dampak perubahan iklim. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, demikian berita aktual yang telah kami sajikan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Danusyah, selamat pagi.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Sorong pagi ini.
10: Pendengar, Anda masih mendengarkan Sorong Pagi Ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi bersama saya Danusya di edisi Senin 14 September 2026. Lawabok, selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan. Tadi telah Anda ikuti pendengar berita Sorong Pagi, berita-berita terkini teraktual di wilayah Papua Barat Daya. Selain Anda juga dapat mendengarkan ya pendengar beragam berita-berita terkini teraktual di wilayah Papua Barat Daya, Anda juga bisa mengakses, membaca berbagai berita-berita terkini terpopuler di rri.co.id. Ini ada banyak sekali pendengar berita-berita yang menjadi sorotan di rri.co.id. Di antaranya pendengar mengenai insiden tenggelamnya kapal KM Virgo Transport 8 ya pendengar. Ini berita terbarunya di rri.co.id. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas mengerahkan 15 armada laut dan udara untuk mencari korban kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Sebanyak 15 armada yang dikerahkan ini terdiri atas 11 kapal, 1 helikopter, dan 3 pesawat pendengar pada hari Minggu 13 September 2026 kemarin. Pengerahan armada ini dilakukan untuk memperluas jangkauan pencarian terhadap korban yang masih dinyatakan hilang pendengar. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i mengatakan unsur laut yang diterjunkan ini meliputi kapal Basarnas dari Banjarmasin, Surabaya, dan Makassar yang bergerak menuju lokasi kejadian. Selain itu pendengar ada 4 kapal perang Republik Indonesia, KRI TNI Angkatan Laut yang juga dilaporkan telah mendekati lokasi kecelakaan. Dan kemudian untuk pencarian melalui udara, Basarnas mendapat dukungan dari skuadron 400 TNI Angkatan Laut Surabaya, ada juga 1 helikopter Polri, pesawat CN-235 TNI AL, serta satu pesawat karavan BNPB yang juga diperbantukan dalam operasi pendengar. Selain armada yang secara khusus dikerahkan Basarnas, sejumlah kapal yang berada di sekitar lokasi kejadian turut membantu operasi pencarian dan pertolongan sebagai bagian dari potensi SAR. Menurut pihak-pihak terkait pendengar, operasi pencarian ini juga didukung unsur darat yang dikoordinasikan bersama TNI Polri, kementerian dan lembaga, serta berbagai potensi SAR yang juga sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Jadi pengerahan kekuatan tersebut dilakukan setelah Basarnas Command Center mendeklarasikan kondisi kedaruratan kepada pengguna lalu lintas laut di kawasan Laut Jawa pendengar. Ini berita selengkapnya juga bisa Anda baca di rri.co.id mengenai Basarnas kerahkan 15 armada mencari korban KM Virgo yang masih hilang pendengar.

0: Tiara Digital.
1: Ana, mama cuma mau satu. Kok bisa kuliah?
2: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya. Mana harus keluar kota lagi?
1: Kalau dekat-dekat saja, bisakah?
2: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
1: Di mana?
2: Universitas Terbuka Sorong. Sakulia bisa dari sini saja.
1: Oh, Suce. Bukan kampus abal-abal, toh?
2: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
1: Serius?
2: Iya, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
1: Kok daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mamapu Harapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar sia.sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-9133.
3: Mendengar selain berita-berita seputar nasional, Anda juga dapat membaca beragam berita-berita terkini seputar mancanegara di rri.co.id. Ini juga ada berita mengenai kasus Ebola yang terkonfirmasi di Republik Demokratik Kongo yang telah melampaui 7.000 kasus, pendengar, dengan hampir 3.400 kematian dilaporkan. Data tersebut berdasarkan laporan situasi pemerintah terbaru yang dirilis pada Jumat 11 September 2026 dilansir dari Xinhua. Hingga Kamis 10 September 2026 lalu, pendengar, otoritas kesehatan Kongo mencatat ada 7.022 kasus yang terkonfirmasi dan ada 3.398 kematian. Tingkat kematian kasus Ebola di Kongo ini mencapai 48,4%, sementara 1.671 pasien telah dinyatakan sembuh. Wabah tersebut kini telah mempengaruhi 62 zona kesehatan yang tersebar di 7 provinsi di Kongo, pendengar. Sud Ubangi ini menjadi provinsi terbaru yang melaporkan kasus Ebola setelah satu kasus dikonfirmasi pada Kamis. Sud Ubangi sendiri tidak berbatasan dengan 6 provinsi yang sebelumnya telah melaporkan kasus Ebola, pendengar. Wabah yang dinyatakan pada Mei tersebut kini menjadi epidemi Ebola terbesar dan paling mematikan dalam sejarah Republik Demokratik Kongo. Wabah tersebut, pendengar, juga menjadi epidemi Ebola terbesar kedua di dunia setelah wabah yang terjadi di Afrika Barat pada tahun 2014 hingga 2016. Penambahan Sud Ubangi ini memperluas wilayah yang terdampak wabah Ebola di Kongo. Kasus tersebut juga menunjukkan adanya riwayat perjalanan dari wilayah yang sebelumnya telah terdampak. Otoritas Kesehatan Kongo juga terus mencatat perkembangan kasus dan kematian akibat Ebola hingga 10 September lalu, pendengar, jumlah pasien yang telah pulih mencapai 1.671 orang, sementara tingkat kematian yang tinggi menunjukkan besarnya dampak wabah.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roma
3: Tika.
4: Nih,
3: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roma.

Pendengar, selain Anda juga dapat membaca berita-berita terkini, terpopuler, seputar nasional, seputar mancanegara, ada juga nih berita-berita terbaru, berita-berita terkini, seputar olahraga yang juga bisa Anda baca di rri.co.id pagi ini ya. Ada ini salah satu berita, pendengar, semalam saya juga sempat nonton sampai sisa 2 lap terakhir karena saya tidak terlalu ngefans dengan Mar Marquez, dan Mar Marquez berada di posisi paling depan. Akhirnya saya sudahi menonton MotoGP ini, pendengar ya. Saya berharap tadi malam itu Jorge Martin yang juara begitu ya, yang naik podium. Tapi sayangnya Jorge Martin posisinya terus merosot, finishnya kalau saya tidak salah finish ke-5, sehingga posisi klasemen sementara MotoGP 2026 ini langsung disalip sama Mar Marquez ini dengan poin yang sama ya. Jadi Mar Marquez memanfaatkan kesalahan Marco Bezzecchi untuk menjuarai MotoGP San Marino tadi malam ini, pendengar. Kemenangan kelimanya musim ini mengantarkan pembalap Ducati tersebut berhasil naik ke puncak klasemen kejuaraan dunia MotoGP ya, pendengar. Bezzecchi yang memulai balapan di sirkuit Misano dari pole position justru terjatuh pada lap pembuka. Mar Marquez juga memanfaatkan peluang tersebut untuk mengambil alih pimpinan balapan, dan pembalap Spanyol itu kemudian harus menghadapi perlawanan Jorge Martin dan juga Alex Marquez. Martin sempat menyalip di tikungan 4, namun Marquez berhasil memimpin kembali setelah melakukan manuver pada lap ke-12, pendengar. Dan setelah merebut kembali posisi terdepan, Mar Marquez perlahan menjauh dari para pesaingnya. Adiknya Alex Marquez juga sempat memangkas jarak hingga 4/10 detik menjelang akhir balapan, namun gagal mengejar, pendengar. Mar Marquez akhirnya melewati garis finish dengan keunggulan 0,657 detik atas Alex Marquez. Hasil tersebut menjadi kemenangan kelima Mar Marquez dalam 7 balapan terakhir. Alex Marquez sendiri juga tampil sebagai runner up pada GP tadi malam di Marino, sekaligus mengantarkan Gresini ini mencatat finish 2 besar bersama sang kakak. Ia juga meraih hasil tersebut setelah sebelumnya menjalani sesi yang buruk, pendengar. Hanya 14 pembalap yang mampu menyelesaikan balapan, dengan Francesco Bagnaia ini menjadi salah satu pembalap yang gagal finish tadi malam, sementara Raul Fernandez, Fabio Di Giantonio, kemudian Enea Bastianini, Luca Marini, dan Fabio Quartararo melengkapi 10 besar. Mar Marquez finish di posisi pertama, Alex Marquez sang adik finish di posisi kedua, Pedro Acosta di posisi ketiga, Fermin Aldegur di posisi keempat, kemudian Jorge Martin finish di posisi kelima pada MotoGP San Marino 2026.

102,6 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Saat lagi pukul 7 waktu Indonesia Timur, pendengar Anda akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Dan jangan lewatkan juga ya berbagai program siaran lainnya di Sorong Pagi ini edisi Senin 14 September 2026 bersama saya Danusya. Nanti Anda dapat kembali mendengarkan beragam musik dan informasi. Ada beragam berita-berita terkini terpopuler khas rri.co.id yang juga akan saya hadirkan untuk Anda. Di pukul 8 jangan lewatkan Halo RRI. Ada masalah layanan publik apa di sekitar Anda? Nanti Anda bisa sampaikan kepada kami di program siaran Halo RRI di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Untuk itu nikmati terus mendengar suasana pagi Anda dengan mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Sorong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu nih, Ivo. Sampai siang. Wah, ya, saling.
0: Enak juga ya?
2: Kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah mendorong pengolahan limbah PCBS atau limbah berbahaya bagi lingkungan. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali mengganggu aktivitas penerbangan. Presiden Prabowo Subianto dalam KTT BRICS 2026 di India menyampaikan keberhasilan Indonesia menjadi negara eksportir pangan. Inilah warta berita selengkapnya Senin 14 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Polri menyiapkan 6 posko disaster victim identification atau DVI serta layanan informasi bagi keluarga korban kapal muara KM Virgo Transport 8. Dukungan tersebut untuk melengkapi operasi pencarian dan evakuasi yang masih berlangsung di Kalimantan Selatan. Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi tingkat tinggi KTT BRICS 2026 di New Delhi, India, menyampaikan keberhasilan Indonesia menjadi negara eksportir pangan. Indonesia dilaporkan telah mengimpor sejumlah komoditas pertanian seperti beras dan jagung. Dari dunia olahraga, tim Indonesia Big Wall Expedition atau IBEX berhasil menuntaskan misi pemanjatan 3 tebing paling berbahaya di benua Eropa. Pengibaran bendera merah putih di puncak Naranjo de Buenos Spanyol resmi menutup seluruh rangkaian ekspedisi akbar tersebut. Kementerian Lingkungan Hidup mendorong penguatan kapasitas pengolahan limbah PCBS atau limbah berbahaya bagi lingkungan sebagai bagian dari upaya mencapai target Indonesia pada 2028. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
1: Seperti kita ketahui, kita kan punya target untuk zero PCB.
2: Kementerian Lingkungan Hidup mengapresiasi fasilitas pengelolaan limbah B3 PT Prasada Pamunah Limbah Industri PPLI.

0: mengatakan,
1: KLH di sini sudah pasti juga berkomitmen untuk memberikan kontribusi dan dukungan kepada PPLI supaya PPLI pun juga bisa mendapatkan supply yang cukup, terutama untuk PCB-nya dan juga bagaimana caranya PPLI bisa meningkatkan kapasitas, dan semoga Indonesia bisa zero PCB.
0: Sementara itu, Direktur Sales Customer Service Industrial PPLI, Jurnalis Del, mengatakan pihaknya siap mendukung pemerintah mencapai target Indonesia bebas PCB yang telah ditargetkan tercapai pada tahun 2028. Dan saat ini, pihaknya telah mendapatkan komitmen kuat dari pemerintah.
2: Dan hari ini kita mendapat komitmen lagi dan lebih kuat dari pemerintah terhadap dukungan Indonesia bebas PCB 2028. Kita di sisi industri, namanya PPLI, sudah sangat siap dari infrastruktur, sumber daya manusia, teknologi untuk melakukan pengolahan PCB sebagaimana seharusnya.
0: Kementerian Lingkungan Hidup juga menyatakan kesiapan memberikan dukungan kebijakan bagi fasilitas pengolahan PCB, termasuk menerbitkan surat dukungan terkait pemusnahan limbah tersebut. Pemerintah terus memperkuat sinergi dengan industri dan lembaga internasional agar target penghapusan PCB dapat dicapai. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan yang kami lakukan sekarang adalah memang bekerja sama dengan KLH sebagai regulator.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya, di mana semua penerbangan dibatalkan akibat jarak pandang yang terbatas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: Terbatasnya jarak pandang sehingga memang tidak memungkinkan untuk lepas landas pesawat udara.
5: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut, Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan sejumlah penerbangan pada Sabtu 12 September 2026 kemarin terpaksa dibatalkan akibat kondisi kabut asap yang menyebabkan jarak pandang tidak memenuhi standar keselamatan penerbangan. Menurutnya kondisi tersebut juga masih berdampak terhadap penerbangan pada Minggu 13 September 2026. Salah satu penerbangan Garuda Indonesia yang dijadwalkan pada pagi hari telah mengonfirmasi pembatalan penerbangan. Imade Darmawan menjelaskan keputusan pembatalan penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keselamatan penumpang dan operasional penerbangan, terutama kondisi jarak pandang di sekitar bandara.
4: Palangkaraya itu harus dilakukan pembatalan. Nah, saat ini sudah yang melakukan pembatalan itu adalah Lion Group, mana ada Super Airjet, Lion Air, itu tujuan Surabaya dan Jakarta. Itu sudah positif dibatalkan, dan saat ini penumpang sedang melakukan proses refund ataupun reschedule. Ya, ini dampaknya juga bagi untuk Garuda Indonesia yang regulernya itu terbang di pukul 7.10, di tanggal 13 tidak terbang.
5: Sementara itu, kabut asap akibat karhutla di Kota Palangkaraya mendapat perhatian dari masyarakat, termasuk calon penumpang pesawat yang terdampak gangguan penerbangan di Bandara Cilikriwut. Salah seorang warga Kota Palangkaraya yang juga merupakan penumpang pesawat bernama Reni mengatakan kondisi kabut asap cukup mengganggu aktivitas perjalanan, terutama ketika jarak pandang menurun. Ia berharap penanganan karhutla dapat segera dilakukan secara maksimal sehingga kabut asap tidak semakin parah dan mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk transportasi udara.
6: Nggak mengenakan banget, nggak nyaman banget, apalagi untuk aktivitas di luar. Apalagi banyak yang kerja, yang sekolah, itu mengganggu banget. Kayak nggak enak banget, tolong ya kalau misalnya untuk para warga, masyarakat, tolong sama-sama membantu kita jaga biar nggak bakar sembarangan. Itu aja sih, tolong cepat ditindaklanjuti kalau ada lahan yang masih belum kebakar, itu tolong dijaga aja biar nggak terjadi kebakaran meluas.
5: Indeks kualitas udara atau air quality index AKI di Palangkaraya tercatat mencapai 348 untuk parameter PM2.5. Angka tersebut masuk kategori berbahaya. Kondisi udara diperkirakan masih buruk dalam 2 hari ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan tim relawan mempercepat pemadaman karhutla yang telah mendekati permukiman penduduk seperti di Jalan Simpe Karuhe dan Jalan KR Muhtar, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Berikut laporan.

0: Ransel Cup-nya Edi Suroso.
1: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
2: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balap menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya yang lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
3: Jadi asap yang dari kebakarannya bawah tanah itu masih menyala masih. Pertama ini, kalau titik-titik api itu memang pasti ada kesengajaan pasti ya. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian, atau membersih pekarangannya dengan cara membakar.
4: Jadi sengaja kan?
3: Ya, ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi mau bersih lahan-lahannya.
2: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian, maupun pekarangan. Balap Sipet menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas areal yang terbakar, sementara asapnya terbawa angin ke kawasan permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan membenarkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Simpe Karuhe. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan terlebih di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutla.
1: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil itu bisa dipadamkan sedini mungkin sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini udah hampir 1 bulan lebih ya kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC, operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah, saat ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini, sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
2: Irwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut, karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api, serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, mengatakan peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Farisi Arbu melaporkan selengkapnya.
5: Peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Peliputan bencana yang syarat akan bahaya menuntut adanya kesiapan fisik, mental, hingga pemahaman atas potensi ancaman di lokasi kejadian. Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan, insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi. Perusahaan media pun didorong untuk lebih ketat menerapkan SOP peliputan serta memberikan dukungan pengamanan yang memadai bagi setiap jurnalis yang bertugas di daerah rawan.
6: Juga menjadi momentum ya, artinya kita sebagai seorang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian pihak-pihak terkait itu juga memperhatikan terkait dengan keselamatan di dunia. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu berakibat pada kita.
5: Sementara itu, Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menghadapi tugas jurnalistik pada saat bencana.
7: Ya, faktornya keselamatan pasti. Faktor keselamatan ini penting. Mulai dari persiapan, itu nggak cuma faktor jurnalisnya, tapi juga medianya. Medianya juga harus membekali. Harusnya itu mereka membekali. Sekarang mau ditugasin yang tupsi, memang. Nah, itu kan harus kantor juga harus tahu dari bahan bahwa dia di sana kemungkinan bakal melalui hal seperti ini. Jadi itu disiapkan. Helm, masker, terus baju yang APG-APG, itu wajib. Harusnya. Tidak cuma pribadi, tapi itu juga harusnya kantor.
5: Dengan kepatuhan terhadap SOP, keselamatan serta dukungan penuh dari perusahaan pers, diharapkan jurnalis dapat terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Faris Yarbu melaporkan.
0: Relawan penanggulangan bencana di Jawa Timur didorong untuk memperkuat upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana yang tidak hanya fokus pada tanggap darurat. Andika Sana melaporkan selengkapnya.
8: Relawan penanggulangan bencana di Jawa Timur didorong memperkuat upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana, tidak hanya berfokus pada tanggap darurat. Dorongan tersebut menjadi perhatian dalam Kongres keempat Sekber Relawan Penanggulangan Bencana atau SRPB Jawa Timur 2026 dengan tema penguatan organisasi relawan yang adaptif, profesional, dan berkelanjutan. Sekretaris SRPB Jatim Dwi Rosantiana mengatakan, relawan perlu terus beradaptasi dengan kondisi kebencanaan serta menjaga keberlanjutan perannya.
9: Di Jawa Timur sendiri saja kita punya 14 ancaman bencana dan itu nggak mungkin dilakukan oleh relawan saja. Tapi kita kemarin juga bekerjasama dengan BRIN, bekerjasama dengan Chiba Institute of Science itu. Nah, hal-hal tersebut kami perkuat sinerginya di situ. Seperti kembali lagi kepada jargon SRPB, bersatu bersinergi untuk peduli itu tadi. Jadi apapun itu elemen yang kita bekerjasama.
8: Hal senada disampaikan Wakil Koordinator SRPB Jawa Timur Ervan Alif Pujiono atau Erik. Menurutnya, SRPB berperan mengkomunikasikan, menginformasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan kebencanaan.
10: Seperti tugas dasarnya ya, SRPB dan mengkomunikasikan, menginformasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan kebencanaan. Kita berharap kita sistemnya lebih komprehensif, semuanya terlibat.

0: Renceng Shopper Show 2026 dengan mengusung tema Pesona Budaya Desa, Wujud Kreativitas dan Kebersamaan Masyarakat. Di kesempatan tersebut, Ketua Panitia Kegiatan, Mahmud kepada RRI mengatakan, kegiatan tersebut dirancang untuk mengangkat potensi seni dan budaya lokal yang ada di Desa Renceng agar lebih mendunia. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi, kelestarian, serta kebersamaan.
1: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari Solan umum itu ada 16, terus ada dari karnaval Son, budaya Son itu ada sekitar 29.
0: Sementara itu, Muhammad Khoironi, salah satu guru pendamping peserta Renceng Super Show 2026, mengatakan bahwa keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan tersebut memberikan banyak pengalaman langsung yang mampu untuk mengembangkan kreativitas dan juga kerjasama siswa.
2: Temanya kita terkait dengan Lembu Suro, bagaimana sejarah kota Kediri asal-usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35, jadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif. Dari budaya apapun kita satukan menjadi satu kreativitas.
0: Renceng Super Show 2026 ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali ruang publik melalui seni dan juga budaya. Selain itu, diharapkan kegiatan ini menjadi peluang tersendiri untuk menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat setempat. Anugo Suma melaporkan.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana warga Sragen kembali menjadi korban untaian kabel internet, di mana pemerintah Kabupaten Sragen dan DPRD Sragen telah menyepakati untuk menuntaskan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang infrastruktur pasif telekomunikasi. Mulato melaporkan selengkapnya.
4: Dan saya punya keyakinan masih banyak kasus-kasus yang serupa tetapi masyarakat nggak tahu harus lapor kemana.
5: Kesemrawutan kabel fiber optik atau WiFi di wilayah Kabupaten Sragen terus memicu ancaman keselamatan bagi pengguna jalan. Dalam beberapa bulan terakhir tercatat sudah 2 kali peristiwa warga terjerat kabel internet yang menjuntai rendah hingga mengakibatkan korban luka-luka. Insiden pertama menimpa sepasang suami istri pedagang makanan asal Dukuh Paingan, Desa Plumbon, Kecamatan Sambung Mas. Chan Lasmono 62 tahun dan Painem 60 tahun pada Selasa 21 April 2026 sekitar pukul 3 dini hari. Sepeda motor Honda Vario yang mereka kendarai menuju Pasar Bunder Sragen tersangkut untaian kabel di tengah jalan hingga tersungkur. Peristiwa serupa kembali terulang pada Jumat 28 Agustus 2026 dini hari pukul 1 di Jalan Sukowati kilometer 1 Kemolong sebelah timur Gereja Santo Petrus. Korban bernama Aritio Sandi, 30 tahun warga Desa Pendem, Kecamatan Sumber Lawang, nyaris kehilangan nyawa akibat lehernya terjerat kabel fiber optik yang membentang liar. Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Sragen mengambil langkah proaktif untuk memediasi para korban dengan pihak pengelola internet service provider ISP. PLT Kepala Diskominfo Sragen Duyanto mengatakan pihak ISP siap bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan dengan korban. Pemkab Sragen telah mengumpulkan para penyedia jasa layanan internet untuk mensosialisasikan pentingnya standar keselamatan serta ketertiban penataan infrastruktur telekomunikasi di ruang publik. Duyanto juga menegaskan bahwa Pemkab Sragen tengah mempercepat pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pembangunan, penataan, pengendalian, dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi.
6: Jadi saat ini kita mempercepat penyelesaian perda, kemudian untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kejadian itu, kita adakan sosialisasi, mengajak ISP untuk bisa lebih tertib dan melakukan monitoring secara rutin, begitu Mas intinya.
5: Terpisah Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Sragen, Fatur Rahman menduga kasus serupa masih banyak terjadi di masyarakat. Guna mencegah kejadian berulang, Pansus DPRD Sragen tengah mempercepat penyusunan Raperda Infrastruktur Pasif Telekomunikasi. Regulasi itu nantinya mewajibkan seluruh pengusaha telekomunikasi memiliki standar operasional prosedur, pemeliharaan, dan inspeksi berkala.
4: Jadi kita penekanan kita, mestinya sebuah perusahaan ini ada maintenance, perbaikan-perbaikan, terus cek situasi, bahkan ada cek posisi kabel dan lain sebagainya. Ini mestinya ada standarisasi di sebuah perusahaan. Nah ini mestinya harus dilakukan oleh rutinitas oleh perusahaan jasa telekomunikasi.
5: Dikatakan silaturahman, regulasi baru itu diharapkan menjadi payung hukum yang kuat dan memiliki penegakan aturan tegas bagi penyedia jasa internet. Melalui aturan tersebut, seluruh ISP wajib mematuhi zonasi dan standar keamanan pemasangan kabel agar fasilitas umum aman dipintas warga dan kejadian serupa tidak terulang kembali. RRI Surakarta, Mulyoto Isan, melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Be, yang mau kawin di situ. Ih, tapi kenapa gue macam bingung-bingung, Kak?
1: Iya, Sada bingung nih mau bikin acara pesta di mana. Sampai sekarang saya belum dapat tempat ini buat-buat acara.
0: Kenapa kau bingung-bingung, Kak? Kau pikir di RRI Sorong sudah. RRI Sorong punya aula yang bisa tampung 250 orang, namanya Auditorium Kekok. Di sana sudah ada kursi, sound system, ruangan full AC, tempat strategis, dan tempat parkir nih luas.
1: Oh iya, Kak, kawan. Terus kalau saya ke sana, saya harus hubungi siapa dan saya harus ke mana?
0: Nah, kau hubungi saja layanan pengembangan usaha RRI Sorong di kantor RRI Sorong setiap jam kerja. Pukul 8 pagi sampai 4 sore setiap hari Senin sampai hari Jumat. Atau kau hubungi Yuda sudah di 0811-4867-209 dan Ita di 0821-9904-0009.
1: Beh, lengkap itu, Kak, kawan. Makasih, nih.
0: Oke. Apapun perhelatan Anda, Auditorium Kekok RRI Sorong, solusi tempat yang tepat.

0: Sorong pagi ini.
1: Pukul 7:30 waktu Indonesia Timur, pendengar. Anda masih mendengarkan Sorong Pagi Ini, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama saya, Danusya, dan kru teknik Mas Danur yang bertugas menemani Anda di Sorong Pagi Ini, edisi Senin 14 September 2026. Selamat pagi, Lawobok, untuk Anda yang baru saja mendengarkan. Mungkin sudah sampai di tempat kerja atau masih santai-santai di rumah nih sebelum berangkat ke tempat kerja. Masih ngeteh, ngopi dulu begitu ya sambil mendengar kan siaran Pro 1 RRI Sorong. Anda yang lagi mendengarkan sambil dalam perjalanan, selamat menikmati perjalanan Anda. Mungkin ada informasi-informasi terkini yang bisa Anda bagikan dalam perjalanan Anda. Boleh nih pendengar Anda berbagi informasi ya. Siapa tahu ada informasi-informasi menarik yang bisa Anda bagikan di Pro 1 RRI Sorong pagi ini. Saya nantikan Anda juga ya di 0812-3868-8703. Pendengar, nanti di pukul 8 ada masalah layanan publik apa di sekitar Anda ya, Anda yang punya saran, kritik, masukan terkait hal-hal yang menyangkut dengan pelayanan publik ini ya, di wilayah Sorong dan sekitarnya, nanti Anda bisa bergabung pendengar di Halo RRI, dan kami harapkan apa yang Anda sampaikan, apa yang Anda laporkan betul-betul terkait dengan hal-hal yang menyangkut dengan pelayanan publik di sekitar Anda atau yang Anda temukan, begitu ya. Sekali lagi, nanti Anda bisa bergabung di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Dan masih saya hadirkan pendengar beragam musik dan informasi, beragam berita-berita terkini terpopuler di rri.co.id. Tadi sudah ada berita-berita seputar nasional, berita-berita seputar mancanegara, berita-berita seputar olahraga. Selanjutnya ada beberapa berita-berita dari berbagai daerah yang mau saya hadirkan untuk Anda nih pendengar hingga nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Dari Sulawesi Selatan, tepatnya dari Maros, pendengar, ini lagi ada antrian BBM yang terjadi ya, bahkan membludak ini pendengar, antrian kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kabupaten Maros. Ini mendapat perhatian serius dari Kepolisian Resor Polres Maros. Kapolres Maros AKBP Devi Sujana bahkan turun langsung ke lapangan untuk memantau kondisi antrian BBM di sejumlah SPBU yang mengalami peningkatan jumlah kendaraan. Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan aktivitas masyarakat yang mengantri BBM tetap berlangsung aman dan tertib, sekaligus mengantisipasi dampak kepadatan kendaraan terhadap kelancaran arus lalu lintas maupun keamanan dan ketertiban masyarakat, pendengar. Di sejumlah lokasi, antrian kendaraan ini terlihat memanjang hingga ke sekitar area SPBU dan kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kepadatan lalu lintas apabila tidak diikuti dengan pengaturan yang baik. Kapolres Maros bersama jajaran pejabat utama Polres Maros juga memastikan personil kepolisian ini terus berada di lapangan untuk melakukan pengaturan lalu lintas serta mengarahkan kendaraan agar antrian tidak menghambat pengguna jalan lainnya. Kasih Humas Polres Maros AKP Ahmad mengatakan kehadiran langsung Kapolres Maros ini merupakan bentuk respon kepolisian terhadap perkembangan situasi yang ada di lapangan, pendengar. Dari Kabupaten Maros, selanjutnya nanti saya punya informasi dari Ambon, pendengar. Ini warga keluhkan portir yang menagih uang jasa troli di Bandara Patimura Ambon. Seperti apa beritanya, akan saya hadirkan untuk Anda.

Pendengar, masih dengan berita-berita dari berbagai daerah di tanah air, kita ke Ambon. Pendengar, ini sejumlah penumpang dan pengunjung Bandara Internasional Patimura Ambon mengeluhkan praktek penarikan biaya jasa troli barang oleh oknum portir di area kedatangan yang dinilai memberatkan dan tidak ada informasi tarif yang jelas. Keluhan ini bermunculan dalam beberapa hari terakhir, pendengar. Seperti yang diberitakan di rri.co.id, Acel, salah satu warga saat menjemput keponakannya yang baru tiba dari Jakarta pada hari Minggu tanggal 13 kemarin, menceritakan saat hendak mengambil koper milik keponakannya itu, ia diminta membayar uang jasa dari oknum portir bandara tanpa ada bukti pembayaran resmi serta alasan yang tidak jelas, pendengar. Keluhan serupa juga disampaikan oleh Selvi, warga Ambon yang baru pulang merantau. Ia menilai troli itu seharusnya dapat digunakan secara gratis seperti di bandara-bandara internasional lainnya sesuai aturan yang berlaku seperti area batas penggunaan troli. Diakuinya hal ini baru pernah ditemui di Bandara Patimura. Portir meminta bayaran, padahal menurutnya ini sudah mesti menjadi tanggung jawab pengelola bandara dan termasuk dalam fasilitas yang dibayarkan melalui tiket pesawat, pendengar. Sampai saat ini belum ada papan informasi tarif resmi penggunaan troli yang terpasang secara jelas di area kedatangan maupun keberangkatan Bandara Patimura Ambon, pendengar. Beberapa penumpang juga melaporkan jumlah uang yang diminta ini berbeda-beda antar oknum portir tergantung banyaknya barang atau penampilan penumpang. Hingga saat ini belum ada konfirmasi cabang PT Angkasa Pura 1 Bandara Patimura Ambon, pendengar, dan diharapkan pihak pengelola segera memberikan peringatan yang jelas terkait penggunaan jasa portir serta troli bandara serta menindak tegas oknum portir yang masih memungut biaya secara sepihak. Mereka juga meminta agar pengawasan di area kedatangan ini diperketat, terutama saat jam-jam kedatangan pesawat ramai penumpang, pendengar. Selanjutnya saya punya informasi dari Manokwari. Ini ada tingginya tingkat konsumsi pinang dan siri di kalangan masyarakat Manokwari yang kemudian membentur dinding pembatas yang cukup keras akibat fenomena alam, pendengar. Dan aktivitas mengunyah pinang yang sudah menjadi bagian dari identitas budaya dan keseharian masyarakat setempat sampai saat ini harus menghadapi kenyataan pahit berupa melambungnya harga komoditas penting tersebut di pasaran. Seperti apa beritanya? Nanti akan saya hadirkan, pendengar, mengenai cuaca ekstrim seketika melejitkan harga sirih di Manokwari.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa.

Mendengar masih dengan berita-berita dari berbagai daerah di tanah air. Masih dari Manokwari ini pendengar, faktor cuaca panas yang ekstrim belakangan ini menjadi pemicu utama ya rusaknya ekosistem pertanian lokal di Manokwari, termasuk perkebunan sirih milik petani. Tanaman sirih yang secara kodratnya membutuhkan lingkungan lembab dan pohon inang untuk menumpang hidup tidak mampu bertahan menghadapi teriknya suhu udara yang membakar tanah-tanah perkebunan. Pendengar, akibat cuaca buruk ini banyak petani sirih lokal yang mengalami kerugian besar karena tanaman mereka mati kekeringan, meskipun ada sebagian kecil pohon sirih yang juga masih mampu bertahan hidup. Kondisinya sangat memprihatinkan karena tidak lagi mampu memproduksi buah sirih dengan kualitas maupun kuantitas yang baik. Kondisi di lapangan menunjukkan terjadinya ketimpangan yang parah akibat hukum pasar yang tidak seimbang. Di satu sisi pendengar, hasrat dan kebutuhan masyarakat untuk mengonsumsi pinang ini juga tidak pernah surut. Namun di sisi lain, pasokan buah sirih dari kebun-kebun petani lokal justru mengalami kelangkaan total. Situasi ironis ini melahirkan fenomena ada uang tetapi tidak ada sirih di Manokwari. Pendengar, yang kini dirasakan langsung oleh para konsumen di pasar-pasar tradisional. Kelangkaan stok di tingkat petani inilah yang pada akhirnya memaksa harga sirih kemudian meroket tajam, mengubah sebutir buah sirih menjadi barang mewah yang saat sekarang ini sulit didapatkan.

0: Grab. Coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu nih. Santai siang. Wah, ya, saling.
0: Enak juga ya.
2: Eh, kau bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Kau bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Mendengar informasi yang terakhir dengan informasi-informasi dari berbagai daerah di tanah air, kita ke Garut, pendengar. Ini untuk menjaga ketersediaan air bagi sektor pertanian, pemerintah Kabupaten Garut membagikan 98 unit pompa air dan menyiagakan bantuan pompa dari Kodim apabila terjadi kekurangan air di area persawahan. Pemerintah Kabupaten Garut juga telah menetapkan keputusan Bupati tentang penetapan status siaga bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan tahun 2026 yang berlaku sejak 1 Juli hingga 30 September 2026. Jadi berdasarkan laporan BPBD Kabupaten Garut, pendengar, kebakaran hutan dan lahan ini tercatat sebanyak 303 kejadian. Sebanyak 285 kejadian telah ditangani, sedangkan 18 kejadian lainnya masih dalam proses pengawasan. Khusus kebakaran lahan, tercatat 135 kejadian akibat dampak musim kemarau. Dikatakan untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang, pemerintah Kabupaten Garut juga telah mengajukan bantuan pembangunan 100 titik sumur bor serta armada mobil tangki air tambahan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, pendengar. Ini ya untuk mengatasi kekeringan lahan pertanian dan juga kebutuhan air warga, pemerintah Kabupaten Garut mengambil langkah cepat ya dengan mendistribusikan puluhan pompa air. Pendengar, jangan kemana-mana, dengarkan terus Sorong Pagi ini. Nanti Anda dapat mendengarkan Halo RRI. Ada masalah publik apa di sekitar Anda, Anda bisa sampaikan, ada kritik, saran, masukan Anda mengenai pelayanan publik di wilayah Sorong dan sekitarnya juga nanti boleh Anda sampaikan dalam program siaran Halo RRI, Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi.

0: seperti
1: Bumi Manusia adalah novel karya Pramudya Anantatur yang pertama kali diterbitkan di tahun 1980. Novel ini merupakan bagian pertama dari tetralogi, Tetralogi Buru, yang terdiri dari 4 novel yang kesemuanya dilarang oleh pemerintah Orde Baru pada saat itu. Adapun esensi dari novel Bumi Manusia, novel ini menggambarkan kehidupan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20, di mana sistem kolonial Belanda mendominasi kehidupan masyarakat pribumi. Pramudya Anantatur dengan tajam mengkritik sistem kolonial, menyoroti ketidakadilan, penindasan, dan ketidaksetaraan yang dialami oleh penduduk pribumi.

Cerita berpusat pada perjalanan seorang tokoh utama, Minke. Minke seorang pemuda pribumi yang cerdas dan berbakat yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan tinggi di tengah-tengah hambatan sosial dan politik. Perjalanan hidup Minke mencerminkan perjuangan individu dalam menghadapi sistem kolonial yang menghambat kebebasan dan kemajuan. Novel ini mengeksplorasi konflik identitas dalam konteks kolonialisme, di mana karakter-karakter merasa terbelah antara budaya Jawa mereka sendiri dan pengaruh budaya Barat yang mendominasi. Konflik ini mencerminkan perjuangan untuk mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai tradisional di tengah arus modernisasi. Cerita juga menyoroti tema cinta dan perjuangan, baik dalam konteks hubungan antar karakter maupun dalam perjuangan politik dan sosial yang lebih luas. Cinta antara Minke dan Annelies, seorang wanita Belanda, menjadi simbol dari persahabatan dan perlawanan terhadap batasan-batasan yang dibangun oleh sistem kolonial. Pramudia Anantatur menggunakan bahasa yang kaya dan penuh warna, serta gaya naratif yang mendalam dan kompleks untuk menciptakan gambaran yang hidup tentang kehidupan di bawah penjajahan Belanda. Penulisannya memadukan unsur-unsur realisme dan refleksi filosofis yang mendalam. Novel ini menggambarkan ketegangan politik yang meningkat di Hindia Belanda pada saat itu, dengan munculnya gerakan nasionalis yang menentang penjajahan kolonial. Perjuangan politik menjadi latar belakang yang penting dalam cerita, menciptakan ketegangan dan konflik yang mempengaruhi kehidupan karakter-karakternya. Bumi Manusia, novel ini tidak hanya merupakan sebuah karya sastra yang indah, tetapi juga sebuah kritik tajam terhadap kolonialisme dan penindasan politik. Ini adalah novel yang kuat dan berpengaruh dalam sastra Indonesia, yang tetap relevan bahkan setelah puluhan tahun sejak pertama

0: Sorong pagi ini.
1: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal YouTube RRI Sorong.
2: Lobok, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Halo RRI Pro 1 RRI Sorong edisi Senin 14 September 2026 bersama saya Danusya. Ada masalah layanan publik apa di sekitar Anda? Ada keluhan apa, saran, kritik atau masukan pendengar terkait hal-hal yang menyangkut dengan pelayanan publik di wilayah Sorong dan sekitarnya? Anda bisa bergabung menyampaikannya di Halo RRI Pro 1 RRI Sorong. Anda bisa bergabung pendengar melalui 0812-3868-8703. Anda bisa langsung telepon WhatsApp atau mengirimkan pesan Anda di nomor yang sama, di nomor WhatsApp Pro 1 RRI Sorong di 0812-3868-8703. Jangan lupa cantumkan nama serta alamat Anda pendengar, dan saya nantikan Anda untuk bergabung di Halo RRI Pro 1 RRI Sorong. Nampaknya sudah ada yang ingin bergabung, langsung kita sapa penelpon kita. Halo, selamat pagi.
3: Iya, Danu. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Pak Timo, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Iya, Danu, salam jumpa ya. Ini sudah umur 81 tahun. Saya ucapkan selamat dan RRI tetap jaya di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan poin pertama tadi, mudah-mudahan acara yang satu ini terus mengudara dan makin mantap. Artinya begini, karena saya mau bicara, jadi kan saya bilang mudah-mudahan yang kita bicara ini tidak hanya sekedar mengisi kekosongan, tapi bisa berlanjut sampai kepada alamat yang kami maksud. Pagi ini saya mau bicara khusus hak prerogatif Wali Kota Sorong. Ini hak yang ini saya coba sentil terkait dengan kebijakan tanggal 11 September 2026 kemarin, yaitu pergantian PLT kepala sekolah di beberapa sekolah secara mendadak. Ya, kita akui karena beliau adalah pembina ya kepegawaian di daerah ini, khususnya Kota Sorong. Ya, setuju kalau dia menggunakan hak itu, tapi ingat ada etikanya, ada aturannya. Jadi tetap hak itu menjadi milik beliau, tapi jangan serta-merta tanpa pertimbangan kuat. Karena saya lihat kebijakan yang akhir-akhir ini dibuat masuk pada bingkai Dinas Pendidikan Kota Sorong, ini sudah menerobos sendi-sendi kebenaran yang harus dilalui dalam kebijakan-kebijakan pendidikan. Saya bukan sekedar mengamati, tapi saya mau menyoroti tegas pola berpikir dan hak yang satu ini jangan terus menjadi semacam wabah di dalam hal birokrasi pemerintahan ini. Karena begini, saya menilai soal teknis rekrutmen PLT ataupun kepala sekolah definitif ini, ingat kepala dinas itu ada. Kepala dinas dibantu oleh para pengawas pembina pendidikan di sekolah-sekolah yang ada dalam kota ini, bahkan seluruh Indonesia. Kemudian kita jangan lupa bahwa ada BKP SDM Jadi kalau menyangkut soal rekrutmen PLT kepala sekolah yang sifatnya mendadak-mendadak seperti kemarin itu, ini harus disoroti dan mudah-mudahan bisa didengar dan direnungkan baik, karena ini saya harus kritik tapi jangan tersinggung. Karena ini soal hal-hal yang prinsip benar. Artinya begini, yang saya telusuri, telinga itu jangan terlalu dengar tim sukses. Jangan terlalu mendengar pendapat dan pertimbangan dari tokoh-tokoh adat. Mereka itu tuh belajar pendidikan di mana. Kalau tim sukses itu juga ada di dalamnya guru, ya, yang model kayak begini tuh biasanya suka minta balas jasa. Saya sering ikutin Danu bahwa kepala sekolah, sorry, Bapak Wali Kota kita ini telinganya agak tipis. Suka mendengar pendapat-pendapat orang-orang dekat yang tidak selektif mempertimbangkan apakah itu logis dan rasional atau tidak. Jadi kebijakan tanggal 11 itu yang saya soroti untuk jangan terjadi, itu karena begini, penugasan guru sebagai kepala sekolah termasuk PLT itu ada aturannya. Yang pertama Permendikbud Dasmen nomor 7 tahun 2026. Barangkali beliau pakai pasal 32. Tapi ingat, terkait dengan hak prerogatif yang tadi itu jangan serta-merta. Kenapa? Karena kepala dinas itu tenaga instansional yang secara teknis dia melakukan itu berdasarkan pendapat dan pertimbangan para pengawas yang tadi saya maksud. Itu kalau kita bicara tentang guru mau ditugaskan itu pengawas yang tahu. Dia ada tahu tiga hal. Karena itu tugas supervisi pendidikannya itu. Makanya kalau mau angkat PLT atau kepala sekolah itu berdasarkan item sebagai berikut. Pertama, guru tersebut memenuhi syarat BCKS. Itu melalui jiklat di Manokwari. Yang kedua, guru tersebut kompetensi apa tidak. Ini terkait dengan syarat-syarat ada sekitar 8 itu.
2: Oke, baik.
3: Yang ketiga, bahwa guru tersebut mampu memimpin secara leadership apa tidak. Karena ada guru yang hanya bisa mengajar, tidak bisa memimpin. Itu masalahnya nanti sebentar. Kalau dia urus dana BOS misalnya, salah satu ya, itu jangan sampai semraut. Itu yang saya soroti. Dan bahwa jangan cenderung mendengar pendapat tim sukses. Tim sukses itu kan oportunisme namanya. Apalagi tokoh adat yang tidak tahu apa-apa. Dan mudah-mudahan kebijakan yang satu ini jangan mengulangi. Karena nanti akan menerobos sendi-sendi pendidikan itu yang lebih kualitas itu akan morat-marit. Artinya karena kebijakan manajemen itu tidak bisa diurus oleh guru yang tidak memenuhi syarat dan lain sebagainya, maka pendidikan itu nanti hanya untuk sekedar untung nama saja. Mudah-mudahan ya. Ya, demikian dan terima kasih.
2: Baik, terima kasih Pak Timo. Saya nantikan lagi penelpon berikutnya pendengar masih di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Kami mohon maaf sementara di nomor 0951324222 masih belum dapat digunakan. Jadi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bergabung di Halo RRI, silakan Anda bisa bergabung melalui nomor WhatsApp di 0812-3868-8703. Boleh juga lewat chat WhatsApp ya. Jangan lupa sampaikan nama dan alamat Anda. Ada masalah layanan publik apa di sekitar Anda yang ingin Anda laporkan, atau mungkin Anda punya keluhan, kritik, saran, masukan terkait hal-hal yang menyangkut dengan pelayanan publik di wilayah Sorong dan sekitarnya, Anda bisa sampaikan kepada kami dalam program siaran Halo RRI Pendengar. Masih saya nantikan partisipasi Anda. Dan kita jeda dulu sejenak. Mau saya putarkan dulu sebuah lagu dari Ocha Sentuf dengan lagunya Damai Itu Indah.

0: Aduh, ini sapu status buku tajam sekali. Kas naik saja, biar dong semua baca.
1: Eh, kok pu jari tuh jari panas kah? Biar saya pukul pakai daun keladi bertahu ya.
0: Eh, Mame, kenapa kok marah-marah?
1: Ale, mau tulis-tulis di media sosial itu harus pakai otak juga. Kok tulis salah, kok fitnah orang, kalau kok bikin kacau, nanti polisi datang kan. Karena media sosial itu bukan tempat buang ampas pikiran. Kalau kau mau posting, kau pikir dulu baik-baik. Bijak di jari, aman di hari. Kau posting yang bikin orang senyum, bukan bikin ribut. Ingat Ale, jangan kau bikin malu orang kampung di online itu ya. Awas nesa teko pun nama asli bertobat. Media sosial itu tempat saling jaga, bukan saling luka. Ya jaga.
2: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
3: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, masih di Halo RRI Pro 1 RRI Sorong bersama saya dan Usha. Anda masih bisa bergabung di 0812-3868-8703. Ada masalah layanan publik apa atau ada masalah apa juga yang terjadi di sekitar Anda terkait kebersihan mungkin, atau jalan yang rusak, atau bahkan mungkin juga permasalahan air bersih di tengah musim kemarau saat ini. Anda bisa melaporkannya, sampaikan kepada kami pendengar di Halo RRI Pro 1 RRI Sorong. Saya coba sapa penelpon kita berikutnya. Halo, selamat pagi.
4: Assalamualaikum, selamat pagi Lawobok Mas Anu.
3: Waalaikumsalam Lawobok, selamat pagi. Silakan Ibu Hartini.
4: Halo, saya ingin menyoroti masalah kemarau yang semakin panjang ini Mas Anu. Kemarin saya perhatikan itu helikopter itu bolak-balik, mungkin ada membuat hujan buatan atau bagaimana. Cuman yang saya harapkan dari pemerintah Provinsi Papua Barat Daya maupun Provinsi Papua yang lainnya harus lebih waspada. Jangan sampai terjadi kahutlah seperti yang di tempat-tempat lain. Itu sebuah pembelajaran yang sangat berharga. Jadi memang pejabat-pejabat harus hati-hati. Dan nanti pun kalau seandainya ada ditemukan yang sengaja membakar hutan atau lahan, harus ditindak sesuai dengan perbuatannya. Karena di samping merugikan negara juga merugikan masyarakat luas seperti itu. Jadi harus ditindak sesuai dengan ini. Dia
3: kalau
4: seorang yang disuruh dari perusahaan ataupun pribadi, tetap ditindak setegas-tegasnya, seberat-beratnya.
3: Kalau seputar air bersih aman Ibu Hartini di sekitar tempat tinggalnya di tengah musim kemarau saat ini?
4: Alhamdulillah Mas Danu, di tempat saya sumur bornya masih lancar-lancar saja. Memang ada lingkungan ini yang sudah beberapa orang sudah membuat bor baru lagi Mas Danu.
3: Okay.
4: Ya mudah-mudahan nanti adanya helikopter kesana kemari itu bisa membuat hujan buatan, karena masyarakat sekarang masih kebanyakan kesusahan air bersih, seperti Ibu Ana yang di Malibela kemarin itu waktu kita Ruang Rindu Live itu kan mengeluhkan masalah air. Cuman yang saya kadang-kadang heran seperti ini Mas Danu, kenapa air pam itu tidak lancar mengalir ya? Orang-orang sudah memasang pipa-pipa itu. Sementara untuk penjualan di tangki-tangki itu kan terus-menerus berjalan.
3: Lancar itu. Bahkan ya, ini ironis lancar sekali ya.
4: Iya, itu untuk bisnis lain atau gimana seperti itu. Masyarakat itu kan sudah pasang pipa-pipa yang cukup mahal. Jadi mohon kiranya dilayani seperti ya pelayan yang bagus begitu.
3: Memang menjadi pertanyaan ya Ibu Hartini, masa milik pemerintah tuh susah sekali tersalurkan begitu, tapi yang lain yang tangki ini misalnya sehari-hari bisa begitu, meskipun masyarakat juga harus mendapatkannya dengan harga yang relatif mahal ya.
4: Iya, kenapa tangki-tangki itu terus-menerus antri selalu dapat air. Sedangkan yang langganan tetap yang sudah pasang pipa-pipa itu kenapa enggak diredistribusi secara rutin seperti itu. Sedangkan kalau tangki yang besar itu sekarang kan sudah 250. Kalau yang kecil itu 150 Mas Danu.
3: Iya.
4: Ya kalau orang yang punya pendapatan tinggi besar seperti itu sih enggak masalah, tapi ya tolonglah di Kota Sorong ini Papua Barat Daya ini perhatikan masalah air itu. Karena air itu kehidupan, sumber kehidupan Mas Dhani. Orang bisa mati cepat gara-gara air Mas Dhani. Mm-hmm. Jadi mohon kiranya pemerintah provinsi mau diperhatikan itu masalah kahutla dan air bersih. Itu saja dari saya Mas Dhani. Mm-hmm. Semoga RRI ulang tahun yang ke-81 itu semakin jaya.
3: Yeah.
4: Sekali di udara, tetap di udara.
3: Sekali di udara, tetap di udara.
4: Assalamualaikum, selamat pagi, Lawobo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lawobo, selamat pagi, terima kasih Ibu Hartini menyoroti mengenai mitigasi bencana karhutla ya di wilayah Papua Barat Daya dan mengeluhkan seputar air bersih yang tersalurkan dari perusahaan air minum atau milik pemerintah PDAM ini. Kenapa susah sekali didistribusikan setiap hari kepada warga, sedangkan di sisi yang lain ada air-air bersih yang disalurkan oleh mobil-mobil tangki yang bisa disalurkan, didistribusikan tiap hari dengan harga yang relatif mahal seperti itu ya. Kenapa bisa seperti itu? Ini menjadi pertanyaan tersendiri bagi Ibu Hartini yang merupakan juga seorang warga masyarakat. Pendengar, Anda masih bisa bergabung lagi, silakan bergabung di Halo RRI Pro 1 RRI Sorong. Anda masih bisa bergabung melalui nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Ada keluhan apa, ada masalah layanan publik apa di sekitar Anda, Anda bisa sampaikan kepada kami pendengar di program siaran Halo RRI Program 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Pendengar, ada berita yang juga ingin saya hadirkan. Ini berita rri.co.id mengenai Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah BPPKAD Papua Barat Daya menyoroti masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam melakukan balik nama kendaraan bermotor, termasuk kendaraan dengan nomor polisi dari luar daerah yang digunakan di Papua Barat Daya. Kepala BPPKAD Papua Barat Daya, Halason F. Sinurat, mengatakan program relaksasi yang juga memberikan kemudahan dalam pengurusan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB ini belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan balik nama. Dikatakan partisipasinya masih sangat rendah, ujar Halason, seperti yang diberitakan di rri.co.id. Halason mengatakan persoalan kendaraan berplat nomor dari luar daerah ini juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu juga telah berulang kali menyampaikan agar kendaraan yang digunakan di wilayah Papua Barat Daya dapat memberikan kontribusi bagi daerah. Salah satunya dengan melakukan proses balik nama kendaraan sehingga kewajiban pajaknya dapat tercatat dan dibayarkan di Papua Barat Daya. Menurut Halason, pemerintah belum dapat memastikan jumlah kendaraan yang telah melakukan balik nama selama program relaksasi berlangsung. Data tersebut masih perlu direkonsiliasi bersama pemerintah kabupaten dan kota di Papua Barat Daya. Sementara itu, program penghapusan denda PKB BBNKB yang berlangsung sejak 11 Agustus 2026 ini sudah resmi berakhir pada Jumat 11 September 2026. Halason menyebut secara umum program relaksasi ini cukup bagus dan terdapat peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan. Pendengar, ia menegaskan program tersebut tidak diperpanjang karena pemerintah telah memberikan waktu kepada masyarakat untuk memanfaatkan relaksasi dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Ini berita selengkapnya juga bisa Anda baca di rri.co.id. Pendengar, kita jeda dulu sejenak. Saya masih nantikan partisipasi Anda dalam program siaran Halo RRI. Anda masih bisa bergabung menyampaikan ada masalah layanan publik apa di sekitar Anda, ada masalah-masalah apa juga terkait misalnya air bersih dan lain sebagainya. Anda bisa menyampaikannya, keluhan-keluhan Anda pendengar di Halo RRI Pro 1 RRI Sorong.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.

0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
1: Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Halo RRI Pro 1 RRI Sorong. Dan Anda masih bisa bergabung di 0812-3868-8703. Sampaikan apa yang menjadi keluhan Anda, saran, kritik, atau bahkan masukan Anda terkait hal-hal yang menyangkut dengan pelayanan publik di sekitar Anda. Ada masalah apa seputar layanan publik di sekitar Anda? Silakan sampaikan kepada kami. Pendengar, masih di 0812-3868-8703. Anda bisa bergabung juga melalui pesan WhatsApp ya. Jangan lupa cantumkan nama serta alamat Anda. Ada beberapa pesan WhatsApp yang ingin saya bacakan. Selamat pagi untuk Ibu Ika. Ibu Ika ini mengeluhkan kenapa minyak tanah mulai susah saat ini ya. Pihak terkait tolong beri penjelasan. Terima kasih untuk Ibu Ika ini ya, mengeluhkan mengenai minyak tanah yang mulai langka. Ibu Ika di seputaran HBM. Kemudian ada lagi Pak Ruslan, assalamualaikum, selamat pagi. Halo RRI, saya Pak Ruslan ingin mengeluhkan mengenai buku cetak yang harus dibeli begitu di sekolah dengan harga yang relatif mahal. Kenapa tidak disediakan juga secara gratis begitu oleh sekolah ataupun dinas terkait supaya tidak dibeli lagi dengan harga yang relatif mahal begitu ya. Terima kasih ini untuk Pak Ruslan yang juga sudah bergabung di nomor WhatsApp 0812-3868-8703 menyampaikan keluhannya di Halo RRI Pro 1 RRI Sorong. Selanjutnya pendengar, saya juga punya berita mengenai kepengurusan Persatuan Tinju Amatir Indonesia Pertina Kota Sorong periode 2026-2029 ini resmi dilantik oleh Ketua Harian Pertina Provinsi Papua Barat Daya, Edi Purba, di Ballroom Hotel Belagri Sorong, Sabtu 12 September 2026. Pendengar, pengurus daerah Pengda Pertina Kota Sorong kini resmi dinahkodai oleh Frederick Franz Adolf Marlisa yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua 2 DPR Provinsi Papua Barat Daya. Prosesi pelantikan ini ditandai dengan penyerahan bendera Pataka Pertina Kota Sorong oleh Edi Purba kepada Frederick Marlisa sebagai simbol dimulainya amanah pembinaan olahraga tinju di wilayah Kota Sorong. Dan kemudian juga usai pelantikan, Frederick Marlisa menegaskan komitmennya untuk membangun pembinaan tinju secara berkelanjutan, bukan sekedar aktif saat ada kejuaraan. Menurutnya momentum ini menjadi titik balik untuk memperkuat kedisiplinan dan sportivitas atlet, kemudian menjaring bakat-bakat mumpuni di Kota Sorong menjadi atlet tinju. Dikatakan ini bukan sekedar formalitas struktur organisasi, melainkan komitmen bersama untuk menjaga sportivitas dan mencetak prestasi. Kota Sorong memiliki sekitar 34 sasana aktif. Jika tidak ada kompetisi berkala, atlet ini akan kehilangan motivasi. Karena itu Pertina akan mendorong gelaran turnamen rutin baik di tingkat daerah maupun nasional, ujar Marlisa. Ia juga menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah daerah sebagai tulang punggung pembinaan olahraga. Dengan potensi besar yang dimiliki, Marlisa optimistis ini Kota Sorong mampu melahirkan atlet berprestasi tinggi. Ia bahkan mengatakan target kita adalah meraih medali emas dan membawa atlet amatir kita menembus level yang lebih tinggi. Ini berita selengkapnya juga bisa Anda baca, pendengar, di rri.co.id. Saya memutarkan dulu lagu dari Konspirasi Band dengan lagunya Melawan Rotasi.

0: Eh, cemberut aja. Full senyum dong. Tersenyum kan bisa menjaga kesehatan jiwa dan raga loh. Bahkan keramahan dan kebahagiaan yang terpancar saat Anda tersenyum juga bisa menular ke orang di sekitar Anda. Dan walaupun terkesan sederhana, senyum itu bisa mendatangkan banyak manfaat untuk kesehatan kita. Seperti membahagiakan diri sendiri, meredakan stres, membuat diri terlihat lebih menarik, meningkatkan percaya diri, mempererat hubungan dengan orang lain, dan menularkan kebahagiaan. Meski perjalanan hari tidak selalu menyenangkan, tapi jangan lupa untuk full senyum hari ini.
1: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
2: Pendengar, masih ada satu lagi chat WhatsApp yang ingin saya bacakan di 0812-3868-8703. Selamat pagi Bung Danu, saya Mama Okta. Kalau bisa aparat sweeping toko-toko minuman yang terus menjual miras untuk tongpu anak-anak muda, ini bikin rusak. Kalau tong lihat di sosial media, ini masih ada saja anak-anak muda kita yang mabuk dan bikin tindakan-tindakan tara jelas di luar sana. Jadi tolong ini dilarang, disidak toko-toko minuman, termasuk yang jual penjual-penjual rumahan ya. Ini maksudnya termasuk penjual-penjual minuman rumahan, ini tolong disidak, diberikan tindakan tegas supaya tara kasih rusak tongpu generasi muda di kota kita tercinta, supaya tongpu kota juga lebih aman, tara ada yang mabuk dan bikin tindakan-tindakan tara jelas ya. Terima kasih Mama Okta sudah bergabung juga di Halo RRI Pro 1 RRI Sorong. Pendengar dimanapun Anda berada, saya sudahi Halo RRI Pro 1 RRI Sorong edisi hari ini Senin 14 September 2026. Terima kasih untuk Anda yang telah bergabung bersama kru yang bertugas, kami mohon pamit dan jangan lupa untuk berpartisipasi lagi di Halo RRI edisi yang akan datang, tentunya di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Saya Danusyah Lawobok, selamat pagi, God bless Papua Barat Daya.
1: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal YouTube RRI.

0: yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000.
1: Ke depan dengan dekat dengan Cina, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki bergaining yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar.
2: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala. Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global. Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi yang menegaskan dukungan kemerdekaan Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 14 September 2026 bersama saya, Zaini. Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala akibat kabut asap yang pekat yang disebabkan oleh karhutlah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Viko Alhadi.
3: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Barat dibatalkan akibat kabut asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang menyebabkan jarak pandang visibility sangat rendah dan membahayakan penerbangan. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah, Koordinator Harian Pusdal Op BPBD Kalimantan Barat Daniel membenarkan adanya pembatalan penerbangan 9 helikopter waterbombing yang akan melakukan pemadaman di sejumlah daerah di Kalimantan Barat dikarenakan faktor visibility. 2 helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang dan 7 helikopter di Base Camp Pontianak.
0: Untuk operasi udara ini khusus waterbombing itu kan kurang lebih 9 unit ya. Ada 2 di Ketapang, ada 7 di Base Camp Pontianak. Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000 ya, 2.000. Tapi beberapa hari ini kan kurang dari 2.000.
3: Sementara itu Letu Penerbang Andi Satria dari Sugadron 4 Malang mengatakan faktor visibility yang hanya mencapai 300 hingga 400 meter pada Sabtu pagi membuat Lanut Supadio membatalkan penerbangan pesawat Kasa Alfa 2105 untuk melakukan OMC di Kabupaten Kayong Utara dan daerah yang memiliki potensi awan hujan.
4: Jadi kan kita pada saat kita terbang itu kan ada minimum visibility ya. Visibility itu kan kita di 2.000. Jadi di bawah itu ya kita nggak bisa terbang. Makanya dari apa penerbangan komersil dari pesawat mobil di Pontianak mau ke Pontianak ataupun ke Pontianak semuanya dibatalkan. Karena kan visibility kita juga tadi menunggu dari pagi sampai sore juga masih belum ada.
3: Sementara itu, mitra BNPB dalam pengoperasian pesawat Grand Caravan 208B, operator PT Maxon Sukses Pratama Elma Dwi Putri Sinaga menjelaskan, dalam melakukan OMC, petugas yang melakukan OMC sudah standby dari jam 8 pagi hingga sore. Dengan melihat perkembangan awan hujan di Kabupaten Sambas, namun adanya kendala visibility dari